0: adalah Vita Batu. Vita Batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Vita Batu yang berarti batu yang berdenting.
1: Ladies and gentlemen,

Langkah cantik gadis Deli gitu ya Abang Danaka. Baik, pagi hari ini dalam sejarah ya Abang Danaka, ada momen yang mungkin tidak biasa juga ya. Ini ada diantaranya adalah Hari Surga Si Bodoh. Aduh maaf ya, tapi ini memang tanggal ini dirayakan sebagai perayaan tersebut ya. Jadi Hari Surga Si Bodoh atau dalam bahasa Inggrisnya Fool's Paradise Day merupakan peringatan yang bertujuan untuk mengajak masyarakat meluangkan waktu sejenak untuk beristirahat dari tekanan kehidupan sehari-hari gitu. Intinya sih positif ya. Jadi bukan dengan liburan namun dengan menikmati dunia imajinasi yang mampu menghadirkan rasa tenang dan bahagia. Walaupun hari Senin ya Bang Danaka. Nah, gagasan tersebut bukan dimaksudkan sebagai ajakan menghindari kenyataan, akan tetapi menjadi ruang untuk mengizinkan diri menyalurkan imajinasi dan kreativitas sebagai upaya menjaga keseimbangan pikiran ya. Nah, peringatan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap orang membutuhkan ruang bagi mental untuk beristirahat. Jadi walaupun kedengarannya agak nyeleneh gitu Abang Danaka ya, Hari Surga Si Bodoh ini berangkat dari gagasan bahwa manusia akan terus mencari kebahagiaan dan makna hidup ya. Terus juga saat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar belum ditemukan, imajinasi menjadi tempat singgah yang memberi rasa nyaman sekaligus harapan. Pada akhirnya Hari Surga Si Bodoh ini mengajak setiap orang menciptakan surga versinya masing-masing, baik melalui lamunan, membaca, berkarya, maupun aktivitas kreatif lainnya. Dan memang perayaan ini menjadi kesempatan untuk sejenak menyegarkan pikiran ya, sebelum kembali menghadapi rutinitas kehidupan nyata. Kalau Anda lagi berpikir apa sih untuk bisa tetap kuat semangat begitu Abang Danaka ya, karena hari ini di Inggris ya dirayakan sebagai Fool's Paradise Day ya, untuk melepas kepenatan sejenak dengan berimajinasi yang tentunya menggambarkan kita ini seperti apa dan bagaimana begitu ya, tanpa menghindari dari kenyataan ya. Baiklah, untuk Anda selamat mendengarkan kembali Permata FM Suara Budaya Nusantara. Nanti kita akan balik lagi dengan informasi seputar hari ini dalam sejarah. Selamat mendengarkan.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Baik, program Ampatan Medan Suara Budaya Nusantara, Abang dan Aka ya. Kita lanjutkan kembali tadi lagunya, aduh, mendarah-darah. Lagu patriotisme bagaimana tentang ketokohan Hang Tuah ya pada masyarakat Melayu Riau dan juga Melayu pada umumnya ya, pasti sudah mengenal bagaimana tentang seorang Hang Tuah ya Bang Denaka. Baik, pagi hari ini berikutnya adalah perayaan Hari Lemak Sapi. Duh, kok ada ya Hari Lemak Sapi begitu Bang Denaka? Ini selasih dari beberapa informasi mengenai perayaan hari ini. Iya, menandai peringatan Hari Lemak Sapi sesuai dengan namanya, peringatan ini bertujuan untuk mengenalkan kembali lemak sapi sebagai bahan masak tradisional yang serbaguna agar kembali mendapat perhatian dalam dunia kuliner ya. Hari Lemak Sapi diinisiasi oleh Healthy Fats Coalition atau HFC pada tahun 2017. Melalui peringatan ini, Hari Lemak Sapi atau Healthy Fats Coalition merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan lemak hewani sekaligus memperkenalkan manfaatnya sebagai bagian dari pola makan yang seimbang ya. Nah, lemak sapi ini adalah merupakan lemak yang diperoleh melalui proses pelelehan jaringan lemak sapi karena memiliki titik asap yang tinggi. Terus juga bahannya cocok digunakan untuk menggoreng maupun memasak dengan suhu yang tinggi. Dan selain itu, lemak sapi juga menjadi alternatif pengganti mentega ataupun minyak goreng ya. Nah, dalam sejarahnya, lemak sapi telah dimanfaatkan selama ribuan tahun. Selain sebagai bahan memasak, sejumlah peradaban kuno seperti Romawi dan Mesir juga sudah menggunakan lemak sapi sebagai bahan pembuatan sabun, lilin, hingga berbagai produk perawatan tubuh Abang Danaka. Dan meski tidak sepopuler dahulu, lemak sapi masih dimanfaatkan oleh sejumlah koki dan pelaku industri makanan hingga saat ini ya. Melalui peringatan ini, masyarakat diajak kembali untuk mengenal sejarah, fungsi, dan berbagai kegunaan tradisional, bahan tradisional tersebut. Begitu ya Bang Danaka. Yuk kita hadirkan lagu-lagu yang asik. Kita hadirkan lagu dari Tapteng nih, ada Taraga, Si Paca, juga ada Antah Nasib Opo, Antah Nasib Apa Opo Lai gitu ya Bang Daka ya. Baik ya, memang lidahnya agak belibet nih. Belum sarapan ya. Baik, selamat pagi dan selamat mendengarkan Prompat FM Suara Budaya Nusantara.

Pacak merupakan masakan khas pesisir Sibolga Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pada olahannya, panggang pacak ala pesisir ini adalah ikan mentah yang sudah dibakar dengan cara dibolak-balik. Saat terlihat setengah masak atau kulit ikan agak kering, langsung diolesi bumbu dengan memercikkan ke badan ikan dengan batang serai atau dipacak dalam bahasa pesisir Sibolga. Di restoran Padang, biasanya proses seperti ini disebut ikan bakar. Tetapi, pada masyarakat pesisir Tapanuli Tengah Sibolga, dinamakan dengan panggang pacak. Dalam olahan panggang pacak, tidak semua jenis ikan rasanya enak. Jika dijadikan panggang pacak, ikan yang mau dibakar haruslah ikan pilihan yang segar.

Ya, kembali masih di acara hari ini dalam sejarah Abang Danaka program 4 RRI Medan. Terakhir adalah hari kedaulatan Montenegro, ya. Nah, di belahan dunia lainnya di sebuah negara di Eropa Tenggara, tanggal 13 Juli diperingati sebagai hari kedaulatan Montenegro, di mana peringatan ini menandai pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Montenegro dalam Kongres Berlin pada tahun 1878. Nah, peringatan ini diperingati sebagai hari libur nasional di negara tersebut menjadi momen penting bagi masyarakat setempat untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa sekaligus menghormati perjuangan pertahanan kedaulatan negara. Hari kedaulatan Montenegro sekaligus menjadi simbol identitas nasional yang terus dijaga hingga saat ini. Nah, pada peringatan tersebut, pemerintah dan lembaga kebudayaan biasanya menggelar berbagai kegiatan yang dapat diikuti oleh masyarakat, mulai dari upacara resmi, pameran sejarah, konser budaya, hingga pertunjukan seni tradisional. Peringatan ini turut melibatkan sektor pariwisata dan pelaku usaha lokal untuk menghadirkan promosi budaya maupun kuliner khas Montenegro, ya. Perayaan ini merupakan perayaan kedaulatan Montenegro yang menjadi kesempatan untuk memperkenalkan warisan dan budaya kepada wisatawan. Jadi hari Montenegro bukan sekedar mengenang peristiwa sejarah, lebih dari perayaan tersebut menjadikan kesempatan bagi masyarakat Montenegro untuk memperkuat rasa persatuan dan kebanggaan identitas nasional mereka. Itu tadi tiga perayaan atau tiga momen yang dirayakan, ya. Dan ternyata ini sudah ada nih yang memberikan komentar, ya, melalui pesan WhatsApp kami di 0811614148, ya. Dari Bang Anggian Asan di Jalan Karya. Bang Anggian Asan di Jalan Karya, selamat hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 2026. Semoga peringatan ini memperkuat keberagaman kepercayaan sebagai pondasi persatuan Indonesia. Nah, ya, begitu ya harinya diperingati hari ini, ya. Tapi kalau menurut saya sih, kepercayaan kepada Tuhan Maha Esa itu harus setiap waktu, ya. Tidak hanya setahun sekali gitu, ya, Bang Danaka. Tapi ini merupakan momen formalnya, ya, bahwa ada satu hari yang dirayakan untuk sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 2026, ya. Baik, Bang Danaka, jelang sesi berikutnya yaitu Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Saya akan menyapa Anda dan juga memberikan kesempatan untuk memberikan opini terkait tentang hari ini, ya, tema-tema yang kita suguhkan, ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi untuk Bu Arbiati, Bu Ati atau Bu Ade, ya, Arbiati Lukman di Marelan, ya, lagi dengerin Pro 4 katanya gitu, ya. Wah, assalamualaikum Mas Kiki, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki katanya, amin ya robbal alamin, ya. Terus juga selamat melaksanakan ibadah salat subuh, oh tadi, ya, kirimannya, semoga salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai penghapus dosa-dosa kita. Baik, Abang Danaka, kita hadirkan lagu-lagu yang asik dan enak, ya. Selain makanan ada juga lagu yang enak, ya. Baik, untuk Anda kita coba untuk menghadirkan lagu bernuansa pak-pak nih. Ada Gitik dan Telkomsel Veronica, ya. Oke, selamat mendengarkan kembali Permata FM, Suara Budaya Nusantara.

Beleng merupakan jenis makanan khas kuliner suku Pakpak. Bentuknya seperti nasi tumpeng. Pada masa lampau, beleng merupakan makanan bagi mereka yang hendak berangkat berperang dengan harapan bisa membangkitkan semangat dan keberanian. Beleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit sampai bentuknya menjadi nasi lembek. Biasanya, pasangan nasi beleng ini adalah gulai ayam serta rendang. Untuk menambah cita rasa saat menyantapnya, nasi beleng juga kerap disuguhkan dengan jengkol dan petai mentah, ditambah lagi dengan buah cabai rawit atau cabai merah yang ditancapkan pada nasi beleng. Beleng bagi masyarakat Pakpak terdiri dari 5 macam, seperti beleng kelasen, simsim, boang, kepas, dan beleng pegagan. Filosofi dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari pengolahannya.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, keberagaman tarian tradisional di Sumatera Utara diantaranya adalah Tari Cawan. Tari Cawan disebut juga dengan Tari Tortor Sipitu Sawan. Tarian ini biasanya ditarikan oleh wanita sambil membawa dan menyeimbangkan 7 cawan di tubuh mereka. Makna dan pelaksanaan Tari Cawan atau Tari Tortor Sipitu Sawan. Secara harfiah, Tari Cawan berarti Tari 7 Cawan. Tarian ini syarat akan makna spiritual dan biasanya ditampilkan dalam acara penyucian, penobatan raja atau penyambutan tamu agung. Tarian ini juga dikenal memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, karena penari harus menjaga keseimbangan cawan agar tidak jatuh saat menari. Tarian Tortor Sipitu Sawan ini kerap menjadi bagian dari acara pelestarian budaya di Sumatera Utara seperti pada pagelaran di kawasan Danau Toba. Demikian Abang Denaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambanan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Baik, program Ampat Remedang, Suara Budaya Nusantara, ya Abang Nenaka. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Saya Kiki Koswara menemani Anda hingga pukul 9 ya untuk acara ini. Yang ingin bergabung boleh silakan ya di 0618463115, SMS dan WhatsApp di 0811614428. Temanya apa sih Ki? Ya udah, temanya tentang ya ini mengenai budaya kerja ya Bang Denaka ya. Jadi membangun budaya jujur di lingkungan kerja ya. Karena kalau menurut saya sih bukan sok baik ya, karena kalau kerja tidak jujur bagaimana bisa bekerja dengan baik ya. Kalau misalnya terus diawali dengan kebohongan ya, bohong dalam absen misalnya, bohong ataupun tidak jujur dalam bekerja, misalnya setelah absen malah jalan-jalan, misal gitu ya kan, kita tidak menyentil yang lain ya, tapi budaya jujur ini memang harus ditekankan untuk diri sendiri ya, sebelum bisa juga kepada orang lain ya. Yang ingin bergabung boleh silakan, kita tunggu atensi Anda. Nampaknya sudah ada nih penelpon kita yang sudah bergabung ya. Selamat pagi
1: Markobar.
0: Markobar.
1: Kita berbagi kabar tetap budaya dan penyiar.
0: Iya.
1: Kalau Anda ke Malaysia,
0: ahoy.
1: Jangan lupa memakai sepatu.
0: Terus?
1: Saya ucapkan salam kepada penyiar yang semakin, yang hidupnya selalu berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam sih daun salam.
1: Enak dimakan.
0: Jatuhnya ke atas batu.
1: Ini capek lah.
0: Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mantap betul.
0: Iya, Pak Habib gimana kabarnya Pak Habib?
1: Ah, baru pulang antar ayah yang bet tadi. Ngajar udah mulai masuk kerja nih, ngajar.
0: Iya.
1: Baru antar tadi berpulang.
0: Betul. Dan sekarang sudah mulai aktivitas kembali ya.
1: Iya, walaupun sebagian kayaknya kayak swasta belum semuanya kayaknya ya. Di negeri aja.
0: Iya, betul. Dan hari ini tentang budaya kerja.
1: Ah, ini yang suka nih. Tantangan bagi diriku. Karena pengalamanku ada seperti itu.
0: Kalau Pak Habib itu kerjanya di plat merah atau di plat hitam?
1: Sama nakal ya. Hitam merah sama nakal itu.
0: Oh gitu.
1: Iya lah.
0: Nih contoh realnya gimana nih? Misalnya enggak apa-apa ya tentang pengalaman pribadi.
1: Iya, gitu. Betul, wajar aja.
0: Cuman coba.
1: Pengalaman aku pernah istilahnya karena aku enggak pernah setiap kali kan enggak pernah libur. Kalau cuti pun apa enggak enak juga. Apa sih kalau cuti pun kadang-kadang enggak apa juga enggak puas juga. Aku buatkan surat sakit. Berapa saat maaf ya, kalau sakit itu mesti bisa kerja sebenarnya. Sakit apa? Sakit mengkek. Kayaknya kerja terus kayaknya apa macam-macam badan tuh di poster apa? Macam dipaksakan kali terus. Masuk sampai lembur tuh sampai apa ya? Sampai malam apa? Sampai malam tiap hari. Waktu itu kadang-kadang waktu apa maaf ya, kalau waktu pergantian apa merayakan hari-hari masing-masing. Macam orang yang biasa sebulan tuh akhir tahun Natal tahun baru kan orang non muslim kan apa libur. Kami lah yang muslimnya kerja dari pagi sampai malam pagi. Karena masyarakat kan kalau sakit kan dari yang maha kuasa juga. Tapi kita kalau terlalu dipaksa kali kan yang badan ini kan ada waktunya.
0: Iya, kalau waktu kecil misalnya nenek meninggal gitu.
1: Ya, itu juga nggak salah itu.
0: Bikin surat.
1: Iya, ada juga. Tapi kalau itu, kalau macam itu aku nggak pernah buat surat. Nggak pernah. Aku telepon aja sama yang apa bagian kantor, bagian ampanya lah, bagian apa yang begitu bilangnya. Yang ngurus itulah. Kita telepon aja nih, keluarga kita lagi musibah nih. Maaf ya, tak meninggal. Itu nggak perlu buat surat lagi. Kecuali kita nggak hadir nih.
0: Iya.
1: Sakit itu tetap harus buat keterangan. Mau nggak mau kerjanya kita berbohong sama apa?
0: Itulah.
1: Sama pihak klinik.
0: Kadang
1: nah, kalau itu susah. Kalau pergi gitu aja nanti maksudnya gaji itu potong habis. Bukan ketal, hati-hati ya, Wayan. Terus kerja nanti tiba-tiba sedikit aja. Dan libur kan enak juga.
0: Ya itulah. Jadi budaya jujur ini sebenarnya simpel ya, sederhana dari mulai awal kejujuran. Kejujuran ini dari mulai awal kejujuran dalam manage waktu ya. Terus juga keuangan. Benar enggak?
1: Maaf cakap, orang kejujur ini pun kecilnya persennya sebenarnya.
0: Iya, karena ada juga yang menggaungkan tentang kejujuran, dianya sendiri tidak jujur.
1: Yang pengen itu dan mengandung kesehatan itu jujur kacang hijau yang bagus.
0: Oh, jujur kata, kalau saya jujur pulut hitam.
1: Itu paling bagus.
0: Nah, jadi memang jujur itu kata yang simpel gitu ya, jujur ini lima huruf gitu ya, tapi pada prakteknya belum tentu bisa, karena ada orang yang misalnya ya, menggaungkan tentang korupsi, dirinya sendiri korupsi misalnya, ya kan, misal gitu. Jadi intinya ya, sebelum ke orang lain mungkin diri kita sendiri yang membentengi kita untuk supaya tetap jujur ya.
1: Sebelum jujurnya dalam segala bidang banyaknya, dari semuanya, termasuk dalam dalam rumah tangga, dan dalam percintaan, banyak sebenarnya, bukan kerja aja. Semua ada apanya, ada sesuatu yang namanya jujur tuh pasti semuanya ada itu.
0: Semua aspek kehidupan ya.
1: Termasuk kita belanja. Belanja kita pengen nanti segitu.
0: Iya.
1: Nggak kita mungkin juga, bukannya kerja aja semua di segala bidang pun ada semua itu, memang kejujuran. Tergantung orangnya lah.
0: Betul.
1: Kalau orangnya dari kecil jadi dibiasakan jujur, insya Allah sampai tua pun tetap dia terbawa kejujurannya.
0: Iya, kadang dibohongi. Kalau saya menekankan bahwa minimal kita harus disiplin lah, disiplin waktu gitu ya.
1: Betul, ya.
0: Disiplin dalam menjalankan tugas, walaupun agak terseok-seok kalau sekarang ini karena terbagi-bagi.
1: Terkadang kalau kita terlambat dan perjalanan, kita kan tentuan dengan namanya tak macetan. Padahal kita rumah itu udah terusan di pagi-pagi. Nanti disimpang ini, cuman itu ada mentah. Keadaan, ada mogok kendaraan di tengah jalan, kan itu merusak suasana semuanya.
0: Iya, betul. Tapi
1: kita sampai itu pekerjaan kita, terlambat dong. Kita kayaknya bisa bohong, apa, mau jujur cuma aja.
0: Iya.
1: Terus salah itu.
0: Oke deh, selamat berkata jujur apapun, walaupun terasa pahit ya. Walaupun terasa pahit.
1: Ya, kita pokoknya legowo aja lah.
0: Iya.
1: Apapun yang diberikan untuk kerja sama bos, kita ikut peraturannya. Atau katanya yang terlambat, potong-potong lah itu. Itulah kira-kira yang terbaik kan.
0: Iya.
1: Aku kemarin-kemarin nggak sukanya, Ki.
0: Apaan?
1: Kemarin-kemarin pun aku nggak sukanya aku kemarin. Karena pun aku kemarin orang pun umur-umur jarang-jarang kalinya.
0: Iya. Gitu. Oke deh, Pak Habib, makasih banget.
1: Nanti kalau ada cuplikan lagunya, tolong ke Taman Asmoro.
0: Ke Taman Asmoro, pagi-pagi ngapain ke Taman Asmoro?
1: Tapi kita jujur.
0: Oh, Asmoro Subuh.
1: Mau menjumpai seorang.
0: Asmoro Subuh.
1: Asmoro Malam, Asmoro Malam lah. Maaf jaga masalah ngapel-ngapel dulu.
0: Oh iya, yaudahlah. Makasih ya, Pak Habib, nanti kita
1: berjumpa ya.
0: Sama-sama.
1: Sukses selalu.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sengaja kita mengangkat tema tentang kejujuran. Hari ini temanya mengenai membangun budaya jujur di lingkungan kerja. Jadi kerja ini bukan hanya memang di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah, terus juga kuliah barangkali, atau di lingkungan masyarakat. Ini memang kejujuran hal yang patut kita gaungkan ya. Baik, Abang Nanka yang ingin juga bergabung boleh silakan di 0618463115. Saat ini juga ada teman-teman kita di studio. Tenang ya, kalau lagi banyak pembeli Anda cukup diam aja. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, mari ngobrol berbagi kabar.
0: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Kamu sudah bergabung bersama Pro 4 ratusan tahun tapi salah terus.
2: Iya,
0: coba ulangi lagi, kamu harus jujur.
2: Oh iya, gitu ya, ulangi ya.
0: Markobar.
2: Mari ngobrol dan berbagi kabar.
0: Mari kita kitanya harus diselipin. Oh. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Lanjut.
2: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Nah, kabarnya agak unik ya.
2: Masih ulang-ulang ya.
0: Cynthia, kan hari ini kita lagi ngobrolin tentang budaya jujur nih.
2: Iya.
0: Tidak hanya di dunia kerja ya, di lingkungan sekolah atau keluarga gitu. Kamu pernah nggak jujur nggak sih?
2: Aku pernah waktu masih jujur sekolah kan, nggak jujur aku lah, satu kali nggak jujur.
0: Nggak jujurnya gimana, boleh cerita?
2: Itu karena kan disuruh apa nge-JPR sama guru kan. Aku bilang udah, padahal belum gitu.
0: Oh. Terus gimana? Kan guru pasti melihat hasil kerja kamu atau hasil apa namanya PR kamu.
2: Itu makanya aku jadi kena apa? Aku yang kena hukuman karena berbohong itu.
0: Tapi kamu kapok nggak?
2: Kapok lah, lama-lama nggak mau bohong lagi, kita jujur jadinya.
0: Alasannya kenapa jadi kapok?
2: Karena kita nggak takut kena apa, aku tidak mau berbohong lagi, takut kena hukuman lagi gitu.
0: Gak nyaman ya?
2: Gak nyaman gitu.
0: Batin kita bertolak belakang ya?
2: Iya, kita jujur jadi manusia.
0: Tapi ada juga yang selebritis yang apa namanya mengaku ratusan, punya ratusan usaha, CEO gitu. Padahal enggak.
2: Gitu.
0: Kok gitu? Berarti jujur ini sebenarnya menurut kamu mudah gak sih?
2: Jujur itu agak mudah, susah dilakukan itu.
0: Oke, mudah dikatakan, susah dilaksanakan sebenarnya ya. Tapi intinya ya berusaha jujur itu lebih baik ya.
2: Iya, lebih baik jujur daripada berbohong.
0: Iya, iya. Oke deh, lebih baik jujur daripada berbohong. Oke, baiklah Cynthia, makasih banget pagi hari ini. Kalau
2: pernah berbohong?
0: Pernah, kalau berbohong itu ya istilahnya gini ya. Kadang di suatu kondisi tertentu yang mengharuskan kita berbohong. Tapi berbohong ini kita harus bisa menarik kembali berbohongnya itu untuk kebaikan atau malah keburukan gitu. Nah, kalau saya lebih memilih kebaikan, misal ada teman yang lagi berantem, saya bilang lah, si itu salam samamu gitu, padahal mereka lagi berantem gitu. Jadi intinya itulah salah satu berbohong yang menurut saya sih ada yang diperbolehkan juga gitu, asal dengan catatan berbohong untuk hal-hal yang baik, hal yang positif ya, jangan membela hal-hal yang negatif ditutupi dengan kebaikan, kan itu juga bohong namanya.
2: Gitu ya ya.
0: Oke, kamu jangan berbohong lagi ya sama guru.
2: Enggak, itu kan dulu, itu kan bisa lulus sekolah.
0: Oh, kamu dikira masih sekolah terus.
2: Itu kita udah lulus sekolah, dari dulu kan enggak
0: begitu. Oke deh, jangan sampai bohong ya.
2: Iya.
0: Baiklah, untuk Cynthia, terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
2: Iya, sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau pagi-pagi nih, pro 4 ya, apalagi hari Senin banyak nih yang bergabung. Halo, selamat pagi Markobar.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum Markobar. Mari kita ngobrol dan memberi kabar
0: teman-teman. Iya, ini Bu Ratni ya di Martubung.
3: Halo aja.
0: Sebagai ibu rumah tangga pernah nggak sih berbohong?
3: Pernah.
0: Berbohong, berbohongnya cemana?
3: Bohongnya mau pergi ke sana dan kemari.
0: Terus gimana?
3: Ya, mau pergi ke sana dan kemari.
0: Iya.
3: Laku sekolah om juga Mas Kiki. Itu buat PR kan? Tambah. Nah, bilangnya kan kurang bisa buat pemandangan itu. Ada sawah, ada kolak gitu kan?
0: Iya.
3: Nggak pintar. Jadi, dua bang. Ini siapa yang mau punya internet ini? Ayolah.
0: Nah, kalau sekarang kan budaya jujur ini kian mahal ya harganya, karena ada banyak kasus-kasus yang berawal dari ketidakjujuran akhirnya berimbas pada yang lainnya juga kena imbasnya.
3: Iya, lagi sekarang ini apa ya kali? Kejujuran itu kan nggak datang, itu tidak pasti kan. Semua di pekerjaan, di kantor, semua ya kan.
0: Iya.
3: Kita bilang lah, nyata-nyata yang surut itu ya kan. Jujur lah, kenapa ya? Sama-sama kita makan, iya kan? Bisa makan sendiri.
0: Iya.
3: Kok nggak boleh kita kerja kalau kamu suci itu? Uang harga itu. Nggak jadi barang lagi.
0: Betul. Nah, kira-kira untuk Bu Ratni sendiri menanamkan kejujuran kepada anak-anaknya itu bagaimana triknya supaya anak-anak juga ditanamkan sifat baik, sifat jujur gitu?
3: Nah, jujur lah anak-anak Bodani cuma jujur, nggak boleh bapaknya keras dulu bapaknya.
0: Oke, jadi pembentukan dari karakter dari seorang ayah dulu ya.
3: Si jujur, apa salah di sekolah bilang. Kalau nggak tahu kasih sama orang tua, jangan pandai-pandai sendiri. Nah, ini nanti ini kena nih kalau kalau nggak mau gitu dia ada di tangannya ada alat apa nih kayaknya untuk anak itu jujur. Anak jujur semua lah mas Kiki, nggak ada yang bohong-bohong mau bohong ini. Orang ini takut maksudnya.
0: Iya.
3: Kalau tahun orang ini udah dididik agama, sholat, ikut yang tua itu udah mana-mana lewat bapaknya. Jadi itulah diselamatkan bu, tapi bilang anak berani. Baik.
0: Orang tua bukan berarti menanamkan rasa takut ya, justru menanamkan rasa disiplin kita untuk tetap jujur dimanapun kita berada.
3: Iya, jujur lah. Buat apa nggak jujur hidup ini ya kan? Berdosa itu. Dosanya besar kali tidak jujur. Makan akan hak orang haram. Buat apa kita makan barang haram ya kan?
0: Betul. Oke deh, Bu Ratni, makasih banget pagi hari ini sudah memberikan komentar tentang budaya jujur.
3: Sama-sama.
0: Iya, sama-sama juga.
3: Sehat keluarga, lancar-lancar.
0: Amin.
3: Terus berbahagia terus rumah tangganya.
0: Amin, insya Allah.
3: Makasih nanti. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam ya. Sudah ada 3 penelpon kita, ada Pak Habib, ada Cynthia, terus juga ada Bu Ratni. Nah, kita ingin ngobrol juga nih dengan teman-teman kita yang ada di studio ya. Dengan siapa aja nih, boleh kenalan lagi. Barangkali ada pendengar kita yang belum kenal ya. Oke, dari cowoknya dulu deh. Tim cowok kita siapa, dari mana, asal, nomor sepatu.
4: Kenalin, nama saya Billy Saputra, biasa dipanggil Billy.
0: Billy.
4: Saya berasal dari Aceh. Kuliah di Politeknik Negeri Lok Sumawe.
0: Lok Sumawe. Oke, terus yang berikutnya.
5: Saya Jaki Sehzen dari kampus Politeknik Lok Sumawe juga. Asal saya dari Siantar.
0: Oh, Siantar ya?
5: Iya.
0: Oke, Zaki ya. Berikutnya.
6: Kenalin, nama aku Vera Saputri, dipanggil biasanya Vera. Saya dari Aceh, dari kampus Politeknik Negeri Lok Sumawe.
0: Oke, trio Lok Sumawe ini ya. Dan berikutnya ada tambahan tim. Dari ini dari Mandala.
7: Dari Mandala.
0: Ada Julia ya.
7: Iya,
0: Pak. Oke, ini di antara kalian nih siapa aja yang mewakili? Sekarang kan ini serius nih, serius ya.
7: Oke.
0: Kita bukan ngomongin tokoh ya, tapi ada tokoh-tokoh yang menggaungkan tentang kejujuran ya. Pas diciduk ternyata tidak jujur gitu. Nah, menurut kamu gimana sih supaya budaya jujur ini bisa tertanam sejak dini gitu? Dari keluarga kah, atau lingkungan, atau faktor mana yang bisa kita terpengaruh kita untuk supaya tetap jujur? Dari Jule dulu, boleh, silakan.
7: Ini faktor maksudnya gimana?
0: Ya, tentang
7: terlalu panjang.
0: Banyak pertanyaannya ya, satu frame ya.
7: Okay.
0: Nah, kan tadi di awal saya memberikan informasi nih, banyak tokoh-tokoh masyarakat, bukan banyak, ada lah beberapa oknum yang, kita harus jujur nih gitu. Ternyata setelah ditelisik ya, oh bapak itu tidak jujur nih. Gitu, ada gratifikasi gitu ta, ataupun misalnya korupsi ya, ataupun hal-hal indisipliner lainnya ya. Nah, menurut kamu bagaimana sih supaya bisa jujur dalam hidup ya, dalam bekerja ataupun di lingkungan kita? Silakan.
7: Kalau semisal ngomongin jujur, itu terkadang dari kepribadian sendiri, Bang. Karena kalau semisal memang kita tidak berniat untuk berbohong, pasti kita gak bakalan berbohong. Dan juga kalau semisal untuk yang berbohong ini ya, itu pasti, apalagi dengan tokoh-tokoh masyarakat, itu pasti karena adanya, apa ya, desakan dari atasan, ataupun ya semacam suruhan dan, apa ya, kayak...
0: Berarti faktor eksternal juga mempengaruhi ya.
7: Tapi terkadang gara-gara itu juga sih yang bikin yang tadinya orang mau gak mau berbohong, tapi jadinya terpaksa berbohong.
0: Iya, gitu.
7: Karena mungkin ada apa ya, ada kayak ancaman dari atasan juga.
0: Iya, gitu. Apa namanya, selain dari diri sendirinya gitu ya, memang faktornya banyak. Misalnya iya, dari istri, "Pak, pengen beli tas Louis Vuitton misalnya." Ya harga 100 miliar nih. Gimana caranya? Pokoknya mama enggak tahu gitu, bisa jadi ya, kan yang namanya kemungkinan itu banyak ya, selain diri sendiri. Tadinya awalnya memang jujur mungkin ya. Tapi karena terpaksa, ada panisme, ada pressure misalnya dari tekanan sana sini, termasuk dari keluarga, itu juga bisa membuat seseorang untuk tidak jujur. Mungkin begitu ya menurut kamu ya.
7: Iya,
0: nah, kalau di antara kalian yang bertiga, siapa aja yang mau ngomong nih ya, boleh diwakili juga. Ini mengenai tentang kejujuran ya. Jujur yang simpel menurut kalian itu seperti apa sih? Jujur yang sederhana menurut kalian yang bisa diterapkan dalam kehidupan. Boleh dipakai juga mic-nya.
5: Jujur yang sederhana itu ya. Mulai dari ini deh, misalkan ditanya lagi di mana nih.
0: Iya.
5: Kan banyak nih orang bilang lagi di jalan, lagi apa, padahal enggak di tempat yang dia bilang.
0: Oh,
5: itu.
0: Oh, oke. Jadi lagi OTW di jalan mana? Iya. Di jalan yang benar katanya ya. Gitu ya.
5: Padahal
0: enggak ada jalan yang salah. Oh, jadi sesimpel itu justru bisa diterapkan ya.
5: Diterapkan.
0: Jadi artinya jujur itu sebenarnya bukan karena apa namanya hal yang berat, ternyata yang sederhana pun bisa diterapkan dengan niat diri sendiri. Yeah. Oh, ngomong-ngomong tentang kejujuran, kamu pernah tidak jujur enggak sih?
5: Pernah.
0: Oke, misalnya case-nya apa, kasusnya? Misalnya simpel aja enggak apa-apa.
5: Kasus simpelnya itu ya kayak ditanya temen nih, jadi nggak pergi, jadi udah di mana, di jalan, padahal mah enggak.
0: Oh, padahal enggak, berarti PHP dong ya. Kalau Vera gimana, Vera?
7: Kalau Vera sih dapatin apa tuh, bohong?
0: Ya tentang kejujuran, ya pasti kejujuran itu akan berlawanan dengan kebohongan. Nah, menurut kamu gimana tuh dua hal tersebut bisa supaya apa namanya meminimalisir kebohongan, memaksimalkan kejujuran gitu?
7: Niat sih bang.
0: Niat.
7: Niat.
0: Oke.
7: Okay. Kalau misalnya
0: niatnya gimana, Usoli?
7: Enggak, misalnya niat sih, niat dari diri
0: dalam
7: sendiri
0: hati.
7: Gitu.
0: Okay.
7: Kayak kalau misalnya kita memang tabiat kita untuk berbohong ya kayak gitu, tetap akan bohong kayak gitu. Tapi kalau misalnya itu sih balik ke diri kita sendiri bang.
0: Iya,
7: gitu. Emang kadang ada orang yang berbohong karena faktor kayak apa, kayak Yulia bilang kan,
0: keluarga, ya, atasan.
7: Ada juga memang orang yang memang
0: bawaannya
7: ya problematik kan.
0: Oke, gitu. Tapi Allah menciptakan makhluk hidup itu tidak salah casing ya,
7: ya,
0: tapi itu mungkin dari pribadinya ya.
7: Iya.
0: Kamu sendiri pernah berbohong?
7: Pernah.
0: Merasa cantik atau gimana?
7: Enggak.
0: Oh, gimana? Coba.
7: Berbohongnya dalam hal kecil mungkin ya.
0: Keluarga.
7: Iya.
0: Oke.
7: Okay. Cerita, misalnya mama bilang nih, kan dulu agak Vera tuh agak strict parent kan.
0: Maksudnya?
7: Jadi, ya strict parent, nggak dikasih keluar gitu.
0: Oh, oke.
7: Okay. Jadi bohongnya tuh cuman kayak bilang, "Ma, ini mau keluar kerja kelompok gitu." Padahal nyatanya mau nongki.
0: Padahal
7: sama
0: dari Loksumawe ke Banda Aceh.
7: Enggak. Oh.
0: Terlalu jauh ya, 6 jam.
7: Terus mama bilang pulangnya jam segini ya. Iya.
0: Oh, oke. Okay.
7: Gitu. Bohongnya itu sih.
0: Bohongnya itu. Tapi kamu menyesal nggak sih?
7: Enggak sih.
0: Oh, nggak nyesel. Enggak. Jadi besoknya bohong lagi.
7: Karena pas di saat itu memang. Memang usia yang
0: Okay.
7: Masih ini
0: labil ya, pengen apa namanya, rasa ingin tahunya juga tinggi gitu.
7: Kalau misalnya nggak ngelakuin sekarang, masa mudanya kapan lagi?
0: Oh gitu, jadi manusia berproses ya. Ternyata kebaikan itu bisa berproses, tidak harus menjadi baik, betul ya? Oke deh. Nah, menurut Billy gimana? Tunggu nanti lagu dulu ya. Soalnya banyak nih yang kita bahas ya mengenai kejujuran. Baik, untuk Anda selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali. Kita balik lagi setelah satu lagu untuk Anda.

0: Baik, kita masih dalam sajian acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya Bang Denaka di pagi hari ini ya. Sempat tertahan obrolan kita ya, Billy ini ya. Gimana nih Bill mengenai jujur itu menurut versi kamu cemana?
1: Kalau jujur tuh kadang ada gimana ya, dari pengaruh diri sendiri sih Mak.
0: Oke.
1: Kalau bohong juga kadang ada dari pergaulan, kadang ada juga jujur tuh kadang ada yang baik, ada juga yang jahat gitu.
0: Jujur yang jahat itu cemana versinya kamu?
1: Pernah sih pengalaman dari saya, pernah bekerja misalnya seperti chat, apa tuh namanya, chat tembok gitu Pak. Jadi saya dibohongin sama orang kerja di situ, dibilang kalau kerja di sini saya digaji, dibayar.
0: Oke. Jadi yang bohong bukan dari kitanya.
1: Bukan dari orangnya.
0: Orang lain. Jadi itu bohong kita jujur.
1: Iya.
0: Pasti akan berlawanan ya.
1: Iya.
0: Tapi menurut teorinya, kejujuran itu akan berakhir dengan kemenangan. Pada saat kamu setelah beres itu, bohongnya tetap nggak, atau misalnya jadi digaji juga gitu?
1: Nggak digaji juga sih Pak.
0: Walah.
1: Pas saya kerja tuh dari jam 9 malam sampai jam 2 malam tuh kerja Pak. Setelah selesai dibilang gajinya besok ambil gitu dibilang.
0: Iya itulah. Kita udah jujur.
1: Udah jujur capek-capek kerja, tapi
0: ternyata yang menggaji kita nggak jujur, nggak amanah gitu ya. Padahal mungkin dari atasan sudah ada ya dananya.
1: Iya kayak dari atasan udah dikasih, tapi dari yang pegang dana ini nggak kasih ke saya.
0: Nah itu salah satu kasus ya, ataupun pengalaman. Dan menurut kamu kejujuran akan tetap hal yang perlu diperjuangkan nggak?
1: Perlu sih Pak. Saya nggak perlu diperjuangkan.
0: Iya, kamu jangan menangis dong, saya sedih. Kejujuran harus diperjuangkan. Baik, untuk Bang Naka yang ingin bergabung boleh silakan ya di 0118463115. Kita berbicara mengenai ini karena pertama hari ini kan hari ketuhanan yang kepercayaan ketuhanan kepada apa namanya, hari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Terus juga, nah ini nih, ada Bu Arbiati yang memberikan tanggapan. Benar tuh, kita harus jujur. Buat ibu muda sampai habis kerja diajak lagi Mas Kiki. Maksudnya gimana sih, Bu Arbiati? Benar tuh, kita harus jujur. Apa namanya, dari muda sampai habis kerja kita harus tetap jujur gitu. Oh, oke deh, Bu Arbiati ya. Dan hal yang simpel tadi dibilang ya, bahwa jujur itu simpel, tapi ternyata banyak faktornya, banyak yang membuat kita ketidakjujuran itu ada gitu, atau bohong, kebohongan itu ada ya. Tapi intinya dengan memagari kita iman dan takwa ya, kepercayaan kita masing-masing bahwa keburukan itu akan berakhir dengan adanya kebaikan, begitu ya. Baik, Abang Nanaka yang masih ingin bergabung boleh silakan ya untuk menikmati hari ini dan juga memberikan komentar terhadap tema yang kita sajikan hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan kembali Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Jadi gitu ya Abang Naka, jangan bohong ya. Baik, untuk Abang dan Naka di pagi hari ini, mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat untuk orang banyak ya, untuk supaya bisa menginspirasi kita terutama diri sendiri nih, tanpa bermaksud mengajari ya, bahwa kejujuran itu mahal harganya dan tentunya berimbas pada diri sendiri untuk beraktivitas di sesi selanjutnya juga mendapatkan yang terbaik. Walaupun tadi ada juga yang membilangkan bahwa kejujuran itu sesuatu yang harus diperjuangkan, begitu Abang Danaka. Baik, pagi hari ini kita akan menghadirkan sesi berikutnya setelah Markobar hari Senin ya, ada etnis Aceh ya. Ini tadi teman-teman dari Aceh malah lagi beraktivitas kembali, tapi gak apa-apa ya, lagu-lagunya kita hadirkan untuk Anda selama lebih kurang 1 jam ke depan untuk informasi dan budaya serta lagu-lagu yang kita hadirkan untuk Anda ya. Sebelumnya kita nantikan pukul 9 untuk kabar berita Pro 4 sesaat lagi.
1: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang Danakah, setiap suku memiliki keunikan, budaya dan tradisi, diantaranya adalah macam ragam penutup kepala yang khusus dipakai untuk kaum pria. Begitupun pada masyarakat Simalungun, juga memiliki penutup kepala yang dinamakan dengan topi gotong. Seperti penuturan pemandu acara adat Simalungun di Kota Medan, yaitu Bapak Perkin Purba mengatakan bahwa setiap acara adat di Simalungun, khususnya acara pernikahan, gotong selalu digunakan. Gotong pasti digunakan oleh dalihan natalu pernikahan, yaitu tiga golongan utama. Di antaranya, Dongan Sabutuha, Boru dan Hula-Hula yang dinamakan dalihan natalu, artinya tungku nan tiga. Melansir dari artikel kemdikbud.go.id, gotong termasuk kelengkapan pakaian adat untuk acara sukacita seperti pernikahan, sedangkan untuk acara dukacita dinamakan dengan porsa, dan pemakaian keseharian yang tidak berhubungan dengan acara adat disebut dengan takuluk. Masih dari artikel yang sama, keunikan dari gotong nampak dari motif kain batik yang menjadi penutup kepala, yang notabene adalah ikon budaya Jawa. Lalu apakah ada akulturasi atau sejarah tertentu? Ternyata pada masa lampau, leluhur masyarakat Simalungun yaitu Raja Simalungun telah melakukan hubungan perdagangan dengan Kerajaan Majapahit. Sebagai simbol ikatan kerjasama, maka utusan Majapahit menyerahkan beberapa helai kain untuk Raja Simalungun. Sebagai bentuk penghargaan atas pemberian utusan Majapahit tersebut, kemudian Raja Simalungun menggunakan kain batik tersebut sebagai penutup kepala yang dinamakan dengan gotong. Dengan adanya sejarah tersebut, sejak tahun 2018, topi gotong sudah dicatatkan sebagai warisan budaya non-benda oleh UNESCO. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Salam Rakan, Wahaba Ban Bandum Syedaralun Ban Sigom Donya. Saatnya Anda mendengarkan ragam budaya dan lagu-lagu Aceh setiap hari Senin mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Nikmati ragam budaya dan keindahan serta lagu-lagu Aceh hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Terimang Genasih.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

program 4 Remedan Suara Budaya Nusantara ya. Lagu-lagu Aceh kita hadirkan untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Spesial hari Senin ya. Kemarin ya. Sama aja lah ya. Melihat akun-akun di Instagram ya. Yang menawarkan paket wisata ke Aceh Singkil ya Bang dan Kak. Duh, Masya Allah banyak sekali ternyata ya pulau-pulau di sana. Ada pulau banyak, pulau Asok, terus juga ada pulau apalagi. Pokoknya banyak deh yang tentunya indah ya Abang dan Kak. Terus juga bisa menjadi referensi Anda bagi yang ingin ke Aceh Singkil ya, dengan mengeksplor pantainya yang tentunya indah ya. Nah, jadi saya lansir dari rri.co.id mengenai jadwal kapal feri Singkil Sinabang ya Abang Nadaka. Jadi penyeberangan dari pelabuhan Singkil ke Sinabang maupun sebaliknya dilayani dengan kapal feri. Nah, jadi bagi Anda yang ingin jalan-jalan ya, menyusuri Aceh Singkil dan sekitarnya, bisa juga menaiki kapal feri untuk tujuan Sinabang pulang pergi, yang saat ini kembali dilayani oleh kapal Teluk Sinabang. Adapun kapal yang berangkat besok hari tujuan Singkil Sinabang. Nah, menurut manajer operasional PT ASDP Indonesia Ferry cabang Sinabang, maksud kami cabang Aceh Singkil, yaitu Musliandi, menerangkan jadwal pemberangkatan kapal Teluk Sinabang rute Singkil Sinabang berangkat dengan kapal Teluk Sinabang Senin 13 Juli 2026, begitu ya. Terus juga kapal Teluk Sinabang berangkat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kapal Teluk Sinabang berangkat pukul untuk kedatangan kapal dari pelabuhan Sinabang Singkil, yaitu kapal Teluk Sinabang berangkat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, jadwal pemberangkatan kapal Teluk Sinabang ini dapat bervariasi dan tentunya ada perubahan jika terjadi karena berbagai faktor ya, termasuk kondisi cuaca dan perawatan kapal Bang Danaka. Jarak tempuh Singkil Sinabang menempuh waktu 14 jam perjalanan ya. Harga tiket feri penumpang tujuan Singkil Sinabang penumpang dewasa Rp49.000 dan Rp6.000 untuk bayi. Oh iya iya iya. Jadi untuk kendaraan golongan 1 sepeda motor Rp136.000 per unitnya, dan untuk kendaraan golongan 4 kendaraan penumpang Rp969.000 per unit ya. Perubahan jadwal terjadi sewaktu-waktu dan diimbau untuk selalu memeriksa jadwal keberangkatan sebelum melakukan perjalanan. Wah, indah ya. Jadi dari Singkil juga ada ke Gunung Sitoli, begitu Abang dan Kak, terus juga Aceh Singkil ke Pulau Banyak. Nah, ini juga menjadi spot wisata andalan ya. Dan Anda bisa bersnorkeling, terus juga paddleboard ya. Dan hal-hal unik lainnya ya di Aceh Singkil, Abang dan Kak. Selamat mendengarkan Promat FM, Suara Budaya Nusantara.

sungai yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang

Baik, lagu-lagu dan juga informasi budaya Aceh ya. Di pagi hari ini kita hadirkan untuk Abang dan Aka. Saya lansir dari rri.co.id ya. Pernah gak menikmati nikmatnya kuliner burung ruak-ruak ya Abang dan Aka? Waktu saya kemana ya, kemarin waktu beberapa waktu lalu itu ke Pantai Cermin kalau nggak salah ya, ada yang penjual pakai bakul gitu ya, ini bang burung ruak-ruak katanya gitu, terus ini burung belibis ya. Nah ternyata burung ruak-ruak juga enak ya Abang dan Aka, walaupun dianggap sebagai unggas liar, kini menjelma menjadi ladang bisnis kuliner yang menggiurkan ya. Melalui menu andalan burung ruak-ruak goreng, nah sebuah warung makan di Penanggalan Timur, Sembulu Salam, sukses memikat lidah pelanggan hingga mampu meraup omset jutaan rupiah setiap harinya. Masya Allah ya. Dan berdasarkan pantauan RRI pada Minggu 12 Juli lalu, warung tersebut nampak dipadati pengunjung, tidak hanya warga lokal Sembulu Salam, konsumen dari luar daerah pun rela datang jauh-jauh demi mencicipi kuliner ekstrim yang menggugah selera ini. Nah, jadi pemilik warung, Ibu Saniah ya, mengaku bahwa dalam sehari mampu menjual sedikitnya 50 porsi burung ruak goreng ya. Bahkan bisa lebih, tergantung dari ketersediaan stok burung yang didapat dari pemburu. Semoga lah burung ruak-ruaknya banyak beranak terus ya. Karena kalau sampai punah gimana ya. Dan tentunya ini menjadi berkah juga untuk yang lainnya ya, yang menyediakan menu burung ruak goreng ya. Selain menu burung ruak goreng yang menjadi primadona, warung Saniah juga menyediakan menu pecel yang tidak kalah populer. Menu pelengkap ini kerap ludes dalam sekejap jika pengunjung tidak datang lebih awal. Jadi harus dari subuh. Warung ini mulai beroperasi dari pukul 11 sampai dengan pukul 15 ya. Namun jam tutup ini bersifat fleksibel aja. Kalau masih ada tersedia bahannya, terus juga si ibunya lagi mudi, masih mau ya melayani atau meladeni ya. Dan tentunya pengunjung kalau sedang ramai biasanya sebelum jam 3 sore sudah habis ya. Maka pelanggan dari luar Sembulu Salam sering memesan terlebih dahulu tuh, pon order gitu Abang dan Aka. Nah, kombinasi antara konsistensi rasa yang lezat dan pelayanan yang ramah Ibu Saniah ya, menjadi rahasia utama mengapa warung milik Saniah ini tetap eksis dan dicintai oleh para pelanggan setianya dari berbagai daerah. Tuh ya. Jadi itulah ragam kuliner yang ada di sana ya, di daerah Sembulu Salam Abang dan Aka. Kita hadirkan lagu berikutnya, ada dari Cut Rani Auliza featuring Berge ya, Seminggu Rasa Lindu. Walaupun lagu Melayu, lagu Aceh gitu Abang dan Aka, tapi berbahasa Indonesia, ada logat-logat Acehnya gitu ya. Baik, selamat mendengarkan Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

Ya, lagu Aceh Minang ya, dari Nadia, Abang dan Kadia, bolak-balik ke Aceh, ke Minang, ke Aceh gitu ya. Baik, informasi terakhir ini masih lansiran dari rri.co.id Aceh Singkil, Abang dan Kakak. Ikan asin. Nah, jadi ikan asin ini merupakan bahan makanan yang terbuat dari daging ikan yang diawetkan dengan menambahkan banyak garam ya. Dengan metode ini, ikan yang biasanya cepat membusuk dapat disimpan lebih lama di suhu kamar, bahkan berbulan-bulan, Abang dan Kakak. Proses pembuatan ikan asin ini masih dilakukan secara tradisional oleh para pelaku UMKM. Salah satunya Mujli Panter dari Kecamatan Singkil Utara yang menekankan pentingnya kebersihan dan takaran garam agar hasilnya enak dan tahan lama gitu ya. Dan saat diwawancari RRI, Mujli menjelaskan langkah-langkah pengolahan ikan asin. Jadi untuk proses pengolahan ikan tawar maupun ikan laut yang diolah menjadi ikan asin agar benar-benar dalam perpaduan garamnya, langkah pertama dibersihkan sisik ikan, dicuci bersih, setelah itu baru ditabur garam dan diendapkan selama 1 malam katanya ya. Dan lebih lanjut mengatakan bahwa setelah diendapkan ikan kemudian dicuci kembali untuk mengurangi kadar garam berlebih. Tahap akhir adalah penjemuran di bawah terik matahari hingga benar-benar kering. Selanjutnya dicuci bersih, terus juga ikan-ikan tersebut, dan tahap akhir dijemur di bawah terik matahari ya. Di samping itu ia juga menyebut kendala utama ada pada proses penjemuran ya. Cuaca menjadi faktor penentu kualitas. Jika matahari tidak cukup, ikan rawan busuk dan kualitasnya menurun begitu. Ikan asin siapapun suka ya, Bang Danaka. Baik, di pagi hari ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Kiki Koswara harus undur pamit dari ruang dengar Anda ya. Beberapa saat lagi tepat pukul 10 nanti ada jazz musik, hadir pula penyiar lainnya yaitu Sahnan yang menemani Anda ya. Sahnan dan Nova ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Kiki Koswara mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jelang pukul 10 ya, hadir satu lagu terakhir yaitu dari Bohate Berge Bohate, judulnya Bohate Kameho untuk Anda. Selamat mendengarkan Perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Makna dari lagu Rere Mana Rere. Lagu Rere Mana Rere adalah lagu yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan atau Mandailing yang diciptakan oleh Bahraini Lubis pada tahun 1989. Lagu Rere Mana Rere dinyanyikan saat pengantin perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah pengantin pria, yang menciptakan suasana haru dan penuh makna. Lagu Rere Mana Rere merupakan lagu perpisahan haru seorang anak perempuan dari orang tuanya karena akan menikah dan memulai hidup baru di keluarga suaminya. Berisi ucapan selamat tinggal, permohonan maaf ataupun kesalahan, dan harapan akan keberkahan hidup baru. Lagu Rere Mana Rere sering dinyanyikan dalam acara adat Mandailing sebagai pengiring pengantin perempuan. Lagu ini mengekspresikan perasaan sayang yang mendalam, kesedihan, sekaligus untuk meninggalkan masa lalu demi masa depan.

Lirik lagu yang menyebutkan sebagai rasa kasih sayang ibu kepada anak yang disayanginya. Namun ternyata anak justru melihat rasa kasih sayang tersebut sebagai ungkapan rasa kemanjaan. Sehingga tidak adanya timbal balik rasa sayang yang terjalin dari hubungan ibu dan anak tersebut.

0: najolo di sadahuta na longon di mandeling godang. Mian masaranak boru na mabalu, rabdohod daganak na namarbuar si Sampuraga. Anak macara bulung haholongan niya maina, tumbuk may anak sakibung namarbuar si Sampuraga. Bia carito na, dikasiton hita caritoon. Betak membain pengajaran tu daganak ta, di sadahati ha makuling masi Sampuraga. Tuinang na laus ke tu pangarat toan.
1: Ma, oh ma, kita nak kais menyukut tuduk potang. Pangumuan hendong buat soban, hendengkan mau maaf ke tandau, ngarat tutuh tanah leban. Olo ma, ma, olo ma.
2: Oh ma, anakku Sampuraga, anakku amak siluan tunas. Hodo batu-batu sibe, ku amang, ulak tinggal kena ku amang naso sang napas. Muda laka ku amang siman jojang ni, tunah dao maso mertujuan. Isiru amak partona atku, tulia do amang nang kanjalahan.
1: Udahlah kepian cobot, tibu doa umulak. Hati-hati kupi marungut-ngut, buat rumah nama dungun marsak.
2: Angkodongi nama keputusan. Lak kami narabi tarambatan. Kupa buat doa mang doa aku. Horas mamang marhatap pisang.

0: dito niya lang na jolo na marguar si Zamburaga. Sa dahalak na durako mo tinamalumarina. Disirambas sa bagiyo na jolo tempat kajadian na. At ang betang marguna tulang anak ta. Marirat ta pangidoon tu pamarenta. Ang surapon ng dibangon betang marguna siya no tupulinyari.
1: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa. Lagu tradisional yang sangat populer tidak hanya di kawasan Minang tetapi juga sampai di Malaysia hingga Vietnam. Secara keseluruhan, lagu ini adalah ekspresi perasaan kehilangan sesuatu yang berharga yang kemudian dikonotasikan dengan ayam. Jika melihat akar tradisi Minang lama, konteks ayam merupakan barang mewah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memeliharanya. Nada lagu dikemas dengan sangat ceria, jauh dari kesan muram dan mendayu-dayu. Barangkali ini dimaksudkan untuk menertawakan nasib buruk yang telah lewat dan seperti berpesan, tak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan. Diciptakan oleh Nur Seha dan Abdul Hamid, inilah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat.

Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern.

0: Tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.
0: Hamzah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai tanjak atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya di mana sih belinya. Pertama saya mau beli. Dan kedua, saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya

0: Ah, mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang tumbuh tunas yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga. Nah, itu namanya belah mumbang.
1: Itu kamu bisa buat?
0: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
2: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
0: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya, Pak. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis itu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Pak. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Pak. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4, lalu dilipat menjadi segitiga. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga itu disetrika, Bah. Sehingga dia rapi, rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Bah. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit, segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan, kita mau melipat apa, kita mau jenis apa gitu.
2: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
0: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
1: Ada lagi yang lain?
0: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini, meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah, pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Bah, dari Kalimantan.
2: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
0: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkuluk, Bah. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu loh untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu lah. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
1: supaya
0: untuk memenuhi pasar lokal, nasional, dan internasional tentunya, Bang.
2: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
0: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Bang. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajak. Saya menggunakan keeksistensi yang saya dalam media sosial, berkata-kata dan menulis, untuk

0: keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Pak. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panjak bukan sembarang panjak, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
1: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar khasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang ditelan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang dan Kakak Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, balik lagi bersama saya Sahnan di Perempat Medan. Tentunya di edisi kali ini etalase 884 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, siang hari ini kita bahas yaitu tentang anak muda sebagai arah baru MKM digital. Jadi Abang dan Kakak, di program yang menghadirkan inspirasi, informasi dan edukasi seputar dunia usaha, ekonomi kreatif serta perkembangan UMKM di era digital. Abang dan Kakak senang sekali Sahnan dapat kembali menemani Abang dan Kakak semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan semangat dalam menjalani aktivitas. Pada edisi kali ini kita akan mengangkat tema yaitu anak muda sebagai arah baru UMKM digital, Abang dan Kakak. Nah, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, anak muda yang memiliki peluang besar untuk menjadi pelaku usaha yang kreatif dan inovatif. Berbekal ide, semangat, dan kemampuan memanfaatkan teknologi digital, generasi muda mampu menghadirkan produk dan layanan yang tidak hanya diminati di tingkat lokal, tapi juga memiliki potensi menembus pasar nasional dan bahkan internasional nih, Abang dan Kakak. Selama kurang lebih 1 jam nanti ke depan, Sahnan akan bahas bagaimana peran anak muda dalam mendorong kemajuan UMKM digital, peluang usaha yang bisa dimanfaatkan, tantangan yang perlu dihadapi, serta berbagai langkah sederhana yang dapat menjadi awal membangun usaha yang berkelanjutan. Abang dan Kakak, bahwasanya UMKM itu sangat identik dengan usaha-usaha yang di pinggir jalan. Kalau sekarang mungkin kebanyakan dia usaha-usaha seperti makanan-makanan ringan ya, Bang dan Kakak. Banyak usaha-usaha yang sekarang lagi populer ya, Bang dan Kakak. Contohnya seperti minuman-minuman matcha, seperti coklat-coklat gitu, banyak ya, Bang dan Kakak. Tapi itu semua tergantung bagaimana kita melakukan pemasaran sebagai anak muda. Mungkin kita paham era digital sekarang ini. Tentunya kita tahu bagaimana cara supply atau cara pemasaran agar efektif ke depannya dan menjadi usaha yang benar-benar bisa maju dan dapat mengembangkan UMKM di Indonesia, Abang dan Kakak. Abang dan Kakak, bukan hanya anak muda, kiranya kita semua mampu berkontribusi untuk membangun UMKM yang ada di Indonesia, terutama dalam menjalankan usaha-usaha yang berbentuk UMKM, walaupun dalam istilahnya Abang dan Kakak sekarang di Kota Medan ini lagi kurang banyak peminatnya. Tapi itu semua tergantung bagaimana kita melakukan atau pemasaran atau promosi, Abang dan Kakak. Jadi Abang dan Kakak, banyak hal yang dapat membantu memajukan UMKM di Indonesia ini, Abang dan Kakak. Seperti kita memahami digital atau promosi melalui media sosial digital ya, Abang dan Kakak. Jadi ketika kita melakukan atau ingin menumbuhkan UMKM, kita mulai dulu dari segi pasarnya. Apakah pasarnya untuk anak muda? Apakah pasarnya untuk kebanyakan usia-usia yang usia-usia 30 ke atas gitu? Apa hal yang ingin kita promosikan? Apa hal yang ingin kita jual, Abang dan Kakak? Nah, berikut adalah beberapa poin yang penting yang menggambarkan fenomena UMKM anak muda saat ini, Abang dan Kakak. Yang pertama ada karakteristik atau tech savvy atau melek teknologi, Abang dan Kakak. Mereka sangat pasif atau memanfaatkan ekosistem digital mulai dari media sosial, TikTok, Instagram untuk pemasaran. Nah, sebagai
generasi muda atau orang-orang yang sudah terjun di dalam UMKM, kita seharusnya sudah melek teknologi untuk sebagai bahan pemasaran untuk majunya UMKM itu, Bang dan Kakak. Hingga sistem pembayar digital QRIS dan aplikasi pembukuan atau pembukuan modern digital sekarang. Ada juga inovatif dan kreatif. Produksi yang ditawarkan biasanya memiliki nilai estetika tinggi, pengemasan atau packaging yang menarik atau menawarkan solusi unik atas masalah sehari-hari. Abang dan Kakak, kita lanjut lagi setelah rehat sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang menarik dan untuk didengarkan Abang dan Kakak. Jangan kemana-mana karena masih panjang lagi cerita tentang UMKM dan untuk kemajuan UMKM di Indonesia, Abang dan Kakak. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Lanjut lagi Abang dan Kakak, Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, masih tentang UMKM, yaitu anak muda sebagai arah baru UMKM digital. Abang dan Kakak, tadi kita sudah menyampaikan bahwasannya ketika anak muda sebagai generasi penerus UMKM digital tentunya sudah memahami produk-produk media sosial seperti TikTok, Instagram untuk pemasaran serta marketplace, dan pembayaran juga sudah menggunakan digital yaitu Kris dan aplikasi pembukuan rekening pembukuan modern. Nah, tentunya anak-anak muda sebagai arah baru generasi digital UMKM harusnya sudah produk yang ditawarkan biasanya memiliki nilai estetika tinggi. Pengemasan atau packaging yang menarik atau menawarkan solusi yang menarik atau menawarkan solusi unik atas masalah sehari-hari. Nah, anak muda juga harusnya telah memiliki atau berorientasi pada tren, sangat cepat beradaptasi dengan tren yang sedang viral baik dalam hal produk misalnya kuliner kekinian maupun cara promosi. Nah, paling diminati saat ini oleh anak muda sebagai arah baru UMKM digital yaitu adalah ekonomi kreatif dan fashion, pakaian lokal atau lokal brand, streetwear hingga aksesoris kostum. Nah, ada juga kuliner atau food and beverage atau kopi susu kekinian, cemilan pedas, makanan sehat atau konsep fusion food. Nah, sekarang kalau tentang kopi ya Bang Dengka, kopi sekarang yang paling tren kayaknya itu kopi gula aren yang lagi sekarang banyak diminati oleh kaum-kaum generasi Z dan juga generasi milenial Abang dan Kakak. Nah, industri digital dan jasa agensi kreatif, pembuatan konten, jasa desain grafis hingga pengembangan aplikasi mikro juga sekarang sebagai sering diminati anak muda untuk bagian daripada promosi UMKM berbasis digital Abang dan Kakak. Nah, kelestarian lingkungan atau eco-friendly, produk ramah lingkungan seperti zero waste kit atau kosmetik organik yang menyasar pasar sadar lingkungan. Nah, kalau ini untuk generasi-generasi jin yang wanita-wanitanya ya Bang dan Kakak. Tapi hati-hati karena zaman sekarang banyak kosmetik yang salah penjualan, atau salah-salah apa gitu Bang, sehingga ketika kita memakainya menyebabkan luka-luka gitu. Jadi ketika kita memilih produk-produk UMKM juga harus hati-hati. Namun kita juga meminta agar kita selaku pelaku UMKM harus juga benar-benar memeriksa atau benar-benar teliti untuk memasarkan produk kita yang benar-benar sudah sesuai atau sudah benar-benar memang teruji kebersihan dan juga apa ya Bang Kakak, teruji higienis dan memang betul-betul pas untuk dan juga udah benar-benar pas untuk kita pasarkan Abang dan Kakak. Nah, berbicara tentang anak muda tadi Abang dan Kakak, seharusnya sudah memiliki peran strategis bagi perekonomian Indonesia, yaitu membuka lapangan kerja baru, membantu mengurangi angka pengangguran di kalangan usia produktif. Seharusnya Indonesia mampu melakukan hal ini untuk salah satunya memajukan UMKM di Indonesia Abang dan Kakak. Mendorong digitalisasi. Nah, sebagai arah baru, anak muda sebagai arah baru seharusnya sudah mendorong digitalisasi atau membantu mempercepat target pemerintah dalam digitalisasi jualan jutaan UMKM agar naik kelas, yaitu juga melalui pemerataan ekonomi dari desa. Banyak anak muda yang memilih kembali ke daerah asal untuk membangun desa atau membangun dari desa dengan memanfaatkan potensi lokal seperti pertanian, agribisnis modern atau kerajinan tangan, lalu memasarkannya secara nasional maupun internasional melalui internet. Nah, itu Abang dan Kakak harusnya menjadi tolak ukur kita sebagai bangsa Indonesia untuk terus memajukan UMKM yang ada di Indonesia Abang dan Kakak.
Nah, ada juga tantangan dihadapi, beberapa tantangan yang harus kita hadapi untuk memajukan UMKM di era digital saat ini sebagai arah baru. Nah, ada pemodalan dan investasi, kesulitan akses ke pembiayaan formal karena belum memiliki aset atau rekan jejak keuangan yang panjang. Dan konsistensi dan manajemen semangat yang tinggi di awal kadang goyah saat menghadapi masalah operasional, manajemen SDM atau keuangan. Ada juga stabilitas mengubah bisnis yang tadinya sekedar hobi atau ikut-ikutan tren menjadi bisnis yang berkelanjutan dan berskala besar atau scaling up. Abang dan kakak Perempat Medan, jangan kemana-mana karena masih banyak lagi info-info terkait UMKM, terutama bagi kita anak muda di era digital saat ini. Jadi abang dan kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

0: Lanjut lagi Abang dan Kakak bersama saya Sahnan Siregar, tentunya di 88.4. Abang dan Kakak, tadi kita sudah panjang lebar membahas tentang anak muda selaku generasi digital UMKM. Kenapa disebut anak muda sebagai arah baru UMKM? Karena kita sebagai orang yang sudah terjun ke dalam UMKM ini harus lebih produktif dengan menggunakan produk-produk digital, agar nantinya pemasaran atau promosi dilakukan secara digital dapat membantu membantu untuk usaha kita lebih maju dan lebih produktif, dan juga dapat mengembangkan produk-produk UMKM yang ada di Indonesia. Abang dan Kakak, Abang dan Kakak, sekalipun melalui era digital, produk-produk yang kita promosi dan juga pasarkan melalui digital, banyak juga tantangan yang harus kita hadapi. Salah satunya, Abang dan Kakak, yang tadi disebutkan adalah pemodalan dan investasi, dan ada juga konsistensi dan manajemen. Semangat yang tinggi di awal kadang goyah saat menghadapi masalah operasional atau manajemen SDM atau keuangan. Jadi ketika kita menghadapi sebuah masalah dalam membangun UMKM kita atau usaha kita sebagai pelaku usaha, kita harus lebih teliti dalam menjalankan usaha tersebut. Tentunya ketika ada permasalahan di awal, kadang baik tentang keuangan atau manajemen SDM, kita harus lebih efektif dalam menghadapi masalah itu, agar membantu menunjang UMKM yang produktif dan juga dapat memajukan UMKM yang ada di Indonesia, Bang dan Kakak. Nah, jadi juga kita sebutkan bahwasannya skalabilitas, yaitu mengubah bisnis yang tadinya sekedar hobi atau ikut-ikutan tren menjadi bisnis yang berkelanjutan dan berskala besar, atau scaling up. Banyak hasil-hasil dari wawancara bersama teman-teman juga Abang dan Kakak, bahwasanya bisnis yang dimulai dari hal kecil atau dimulai dari modal yang lumayan kecil, tapi ketika kita konsistensi dalam menjalankan bisnis atau UMKM, mudah-mudahan Abang dan Kakak UMKM tersebut dapat berjalan dan menjadi lebih besar. Abang dan Kakak, secara keseluruhan UMKM anak muda bukan lagi sekedar alternatif mencari uang jajan, melainkan pilar penting dalam landscape ekonomi digital Indonesia yang tangguh, adaptif, dan penuh potensi. Abang dan Kakak, Abang dan Kakak, Abang dan Kakak, perlu diingat bahwa kesuksesan tidak datang dalam semalam. Semua usaha membutuhkan proses kerja keras dan ketekunan. Jangan takut memulai dari skala kecil. Banyak usaha besar saat ini berawal dari rumah, bahkan hanya bermodalkan telepon genggam dan koneksi internet. Anak muda memiliki kesempatan besar untuk menjadi penggerak ekonomi melalui UMKM digital dengan semangat berinovasi, memanfaatkan teknologi secara positif. Dan hal ini harusnya menjadi tolak ukur bagi kita sebagai pelaku usaha UMKM, juga harus mengikuti produk-produk digital, terutama yang dipahami oleh anak muda kita, untuk mengembangkan potensi-potensi UMKM yang ada di Indonesia. Nah, itu Abang dan Kakak, mari kita jadikan era digital sebagai peluang untuk berkarya, bukan sekedar mengikuti tren, karena masa depan UMKM Indonesia sangat bergantung pada generasi muda yang berani berinovasi, beradaptasi, dan terus bergerak maju. Abang dan Kakak, mungkin sekian pembahasan tentang anak muda sebagai arah baru UMKM digital kita pada program Etalase 884. Semoga judul Etalase hari ini dapat memberikan inspirasi dan semangat bagi kita semua untuk terus mendukung dan mengembangkan UMKM digital demi kemajuan ekonomi bangsa. Abang dan Kakak, Abang dan Kakak, masih banyak informasi-informasi dan kabar-kabar menarik, terutama juga lagu-lagu yang sangat menggugah di telinga Abang dan Kakak nantinya. Jadi Abang dan Kakak, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.
1: In Intermezzo.
2: Mbak-mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
3: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
1: Intermezzo.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: dengan beragam tema, mulai dari sejarah, seni, hingga budaya. Selain museum populer, beberapa museum hidden game di Jakarta layak dikunjungi karena koleksi dan suasananya yang berbeda. Berikut ini ada 5 museum hidden game di Jakarta yang layak dikunjungi bersama keluarga, teman, maupun sendiri. Masing-masing museum menawarkan daya tarik berbeda mulai dari sejarah seni rupa hingga koleksi budaya Nusantara. Ada Museum Taman Prasasti, ada Museum Tekstil, Museum Basuki Abdullah, ada New Museum, Art One New Museum, dan juga ada Museum di Tengah Kebun. Berbeda dengan museum lain, museum ini hanya beroperasi sebagai alternatif wisata akhir pekan. Museum-museum ini sebagai alternatif wisata akhir pekan. Kelima museum tersebut menawarkan pengalaman yang berbeda sesuai minat pengunjung. Selain menambah wawasan, museum-museum ini menawarkan wisata sejarah, seni, dan budaya. Budaya dengan suasana yang lebih tenang. Abang dan kakak, berita selengkapnya dapat abang kakak baca melalui website kami rri.co.id. Abang dan kakak Perempat Medan, jangan kemana-mana, kita masih banyak informasi dan juga lagu-lagu yang menarik. Tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.
1: Tradisi mangupa-upah, salah satu kekayaan tradisi yang masih amat dijaga oleh masyarakat Sumatera Utara adalah mangupa-upah. Mangupa-upah dalam kultur adat Batak dapat diartikan sebagai ungkapan doa diselingi nasihat dari para orang tua atau sesepuh.
2: Raja Panusunambu, perwakilan ni Raja Panusunambu, imana siwan luar jang tidur. Takkas itu dalam-dalam diperkuat tadi buangin nyarion.
1: Upacara adat mangupa paling sedikit atau kecil adalah memenuhi bahan utama yakni telur ayam. Upacara dilakukan untuk mengembalikan semangat atau tondi ke dalam badan.
2: Mulai angan-angan sampai cita-cita muyon, lalu dipasah tuon. Baiknya di bawah bulu ni bulu soni kuat di matai perbutaun berarna.
1: Tidak hanya itu, menurut beberapa pakar adat, upacara adat mangupa ini dilakukan untuk menguatkan dan memberi semangat kepada anak boru yang sedang sakit, terkejut, atau baru saja lolos dari bahaya yang mengancam dirinya. Dahulu, orang-orang yang sakit dan lemah akan dianggap sudah kehilangan tondi atau rohnya. Karena itulah, tubuh orang ini harus diupa-upa atau mengembalikan tondi ke dalam tubuh. Upacara adat mangupa bisa dilakukan tergantung pada kondisi mengapa upacara adat mangupa ini diadakan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: ngos-ngosan gini motorku. Aduh, cepat kalilah bensinnya ini habis. Dompet pun pasti ikut menipis.
1: Ya iyalah tuan, tiap hari aku dipaksa ngebut. Gaspol, rem mendadak, boros. Kamu juga tekor. Kamu gimana, Bill?
2: Coba deh, seperti tuanku. Jalan lebih santai, servis rutin, dan matikan mesin saat berhenti lama. Kamu pasti sehat, dan kamu juga hemat.
1: Yuk, bijak pakai bahan bakar.

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih. Sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Abang dan kakak perempat Medan, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk Sumatera Utara, Kota Medan.
1: Rompat FM, suara budaya Nusantara.
2: Allah.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu.

0: Peci merupakan istilah lain dari penutup kepala yang sering digunakan oleh seorang pria muslim. Peci biasanya berbentuk meruncing di kedua ujungnya dan biasanya digunakan oleh para pria. Bentuk yang melingkar mengikuti bentuk kepala menandakan bentuk peci yang luwes dan memiliki bentuk yang kokoh. Ada beberapa pendapat mengenai sejarah awal masuknya peci di Indonesia. Pendapat pertama, peci atau songkok pertama sekali berasal dari pengaruh kebudayaan luar seperti negara Turki, Jazirah Arab, dan India yang masuk melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa peci di Indonesia diperkenalkan oleh Laksamana Cheng Ho. Peci berasal dari kata pe yang bermakna 8, sedangkan ci bermakna energi. Dengan demikian, peci memiliki makna sebagai penutup bagian tubuh yang mampu memancarkan energinya ke 8 penjuru mata angin. Pendapat lain bahkan menyebutkan bahwa peci di Indonesia diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga. Kuluk atau penutup kepala yang dibuat oleh Sunan Kalijaga mirip dengan peci. Hanya saja ukurannya lebih besar dari peci yang kita kenal saat ini. Meskipun kopiah bukan berasal dari kebudayaan Indonesia, tetapi penggunaannya sudah sangat merata bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Munculnya peci di tanah Melayu atau beberapa masyarakat menyebutnya songkok atau kopiah berasal dari pedagang Arab yang datang ke Kepulauan Melayu ketika melakukan perdagangan dan penyebaran agama Islam. Menurut Rozan Yunus, dalam artikel berjudul The Origin of the Songkok of Kopiah yang diterbitkan oleh The Brunei Times, songkok merupakan bagian dari kelengkapan pakaian sehari-hari masyarakat di Kepulauan Melayu sekitar abad ke-13 Masehi. Di kota Medan sendiri, ada salah satu toko pembuat peci yang cukup terkenal, bukan hanya di Indonesia, bahkan hingga ke manca negara. Nama toko atau pembuat peci itu adalah Peci Murni, yang terletak di Jalan Setiabudi nomor 49A, Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Toko pembuat peci ini dirintis oleh Bapak Haji Adam Akil Hasibuan sejak tahun 1954, dengan toko pertama berada di Jalan Palangka.
1: Selamat siang Abang dan Kakak Pro 4 Medan. Masih lanjut lagi nih bareng saya, bareng aku Sahnan. Abang dan Kakak, sesaat lagi kita akan mendengarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Relay Pro 4 Jakarta. Abang dan Kakak jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
2: Kabar berita jam 13.
3: Abang Bo, PT Transportasi Jakarta ngegelar Jakarta Sky Fun Run 2026 di jalur layang koridor 13 sebagai ajang olahraga yang mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui pengelolaan sampah dan pengurangan emisi. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welfi Zon Yuza, mengatakan kolaborasi dengan berbagai mitra berhasil mengumpulkan 138,1 kg sampah terpilah yang berkontribusi pada penghematan energi dan penurunan emisi karbon. Pada pelaksanaan acara, penggunaan 10.000 gelas pakai ulang juga berhasil mengurangi sampah plastik sekali pakai dan mencegah emisi karbon secara signifikan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade seni budaya digelar di Desa Adat Beda Bali sejak 10 Juli hingga kemarin sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-34 Lembaga Pengkreditan Desa Adat Beda. Bendesa Adat Beda Inyoman Amaya mengatakan kegiatan bertema Nangun Kerti Jagat Bali tersebut menjadi wadah memperkuat keharmonisan masyarakat sekaligus melestarikan seni, adat, dan budaya Bali. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tandanya yang gini ya, Mas yang gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara awal ITW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: Lu ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih Dek Nen, mergane Dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, yo jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Yo jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus. Rasa tak ono alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus yo putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku yo iso.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joritia ya di Perempat Network, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Jakarta. Ada Ayah Joritia di hari ini, hari Senin ya. Hari pertama anak sekolah, gimana pendengar Perempat, pemirsa RRNet ya, jedor-jedornya, gedebak-gedebuknya, ngantrin anak sekolah, namunin anak sekolah biar dapat duduk di depan ya. Udah biasa banget itu kita ya. Dan hari ini Ayah kagak sendirian, Ayah barengan teman-teman di Perempat luar Jakarta. Untuk hari ini kita jatahnya kebagian sama Mas Roy Rohim dari Perempat Surakarta. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Roy.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar di sana, sehat ya?
2: Kabar sehat selalu Bang Jo.
1: Siap, siap. Dan di sana gimana nih suasana awal-awal masuk sekolah, Mas Roy?
2: Wah, ini nampaknya kalau melihat langsung secara visual, ini jalanan sudah mulai padat.
1: Mulai padat
2: ini,
1: lagi ya.
2: Mulai rame lagi nih, apalagi pas hari Senin nih Bang Jo ya.
1: Iya, pas hari Senin gitu ya. MPLS pula gitu. Apa ibu-ibunya nemenin anaknya ke sekolah, nganterin nih.
2: Di situ gimana Bang Jo? Apa rame juga kah?
1: Rame. Dekat kos itu gang tadi pada pagi pada ini, pada buru-buru itu anak sekolah. Tanya mau ngapain, ya biar dapat duduk depan enggak.
2: Oh, gitu ya. Wah, ini tidak bisa dibayangkan bagaimana kemacetan, keramaian di Jakarta
1: kota. Betul. Iya, soalnya kita pasti kalau hari pertama sekolah tahun ajaran baru kita kudu duduk depan ya, Mas Roy ya.
2: Benar.
1: Siap deh. Mas Roy, ini daripada kita ngomongin sekolah, kita ngomongin kita ya, budaya yang lain nih. Kita temanya hari ini, temanya apa nih, Mas Roy?
2: Nah, ini dia yang akan kita bahas ya. Ini warisan virtual nih Bang Jo. Saat budaya ini bertemu dengan teknologi Bang Jo.
1: Oh, oke. Okay. Saat budaya bertemu dengan teknologi. Nanti narasumber kita siapa hari ini? Nah, hadir ya, atau via telepon atau via online?
2: Ini sudah hadir di
1: studio. Oh, sudah hadir. Siap.
2: Bersama kita di dalam studio Perempat Bang Jo. Siapa bersama kita? Ada Dr. Sawitri SSN M.Hum. Beliau adalah sosok kepala lab budaya dan budaya Univet, dan juga ketua sanggar Ngerumat Budaya.
1: Oh, nah, begitu okay, nih Bang Jo. Siap. Assalamualaikum, nah, selamat siang Ibu. Banyak ya.
2: Kita sapa dulu ya Bang Jo ya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.

0: Waalaikumsalam. Selamat
1: Iya.
0: siang, Mas.
1: Siang. Sehat ya, Bu, ya?
0: Ya.
1: Iya, siap. Ini agak putus-putus ya suaranya Bu Sawitri ya, Mas Roy ya?
2: Putus-putus.
1: Siap, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih nanti.
0: Masih kan?
1: Tapi mudah-mudahan pas ngobrol-obrolan sama Mas Roy dan juga Bu Sawitri lancar ya. Dan langsung aja kali ya, Mas Roy, nanti kita di menit 30 kita akan jeda dulu satu lagu. Nanti kita akan buka line interaktif ya dengan pendengar Perompak dan juga pemirsa RNet. Dan kita mulai dulu aja obrolan kita di siang hari ini ya, terkait tema kita di siang hari ini bersama narasumber yang sudah hadir juga di sana gitu ya. Monggo, Mas Roy dan juga Ibu Sawitri.
2: Baik, ya, terima kasih Bang Jo. Nah, kita mulai dulu awal untuk obrolan kita. Jadi sahabat budaya mungkin juga penasaran bagaimana perkembangan dunia teknologi sekarang yang memudahkan kita untuk bisa mudah untuk mengakses informasi. Wah, terbayang kalau dulu misalnya ada kegiatan budaya, ini harus menyebar pamflet, harus woro-woro di jalan, lalu ada mungkin ada pasang iklan di koran. Nah, sekarang itu lewat handphone di genggaman kita yang smart dan pintar, ini info-info budaya itu mudah didapatkan. Nah, ini dia bahasan kita, warisan virtual saat budaya ini bertemu dengan teknologi. Selamat siang.
0: Selamat siang, Mas Roy.
2: Wah, kabar sehat, kabar baik ya, Bu Sawitri ya.
0: Alhamdulillah.
2: Wah, ini menarik ini bahasan kita nanti tentang warisan virtual ya, Bu ya.
0: Iya.
2: Nah, mungkin di awal sebelum nanti kita lebih mendalami lagi, ini Bu Sawitri mengajak diskusinya tentang warisan virtual.
0: Iya.
2: Nah, sejatinya ini seperti apa ini, Bu? Sebagai pengantar kita ya, Bu ya.
0: Ini memang lagi luar biasa nggih bahwa ini masuk kita juga kita katakan era global. Kita nek ngarani era digital yang memang itu kita mau nolak tapi tidak mungkin juga.
2: Nah.
0: Tetapi dengan kita harus menerima tetapi selektif.
2: Nah, selektif.
0: Nah, yang saya katakan warisan itu kalau menurut budaya itu kan berarti segala sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, terkait dengan ini yang virtual, berarti nanti akan mendapatkan warisan yang berbentuk apa? Nah, kalau dulu itu bahwa budaya itu kita bisa melihat bentuknya, misalkan keratonnya, keris, benda bersejarah, bahkan candi, Mas Roy, dan pusaka-pusaka yang lain sampai kereta dan lain-lain. Bahkan juga bentuk istilahnya manuskrip, bentuk buku, seperti itu. Nah, dikatakan virtual, apakah kita nanti sudah berbentuk itu lagi? Pastinya tidak. Nah, inilah yang kita bahwa antara menolak, menerima, tapi apakah nanti juga semua berdampak positif apa negatif? Nah, ini nanti yang memang kita paparkan. Nah, virtual sendiri itu pasti visual. Kita
2: visual,
0: akan melihat
2: ya.
0: Gitu ya. Contoh gini, kemarin di malam satu suro, benar yang dikatakan Mas Roy, Dek Ben itu arek gawe pementasan ini rumit banget ya Mas. Tadi udah disebutkan sama Mas Roy. Ternyata sekarang lebih simpel. Kemarin contoh saja di malam satu suro itu yang di Keraton Kasunanan Surakarta, bahwa semua istilahnya kita katakan flyer, leaflet dan lain sebagainya itu kita masukkan dalam istilahnya kita plus gitu aja ya, ke story gitu ya, story HP, kita kemasukkan ke Facebook, IG, dan juga yang terkait dengan keraton gitu ya, ada istilahnya organisasi pokoso, ada juga yang anu organisasi yang dibawahi oleh LDA, dan sangat luar biasa dengan nge-push hanya berapa hari saja sudah semua sampai. Nah, dan kemarin itu luar biasa peserta dari kirab itu, bahkan yang kita katakan dari Sabang sampai Merauke, Mas Roy. Nah, itu terlihat sekali bahwa peserta itu tidak hanya 1.000, 2.000, tapi beribu-ribu. Nah, itu salah satu contoh ternyata apa? Saya yang salut, ternyata bahwa budaya virtual itu juga berdampak positif. Waktu itu saya juga jalan beriringan yang di tengah, samping saya itu anak-anak remaja yang dari PSHT, kami di tengah, samping lagi juga dari PSHT, dan anak-anak sekolah. Dan saya tanyakan, penjenengan mendapat info kalau di sini ada penyelenggaraan malam satu suro dari siapa? Ternyata ada beberapa macam, Mas Roy. Satu, mereka dapat malah dari IG, dari Facebook, dari organisasi, dari pertemanan di WA, jadi pakai HP, Terus yang paling penting juga ternyata mereka kenapa kok anak remaja tertarik. Tapi memang jawabannya klise, Mas.
2: Jawabannya klise gini, ini. Jawabannya seperti apa ini, Bisa Fitri?
0: Ini terkait fitur ya. Ibu, saya ikut kirap ini nanti saya akan upload TikTok. Ada kata-kata itu.
2: Yeah.
0: Yang kedua, saya nanti akan saya masukkan ke YouTube. Ibu, saya tuh udah dapat uang loh sebagai YouTuber dan TikToker.
2: Yeah. Nah,
0: inilah bahwa sebuah warisan budaya yang sebenarnya itu dimaknainya filosofis, Mas. Yang namanya malam satu suro itu, maaf, satu, kita itu laku prihatin. Yang kedua, topong bisu. Kita harus diam saja. Tapi mereka menggunakan teknologi IT mereka, itu malah mencari uang. Tetapi bukan itu juga negatif ya, karena dengan beliau itu juga seperti itu. Ternyata apa? Malam satu suro sukses juga.
2: Wah, sukses juga, bisa mengundang banyak masyarakat.
0: Bisa mengundang banyak juga, iya, dan anak-anak muda tertarik. Dan kemarin saya sangat luar biasa kagum anak-anak itu, anak-anak remaja itu sudah mengikuti. Dan saya itu juga jalan bareng, berjajar dengan anak-anak kuliah. Dia mengatakan gini, Ibu, saya di sini juga tidak hanya sekedar tertarik loh. Saya juga ingin melihat maknanya.
2: Oh, itu.
0: Apakah itu? Ya. Apakah Ibu mau menjelaskan? Saya bilang apa? Dengan senang hati.
2: Wah.
0: Saya kasih nomor HP saya, saya jelaskan. Lah dari itu, Mas. Dari tadi dia ingin virtual, dia ingin upload TikTok, dia nge-vlog, terus nanti akan saya kirim juga ke YouTube. Tapi saya di balik itu juga ada ketertarikan. Nah, terus saya di beliau juga bilang gini, Ibu, saya itu juga dapat informasi tidak hanya dari IG saja loh, dari guru saya seni budaya, apa saya nggak ternyata, Mas, dari guru saya seni budaya, dari dosen saya, dari bapak ibu saya yang juga ikut mengabdi di keraton, lah itu sudah sebuah cara bahwa warisan ini akan tersampaikan juga ke anak-anak kita, ke remaja yang kemarin itu umurnya ada yang SMP, bahkan anak kecil TK itu ikut jalan, Mas, dan kuat. Terus ada juga yang mahasiswa yang kuliah, dan kemarin juga saya membawa mahasiswa saya sekitar 50 mahasiswa yang saya ikutkan untuk mengikuti kirap. Nah, dan itu juga sebagai kata-kata warisan ini nanti tersampaikan tidak dengan virtual. Nah, dengan cara itu terjawab dulu, Mas, bahwa virtual ternyata bisa menjawab. Nah, tetapi di balik itu, Mas, bahwa istilahnya jagat yang besar tapi dengan virtual juga lebih simpel.
2: Yeah.
0: Mereka melihat anak-anak remaja sekarang itu kadang hanya di depan tab. Nah, ini saya bawa tab contohnya, bawa tab, bawa HP gitu. Kata ada yang mengatakan bahwa itu setan.
2: Oh, ada setan? Gimana ini? Setan?
0: Maksudnya di HP-nya.
2: Oh, di HP-nya nah, ada gitu, setan.
0: Okay. Tapi jangan memaknainya terus itu setan. Yang positifnya banyak kok. Maksudnya memang ada dampak negatif dari HP, tapi positifnya juga banyak. Lah, kita sebagai orang tua, juga pendidik, praktisi, ini PR besar, Mas. Memberikan bahwa kita memberikan materi itu kita filter. Oh, kebaikannya dari virtual itu banyak. Tadi satu, mudah tersampaikan dari semua berita. Yang kedua, budaya juga tersampaikan pada anak kita. Bahkan nanti anak cucu kita dengan virtual. Karena apa? Kalau di dalam YouTube, di dalam IG, di dalam Facebook, di dalam apa itu HP dan lain sebagainya juga tersimpan video itu.
2: Nah, bisa lebih tahan,
0: lebih tahan lama daripada aman. Hanya kita datang, kita datang ke keraton berkuin adalah fotonya hilang misalkan. Nah. Tetapi dengan virtual itu juga sebagai sebuah warisan yang nanti anak cucu kita mendapatkan.
2: Begitu ya, Bu Sabitri ya. Begitu Bang Jo, ini pembuka kita.
0: Itu pembuka.
2: Bagaimana nih Bang Jo?
3: Semakin penasaran tidak?
1: Makin penasaran nih, nanti kita akan tambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya, Bu Sabitri ya. Dan mungkin ini bisa dicatat dulu kali ya buat Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net, kalau mau menghubungi Pro 4 Surakarta nomornya berapa ya, Mas Roy?
2: Bisa di Pun seluler 0271638145.
1: Oke.
2: Atau bisa mengirimkan pesan WA di 0895208952444.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti begitu, biasa di 0213504510 atau di 0812 1124928. Oke deh, kalau gitu kita jeda dulu satu lagu ya. Mas Roy dan juga Bu Sawitri, nanti kita akan kembali lagi tentunya buat Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara. Tara.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Pok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Pok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promot FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po dan juga pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net dimanapun berada. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya, Bang Po ya. Sebentar ya, Pak Lutfi mohon maaf, kita nggak bisa terima telepon WhatsApp ya Pak Lutfi ya. Kita soalnya kita masih pakai jaringannya untuk online barengan teman-teman di Pro 4 Surakarta. Pak Lutfi mohon maaf, kita close dulu ya untuk telepon WhatsApp-nya ya. Oke, sekarang kita akan sambungin lagi ya dengan Mas Roy di Pro 4 Surakarta. Mas Roy.
3: Baik, terima kasih Bang Jo Aditya.
2: Iya, gimana di sana, sudah ada pesan WhatsApp kah atau yang sudah coba-coba buat telepon di sana?
3: Nah, ini sudah ada yang masuk.
2: Boleh, kita coba dulu ya.
3: Selamat siang, Suara Budaya.
4: Selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
3: Ah, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Cik Guria.
3: Baik, Cik Guria. Dari mana ini?
4: Jakarta Selatan.
3: Baik.
4: Halo, ganteng Mas Roy.
3: Wah, terima kasih Cik Gu.
4: Halo Jakarta, Bang Jojo Aditya.
2: Iya, Cik Guria, silakan. Silakan Cik Gu.
4: Ibu dah. Wintri, Bu, ini dengan Cik Guria ya Bu.
3: Iya.
4: Sekali di sini. Ibu pakainya merah berani ini, terlagi hari kemerdekaan Bu.
3: Baik.
4: Salam kenal ya Bu ya, pagi ini Ibu siapa nih enaknya?
3: Ibu Sawitri saja.
5: Sawitri saja.
3: Satu nama
5: Ibu
3: itu. Cikgu.
4: Cikgu, Cikgu ya, karena guru panggil Cikgu.
2: Iya, Cikgu boleh silakan dipercepat Cikgu.
4: Aduh, tanggi banget ini ya temanya ini. Luar biasa. Ibu. Ya, apa namanya? Memang Bu, Ibu Sawitri. Warisan virtual ini adalah perpaduan antara kearifan sama masa lalu dan inovasi masa kini, di mana teknologi seperti virtual reality atau VR, kecerdasan bantuan AI dan arsip digital menjadi medium utama dalam melestarikan mendokumentasikan serta merayakan identitas budaya agar tetap relevan bagi generasi mendatang. Begitu ya Bu ya. Nah, pertanyaannya Bu, seperti apa ini Bu, pertemuan antar budaya dan teknologi yang membentuk warisan virtual ya, pengalaman imersif realitas apa namanya virtual atau VR itu satu Bu. Nah, yang kedua aset digital dan pemodelan 3D itu apa Ibu? Yang terakhir tiga kecerdasan buatan AI. Itu saja pertanyaan Ibu. Terima kasih banyak waktunya. Bang juga Mas Hapan dan Mas Roy. Bang Jojo. Ini dari Cigiria di Tepet Jalan Pesaron. Assalamualaikum.
2: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diborong ya pertanyaannya ya. Tiga ya langsung ya Cegu ya. Iya, besok-besok mohon maaf punten ya Bang Po, pendengar Pro 4 pemirsa RRI boleh satu atau dua saja ya, gantian dengan pendengar yang lainnya, kasihan juga narasumber ya. Monggo silakan Ibu Sawitri.
5: Iya, sebenarnya tadi udah dari awal saya paparkan sedikit ya Mas Roy sama Mas Sil nih.
3: Ada Mas Jo.
5: Mas Jo, gitu nggih, terkait dengan warisan virtual. Tadi saya sudah ngasih contoh satu yang tadi baru malam satu suro nggih, yang sudah diupload juga di TikTok, di IG, seperti itu. Nah, ini saya tambahi juga bahwa warisan virtual contohnya adanya museum virtual misalkan 360 derajat itu loh Mas. Itu bahwa kita jalan-jalan ke Keraton Jogja tapi sebenarnya kita di kamar. Seperti itu nggih. Nah, terus yang kedua juga ada AR filter yang kita katakan foto pakai mahkota si singa raja tetapi apa? Itu di Instagram sama TikTok kayak diedit kayak gitu
3: nggih. Filternya.
5: Nggih ya. Terus ketiga ada game edukasi juga Mas, main game petualangan di Kerajaan Majapahit. Lah, itu juga sebuah anak kita atau generasi kita mengenal terkait dengan keraton, terkait dengan kerajaan Majapahit, tetapi secara virtual. Nah, selain itu juga NVT wayang atau wayang kulit di scan 3D itu loh Mas, bisa diputar di HP juga itu. Dan yang kelima tadi sudah saya masuk ke YouTube dan juga TikTok. Nah, jadi ada dalang yang live streaming, bu gurunya ngajari tari 1 menit dan lain sebagainya. Nah, ini yang pengen saya ungkap Bang tadi, pasti bahwa virtual itu juga ada dampak positif dan negatifnya. Pastinya juga ada hal yang memang menjadikan itu sebuah kendala juga Mas. Nah, seperti ini ternyata mereka setelah saya, ini kan sebuah penelitian juga Mas, dan sudah saya masuk ke dalam sebuah jurnal. Nah, itu ternyata setelah saya juga wawancarai dari generasi muda itu, setelah mereka sudah menggunakan ini tadi loh Mas, ya TikTok, ya YouTube, ya tadi semua fasilitas yang tadi. Nah, itu dia juga ada kata, sebenarnya saya juga tidak puas Ibu.
3: Oh, kurang puas ya Bu ya.
5: Ternyata kalau saya tidak datang sendiri misalkan ke candinya itu, menikmati alamnya, menikmati istilahnya batunya sendiri seperti apa, terus saya datang sendiri ke Keraton Solo, Keraton Jogja, ternyata saya juga tidak ada rasa puas juga. Nah, itulah yang kita katakan bahwa sebenarnya bertemu teknologi juga ada plus minusnya.
3: Plus minusnya
5: gitu loh lah. Ini yang kita katakan bahwa warisan itu juga kita akhirnya gini, tinggal memilih Mas. Tetap kita pakai virtualnya itu, dan anak generasi muda kita dan generasi nanti juga akan memiliki manfaat. Tapi ternyata juga di balik itu anak-anak ini juga merasa ada kata gini Mas, tapi hambar Ibu.
3: Oh, tapi ini
5: hasil
3: kurang.
5: Penelitian gitu. Ini hambar Ibu. Tadi saya tidak ngoyo-woro saja, tapi ini hasil penelitian saya waktu saya wawancara, karena saya metodenya pakai metode deskriptif kualitatif, berarti wawancara mendalam. Ternyata dari banyak ya anak remaja tadi, yang dari bahkan dari anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan masyarakat umum mengatakan, "Mbak, saya nek enggak datang langsung ternyata ada rasa hambar." Neng museum nek enggak istilahnya melihat langsung itu bersejarah gitu nggih. Nah, seperti itu ternyata ning hati juga enggak puas juga. Kita ke candi Cetok, ke candi di Prambanan, Borobudur, nek sekedar tadi virtual kok ya ora mantep nek kita enggak mendaki, katanya juga ada kata seperti itu Mas. Lah inilah yang kita katakan bahwa jangan hanya salah tafsir bahwa virtual itu yang paling terbaik. Tetapi kita langsung datang itu yang tidak. Nah, inilah yang kita katakan virtual bertemu dengan istilahnya dua-duanya teknologi saling nyambung juga. Jadi dua-duanya kalau kita nikmati akan lebih baik juga.
3: Nah, berarti nah, saling melengkapi begitu ya.
5: Nah, inilah yang kita katakan bahwa ketemunya warisan dengan kita langsung datang dan kita mengerti langsung gitu nggih. Apa namanya, kita menikmati alam, menikmati yang memang benar-benar depan kita, ternyata rasa hambar itu hilang. Nek arani rasa puas nanti Mas.
3: Purang,
5: nah, gitu. Itu apalagi kita mengajak anak didik kita itu langsung ke tempat museum, langsung ke Keraton Solo, ke Keraton Jogja atau di tempat-tempat yang bersejarah. Contoh saja gini, ngapunten ini cuma kalau kita di Semarang. Apa bener Lawange Sewu?
3: Nah,
5: walaupun secara virtual kita wis lihat ya Mas. Wah, bener wis 360 derajat. Tibake nek ra ning kono kuwi selfie bener-bener itu memang Lawange Sewu tenan, kok ya ora mantep.
3: Nah, kurang
5: mantep ya. Itulah ya Mas yang ini yang memang kita katakan menjadi sebuah kesenjangan digital juga. Antara nih memilih lah ini. Ini sebuah pilihan juga Mas. Antara nih aku pilih yang mana?
3: gitu. Baik, ya. Begitu. Nah, Cek Guru ya, semoga terjawab.
2: Sudah terjawab ya, Cek Guru ya. Siap deh. Siap, ini sudah apa namanya? Ada yang mau telepon juga ya di 021-350-4510. Coba kita angkat dulu. Loh, mati teleponnya. Oke, boleh. Silakan coba lagi ya. Buat Abang Po yang mau telepon, pendengar Pro 4, pemirsa RRI, kalau mau menghubungi boleh di 021-350-4510. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu nih pesan WhatsApp-nya. Ada dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Ini apa yang namanya mau bertanya ya. Sebentar ini tadi panjang sekali ya soalnya. Ketika budaya bertemu dengan teknologi panjang. Ya. Jika karya sastra Surakarta atau Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegara adalah karya budaya, maka bagaimana saran dalam menunjukkan karya sastra dari Surakarta dan sekitarnya dan bahasa Jawa Kromo Inggil melalui teknologi. Katanya gitu. Demikian katanya. Siap. Semoga pertanyaannya bermanfaat dan buat yang lainnya. Siap. Itu kita tahan dulu ya. Mungkin ya Bu Sawitri dan juga Mas Roy, ini ada telepon, soalnya kita angkat dulu ya sekalian ya. Halo Pro 4, Assalamualaikum. Iya, gak sabar, kita langsung dimatiin teleponnya. Ya wes, kita respon dulu aja deh yang punya ini Pak Haris.
3: Baik, langsung ke jawaban Pak Haris berarti ini ya. Baik, bisa dijawab nih Bu Sawitri. Ini tentang keraton dan juga nanti penerapan bahasa Jawa Kromo Inggil. Ini kalau diterapkan di dunia teknologi ini seperti apa ini bentuknya?
5: Gini Mas, kalau saya ini misalkan saya belum menyebut keraton dulu nggih. Pertama yang kami lakukan sebagai akademisi dan saya di prodi PBSD, itu sudah ada aksara Jawa yang kita digitalisasi. Yang kedua bahkan iringan gamelan. Jadi kami itu mengharmonikan bahwa menulis anu aksara Jawa tidak harus langsung di papan tulis, tetapi lewat HP kita bisa
3: ngetik pakai itu ya, ada keyboardnya ya, bisa langsung.
5: Ada, ya, dan itu di prodi kami sudah ada dan kami terapkan. Itu salah satu contoh. Contohnya. Nah, yang kedua terkait Kromo Inggil dan lain sebagainya juga sudah bisa kami. Bahkan kami punya kartu-kartu istilahnya yang sudah kami videokan terkait dengan tata bahasa. Nah, itu sudah menjadi sebuah karya kami. Itu di prodi kami PBSD FKIP Bahasa Jawa Univet, Mas. Nah, yang kedua terkait juga kami katakan tadi warisan virtual. Saya nyebut juga enggak apa-apa karena ini juga bentuk dari budaya ya, Mas. Karawitan.
3: Karawitan
5: sekarang tidak harus kita itu, maksudnya sekelas kami itu harus masuk di lab budaya. Tetapi sudah pakai HP sudah bisa.
3: Berarti ada yang gamel itu pakai HP.
5: Sudah, dan itu sudah kami terapkan di prodi kami. Itu juga masuk dalam nanti virtual juga.
3: Virtual berarti gambarannya ini kalau alat musik enggak usah usung-usung alatnya.
5: Masuk dalam teknologi. Otomatis yang memang yang di situ yang kami kan di prodi itu ada beberapa dosen yang kepakaran masing-masing, Mas. Nah, ada yang sastra, ada yang pendidikan, ada yang pengajar, ada yang budaya. Seperti itulah.
3: Begitu.
5: Itu seperti itu, Mas. Jadi memang yang megang bukan saya langsung gitu.
3: Baik, untuk menanggapi tadi keraton ini biar muncul di digitalisasinya itu seperti apa ini menurut
5: Sekarang
3: Bu Sawitri?
5: Kan sudah di Keraton Solo bahkan di Mangkunegaran sudah mereka pakai digitalisasi semua kan. Tapi memang belum maksimal. Gitu. Maaf, contoh aksara Jawa. Aksara Jawa sekarang sudah digital juga bisa. Terus yang kedua buku-buku yang terkait Serat Centini, serat-serat itu sudah sebagian juga sudah di digital juga. Walaupun memang itu istilahnya progresnya belum maksimal 100%, tapi dari keraton sudah memulai.
3: Sudah mulai, berarti ada arah ke sana ya.
2: Mungkin step by step kali ya Bu ya.
5: Gitu nggih. Dan sekarang kita datang ke museum itu memang jangan sampai kita juga memegang buku yang memang itu sudah ratusan tahun, Mas. Ternyata juga bermasalah ini nanti. Makanya yang memegang itu tidak kita yang datang ke situ semua boleh pegang juga jangan, karena ternyata malah merusak dari warisan budaya itu sendiri. Makanya istilahnya ada yang nanti dari hasil digital itu kita yang bisa menikmati. Tapi tidak kita terus yo langsung memegang bukunya, karena sudah ratusan tahun ngarani kriwil.
3: Kriwil itu makan rayap itu ya.
5: Itu makanya mereka pasti tidak semua orang boleh memegang. Nah ini pentingnya bahwa memang mendokumentasikan itu secara digital itu di situ sudah.
2: Wah, begitu.
5: Biasanya sudah. Bahkan dari tari malah tari sudah luar
2: tari
5: biasa.
2: Lebih lengkap lagi ya,
5: sastranya sudah mulai. Bahkan anu apa jenenge wayang juga sudah, bahkan ada pelatihannya wayang juga, dalang, ada pranoto coro juga yang di situ itu sastranya juga sudah tinggi, rias busananya juga sudah juga diajari secara visual. Dan ini sangat luar biasa bahwa Kraton Kasunanan Surakarta juga ada pawiyatan yang terkait pranoto coro, terungkap sastra, bahkan sampai makna filosofis, karena saya ikut mengikuti juga,
2: ikut juga.
5: Sebagai akademisi bahwa saya sering diajak sama Kustimung, terus sama Ndoro Arum, itu mengungkap terkait tata rias busana yang tep di keraton. Yang kedua istilahnya mengungkap misalkan ya laku prihatin kungkung. Bukan dimaknai maaf kok kungkung kok pesugihan boten lho Mas.
2: Surunan kungkung
5: adalah laku prihatin ritualnya juga seperti itu. Nah, inilah semua juga sudah anu Mas, di virtual juga. Nah. Digital juga. Boleh di-upload TikTok yang anu semuanya positif.
2: Menarik ini.
5: Bahkan simbol-simbolnya di kungkung itu ngajari apa toh? Bersabar dan lain sebagainya. Nah ini udah tak anggap nggih, tari ada, terus anu yang terkait dengan candi ada, sastra ada, wayang ada.
3: Okay. Nah, Bang Jo penasaran dengan linknya tidak ini?
2: Wah, proses. Ini kayaknya kita bisa minta ya, biar tahu ya semuanya ya. Siap.
5: Saya mintakan
2: boleh bu. Siap. Sudah terjawab ya Pak Haris ya. Siap.
5: Memberikan akses itu.
3: Baik, begitu Bang Jo dan siap. Pak Haris, semoga terjawab lengkap pertanyaannya.
2: Siap. Di sana sudah ada telepon lagi kah, Mas Roy?
3: Mencoba masuk, tapi belum jadi lagi.
2: Oke, coba kita dari Jakarta ya.
3: Pastikan. Boleh.
2: Halo, Prof. Assalamualaikum.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Jojo.
2: Siang.
6: Ya, Bang Jojo, Lema. Mas Royohim, selamat siang. Leman di Lampung, Bang Jojo.
2: Iya, Bang Leman. Silakan, Bang Leman. Yeah. Ada Mas
6: ya,
2: Roy juga
6: Bu Sari. Assalamualaikum, Ibu Nasum. Saya mau tanya nih, Bu. Masalah temanya mendalam ini. Warisan virtual, kan? Jadi yang mau saya tanyakan, apa saja warisan virtual yang ada itu, Bu? Maksudnya itu macam-macam yang virtual yang dapat, yang nyata, apa? Tidak kelihatan fisik, tapi nyata itu. Itu, Bu. Itu. Jadi, dan sesuatu hal yang ada di dunia nyata, tapi sifatnya, apa itu, melalui teknologi digital dan internet, begitu. Itu saja jawabannya. Terima kasih, Bang Jojo.
2: Siap,
6: Bang Lema. Mas Rohim.
2: Siap.
6: Selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lema di Lampung. Mungkin tadi sebenarnya udah disampaikan ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri terkait tema kita di hari ini, yaitu warisan virtual gitu. Tapi boleh dijelaskan singkat lagi, boleh Bu Sawitri?
3: Sawitri, lengkap sudah ini ya.
5: Tadi sebenarnya udah saya ungkap, ini Bapak nih tadi yang
2: bertanya. Iya.
5: Sudah semua. Mungkin Bapak masuknya yang agak terlambat aja nggih, dari awal Israel kita masuk sampai ini tadi pembahasannya sebenarnya sudah saya ungkap secara jelas bahwa itu sebenarnya kejadian apa yang nyata di dunia nyata tapi divirtualkan. Tadi sudah banyak sekali, misalkan contoh saja di kemarin itu kirap Malam Satu Suro itu satu. Itu yang diselenggarakan juga ada yang di Mangkunegaran, ada yang di Kraton Kasunanan Surakarta juga. Nah, di situ memang mengungkapkan bahwa laku prihatine Jawa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Salah satu contoh filosofis yang memang itu sebagai makna virtual yang ingin disampaikan secara pesan juga, karena saat ini saya sudah mengungkap terkait TikTok, YouTube, dan lain-lain ya Mas. Bahkan sampai ke yang museum yang 360 derajat tadi, bisa dinikmati lah. Itu bahwa walaupun virtual, tapi memberikan pesan mendalam. Kenapa bahwa manusia ini melakukan laku, istilahnya kemarin itu laku prihatin, semua menggunakan yang hitam. sampai tidak pakai alas kaki.
3: Ini filosofinya.
5: Filosofis yang ingin saya ungkap juga terkait dengan dunia nyata, tapi ternyata bisa juga dilakukan kita. Karena warna hitam itu warna kesederhanaan, leluhur kita. Ngajari kita apa? Ngajari kita menjadi orang yang sangat sederhana, gitu. Yang kedua, kenapa tidak pakai alas kaki? Gitu nggih. Secara virtual wis do ning TikTok ada kok. Ning TikTok ada, YouTube ada dan lain-lain ada. Bahkan ngevlog-ngevlog anak-anak remaja ada. Ngajari apa kalau secara dunia nyata apa? Ternyata bahwa kita itu menyatu dengan bumi, Mas. Mengingatkan kita bahwa kita nanti hidup akan kembali lagi ke sana. Nah, itu juga sebuah makna filosofis yang dari dunia nyata divirtualkan. Kembali lagi kita maknai ternyata juga benar.
3: Nah,
5: terus kenapa kok semua pakai hitam? Kok orang merah? Nah, merah nanti simbol amarah, Mas.
3: Oh, iya.
5: Tapi kalau hitam itu simbol bahwa kita itu menep, nyaman, hati kita bersih. Nah, seperti itu. Nah, selain itu virtual yang kemarin memang digaungkan sekali, ada 14 pusaka. Terus ada juga laku prihatin di situ, ada kebubule. Nah, setelah diungkap secara virtual, makna filosofis benar juga. Kalau memang teledang itu sebenarnya memang makna kesuburan sih. Kalau nanti jumlahnya banyak. Banyak
3: ya,
5: kalau kita bawa ke kebun kita, ke itu istilahnya ke pertanian, benar Mas memang gitu. Tapi dimaknai bahwa itu memberikan istilahnya pembelajaran bagi kehidupan manusia. Jangan memandang rendah itu, bahwa itu kotor. Tapi dibalik itu bermanfaat. Itu sebenarnya memberikan makna filosofis juga yang diungkap secara, itu kan awalnya dari mistis. Laku ritual, divirtualkan seolah-olah tidak bermakna. Mereka menganggap nonton nengone TikTok ya biasa aja. Tapi di situ mendalam sekali. Setelah kita maknai. Terus ada lagi Mas, kenapa berhenti di setiap perempatan? Ada kata perempatan. Kan ketemunya suhu-suhu yang luar biasa. Nah, ini ada yang membawa positif negatif. Tapi di situ mereka berdoa, Mas. Untuk apa? Kenyamanan, keikhlasan, kesabaran, kehidupan yang lebih baik di setiap perempatan ini.
3: Nah itu
5: juga ya yang tadi Bapak. Nah itu dari awal sebenarnya saya sudah membahas dari awal dasar virtual, dari pengertian warisan juga sudah semua.
2: Iya, siap deh kalau gitu.
3: Ya, Leman di Lampung
2: sudah terjawab ya Bang Leman ya. Di sana sudah ada telepon lagi kah Mas Roy?
3: Ini ada pertanyaan yang masuk via WhatsApp kami Bang Jo. Nah ini untuk Bu Sawitri, ada yang menanyakan dari Mas Rizky. Ini bagaimana agar budaya tradisional tetap menarik bagi generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya? Dengan adanya media teknologi yang sekarang, apakah generasi muda ini secara langsung dimudahkan? Begitu Ibu.
5: Alhamdulillah ini memang menjadi PR semua pihak dulu Mas.
3: Semuanya ya?
5: Semuanya, kita itu dari guru seni, dari akademisi, dari budayawan, praktisi, pelestari budaya, dan semua masyarakat. Bahkan dari keraton, dari pemerintah, semua ayo bersatu padu untuk merangkul. Nah, saya melihat kok sekarang anak-anak remaja itu, tadi yang saya sudah paparkan awal sebenarnya, mereka ternyata sudah mulai tertarik kok. Mereka sudah ada rasa takut nek nanti anak saya nanti masa ora wis ora melihat terkait dengan budaya koyok ngene yang adiluhung luar biasa. Ternyata lo kita ngajari kita laku prihatin kesabaran melaku lo 11 kilo. Nah, mereka sudah banyak yang maaf ini juga kemarin anak saya itu yang nomor 2 juga sudah mulai tertarik. Dulu itu menganggap bahwa ini apa Toma? Tapi ternyata dengan penjelasan yang kita katakan secara rasionalnya ke anak remaja, ternyata nyambung juga. Yang kedua ternyata pentingnya organisasi atau komunitas yang mengajak mereka untuk berbudaya.
3: Wah, ada komunitasnya sangat penting.
5: Penting ya. Misalkan kita merangkul ya, merangkul anak-anak remaja itu ke sanggar kita. Seperti sanggar saya itu, saya punya sanggar yang Rumah Budoyo. Itu penarinya itu dari anak SD, TK, anak saya SD kelas ini naik kelas 6, ada SMP, ada mahasiswa juga, ada masyarakat umum yang di situ. Nah, itu diberikan pemahaman pelan-pelan. Ternyata bahwa memberikan pemahaman ke orang lain itu tidak bisa kita memaksa, Mas. Mm-hmm. Dengan kita memberi contoh.
2: Betul.
5: Seperti ke anak kita saja. Gitu. Nah, contoh dari ketiga anak saya yang tertarik cuma dua. Yang satu lebih ke IT juga.
3: Oh, teknologinya.
5: Tapi dia melihat virtual juga. Senang nonton wayang, senang nonton apa ketoprak, tetapi secara virtual. Gitu. Tetapi dia tidak menolak untuk apa itu seni budaya. Dari dua ini mengikuti. Nah, selain itu kan kita banyak juga bertemu dengan orang yang memang ada yang minder mengatakan ngapa di era sekarang kok isik menganggu laku prihatin. Nah ngoten ya Mas. Lah kita pinter-pinternya juga. Bahkan sekarang ada kata-kata sing sekarang saya miris Mas. Weh, kok di era sekarang kok jik bancaan. Wah, kata-kata wah itu loh Mas. Wah, berarti kowe iki anu sirik dan lain sebagainya. Itu yang kita jangan marah. Tapi kita memberikan pemahaman. Bahkan kita sudah diakui loh Mas, agama yang terakhir ini yang juga aliran kepercayaan.
2: Yeah, okay.
5: Kita harus juga welcome dengan mereka.
2: Betul, cuma betul.
5: Mereka weh, seperti ini tidak. Kita harus merangkul mereka
2: juga. Jadi intinya lebih ke pemahaman dan cara penyampaian ke generasi muda yang berbeda dengan kita ya, Bu Witri ya, supaya ngena nih sama mereka gitu. Dan juga ditambah dengan adanya organisasi. Siap. Bu Witri dan juga Mas Roy, ini kita mau baca lagi dua WhatsApp dari Jakarta, mungkin bisa nanti dipersingkat kali ya jawabannya ya.
5: Oke.
2: Iya, ini ada dari Bang Orik di Jember, ini mau bertanya, adakah upaya penciptaan maupun pengembangan sebuah teknologi aplikasi yang digunakan untuk pewarisan bahasa serta budaya daerah setempat? Kemudian, apakah Laboratorium Bahasa dan Budaya Univet Bantara Sukoharjo bekerja sama dengan lembaga lain dalam hal melestarikan bahasa maupun budaya setempat? Ditambah lagi dengan Pak Lutfi ya. Panjang ya Pak Lutfi ya. Salut dengan ibu narasumber yang menyelamatkan budaya berbasis teknologi dan juga edukasi, memanfaatkan generasi muda berbasis digitalisasi untuk menyebarkan dan melestarikan budaya bangsa. Bila mungkin semua suku bangsa yang ada di Nusantara, keadaan para YouTuber atau TikToker mendapatkan infonya kurang lengkap kecuali mahasiswa mungkin ya Bu ya. Apakah YouTuber mendapatkan info atau semacam press release ya dari narasumber sebagai upaya infonya utuh dan juga lengkap gitu. Mungkin boleh bisa dijawab Bu Witri.
3: Wah, saya rangkuman.
2: Panjang ya rangkuman. Soalnya Pak Lutfi ini juga guru soalnya.
5: Guru. Ya. Salam ya Pak Guru. Oh begini. Kalau di tempat kami, yang kami memang akademisi, di tempat kami pasti bekerja sama dengan siapapun, Mas. Juga bekerja sama dengan Balai Bahasa, itu entah provinsi sampai pusat. Dan juga kami bekerja sama antar kampus, yang juga terkait untuk pelestarian bahasa, sastra, budaya, pastinya iya. Apalagi juga dari kami itu kan akademisi memang ada yang memang doktornya sastra, doktornya pendidikan, doktor, pokoknya berlatar belakang tentang mereka kepakaran masing-masing. Nah, di tempat kami pastinya iya. Seperti saya sendiri, memang saya berlatar belakang dari budaya. Saya menjalin juga yang namanya persatuan yang dosen-dosen budaya itu akan ikat budi. Ada juga yang HISKI itu dosen-dosen sastra. Yang pasti tujuannya pasti menyelamatkan sastra juga bahasa gitu nggih. Kalau ikat budi pastinya juga budaya. Nah, kami juga banyak organisasi-organisasi yang memang tadi untuk penyelamatan tadi, bahkan kami bekerja sama dengan sering Mas, kami itu menyelenggarakan sebuah kebudayaan yang kami itu mengundang banyak juga yang kadang saya bekerja sama dengan Joglo Semar dan juga Solo Pos. Pokoknya semua lah yang terkait dengan ya, itu untuk kami diliput juga. Dan kadang ada permintaan mereka izin untuk meliput kegiatan kami. Apalagi saya juga banyak organisasi yang memang mewadahi dari budaya Mas. Budaya bahasa gitu nggih. Bahkan saya punya yayasan Mas.
2: Oh, widih mantap.
5: Anda yang itu juga bergerak pada terkait perlindungan untuk edukasi, literasi, dan juga tadi agama yang juga melindungi toleransi beragama. Seni budaya juga ya, dan penelitian riset juga. Bahkan kami tanggal 25 Juli kami membedah buku yang terkait dengan toleransi. Dari semua agama. Nah, di situ kami memang pengen mengungkap bahwa ayo kita maju bersama. Kita selamatkan. Itu kan kalau buku berarti kan sudah pada literasi nggih. Dan itu sastranya juga sudah tinggi. Dan kami juga mengumbang, kami juga saya sebagai narasumber juga. Terus ada kita kerjasama dengan Jakermas dari Jakarta, Jakarta Kebudayaan Rakyat. Itu Mas Aji Susmono, dan juga kita mengundang budayawan yang itu juga Hamid Hadi, itu yang memang dia itu sastrawannya tinggi gitu nggih, dan juga kami dari Imanda sendiri, dari akademisi juga banyak, bahkan sastrawan juga banyak. Lah, di situ sebagai cara-cara kami nanti digital juga. Nah, gitu nggih. Nah, contoh Mas, saya juga ini karena terkaitnya bahwa warisan secara virtual nggih.
7: Iya, warisan.
5: Buku-buku digital. Saya sudah semua sudah bisa link.
7: Nah, bisa
5: ya, diakses ya. Sudah pakai URL juga.
2: Oke, siap.
5: Jadi semua bahkan bahasa maaf novel saya itu berbahasa Jawa, Mas.
2: Mantap.
5: Banyak novel hasil karya saya berbahasa Jawa.
7: Full bahasa Jawa.
5: Iya. Nah, itu sudah saya digital juga, gitu nggih. Ini yang mau terbit ini anu yang ingin saya buka bedah di tanggal 27 itu pinggir lurung. Saya itu kalau membuat karya yang terkaitnya bahwa dunia nyata. Saya
2: Samar. Siap Ibu, punten Mas Roy. Oke, karena tinggal 30 detik lagi mungkin bisa closing statement singkat ya.
5: Nomor HP saya
7: ya, boleh nanti kita sebagai penutup Ibu Sawitri, silahkan menutup obrolan kita
2: singkat saja.
5: Ternyata bahwa warisan budaya itu tidak akan pernah terhenti, Mas. Walaupun kita masuk ke virtual atau kita terbentur dengan teknologi, ternyata bahwa budaya itu terus berjalan. Nah, ini ternyata punya niat untuk kita terus melestarikan saja. Jangan lupa bahwa kita itu kalau sudah punya niat melestarikan, dan budaya ini sampai kapanpun harus terus ada.
2: Siap kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membangkitkan semangat kita buat untuk tetap melestarikan budaya kita, dan juga ya kalau bisa sih bekerja sama untuk mendigitalisasi ya. Deh kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jam 14.
2: Abang Pak, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menutup Jakarta Fair Kemayoran 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat kemarin malam. Ia menyampaikan pameran yang berlangsung sejak 1 Juni hingga 12 Juli tersebut mencatat transaksi sekitar 8,2 triliun rupiah dengan jumlah pengunjung mencapai 6,1 juta orang. Menurutnya capaian tersebut mencerminkan optimisme ekonomi Jakarta sekaligus memperkuat peran Jakarta Fair sebagai penggerak perdagangan, investasi, dan UMKM. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkomitmen memperkuat iklim investasi dan mendorong pelaku usaha agar semakin kompetitif. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Tradisi Grebek Suro kembali digelar di kawasan Loka Wisata Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dengan diawali arak-arakan gunungan hasil bumi, ziarah ke petilasan, dan pelarungan sesaji di Sungai Gumiwang kemarin Minggu 12 Juli 2026. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banyumas, Junaidi, mengatakan festival tersebut menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kunjungan wisata ke loka wisata Batu Raden. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Irama musik keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

abang kakak hari ini gitu. Nama kakak lagu pertama tadi itu lagu yang berjudul tentang Jangan Ditanya ya. Ternyata nih lagu ini tuh menceritakan tentang seorang yang memutuskan mengakhiri hubungan cinta dan pergi untuk selamanya karena telah disakiti dan dikecewakan ya kakak. Nah lagu ini merupakan karya dari Ismail Marzuki dan telah dibawakan oleh beberapa penyanyi. Nah gitu, termasuk Bruri Marantika. Nah sebagian liriknya itu bermakna ya, kayak misalnya jangan ditanya kemana aku pergi gitu kan. Nah ini ternyata menunjukkan bahwa keputusan untuk pergi sudah bulat dan tidak ingin lagi dipertanyakan ingin kemana gitu kan. Nah kemudian tuh ada lirik yang berbunyi putuslah rambut, putus pula ikatan. Nah lagu ini ternyata melambangkan putusnya hubungan dan berakhir semua ikatan. Nah ada lagi liriknya, pandai dikau mempermainkan lidah, menjual madu di bibir nan merah. Nah menggambarkan seseorang yang pandai merayu dengan kata-kata manis tetapi sebenarnya tidak tulus. Banyak ini ya, banyak kali. Itulah. Nah di akhir lagu itu Toko dalam lagu ini memilih mengucapkan selamat tinggal dan tidak akan kembali sebagai bentuk penutupan hubungan yang telah menyakitinya. Nah itu tadi makna atau makna-makna sepenggalan lirik dari lagu yang udah yang barusan aku puterin. Bang kakak. Nah bang kakak itu masih ada lagi ya, selain lagu ini masih banyak lagi lagu yang bakalan aku puterin buat bang kakak, buat nemeni di siang santai bang kakak hari ini. Dan gak lupa pasti bakalan Nova nanti berbagi informasi yang mungkin bermanfaat untuk bang kakak sekalian. Nah bang kakak pastikan jangan kemana-mana, tetap di Perompak Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Weh, weh, weh. Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Oh. Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan.
0: Intan, sini kau duduk sini duduk.
2: Enggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
0: Eh enggak usah gabung sama kita.
2: Jadi gitu loh kan. Sani kita duduk.
3: Ya udah lah.
0: Eh Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
0: Ih kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
0: kan ya?
3: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Prompat Suara Budaya Sumatera Utara.
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya, nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
4: Dimana tuh?
3: Ada.
5: Kakak ada Cikbul.
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Ciki ngebul.
4: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya.
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Mau gak? Yuk,
2: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Utara.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, pasti banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: bisa bayar lagi. Kayak mana ini?
1: Sayang, kenapa sih?
0: Apalagi sayang-sayang? Gara-gara abang ini semua. Abang main judi online terus.
2: Suara Budaya, Sumatera Utara.

0: Seorang perempuan asal Cilacap dengan hanya bermodal internet, ia berhasil mengekspor daun pisang dengan keuntungan mencapai puluhan juta rupiah sekali kulit.
1: Biasa tinggi. Kini di usianya yang menginjak 19 tahun, bisnisnya sudah berhasil meraih omset 300 juta setiap bulan.
2: Enak ya, Ser? Lihat itu. Udah uangnya banyak, terkenal. Aduh, pengen loh.
3: Makanya Vika, kita juga bisa loh untuk jadi seperti mereka. Kita gunakan media sosial kita untuk memviralkan hasil-hasil produk UMKM kita.
4: ...88,4 FM, Pro 4 RRI Medan.

0: Nur, Nur, Nur, tolong ya, tolong. Kalau ada yang cari aku, bilang aja nggak ada, oke?
1: Kenapa?
0: Ya, udah, bilang aja nggak ada. Udah, aku ngumpet dulu.
1: Aduh, apa sih maksudnya? Ih, bahaya
2: kali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Bu, bu, bu.
1: Ya?
2: Ada Ibu Wartati, Bu?
1: Nggak ada.
2: Alah, dari kemarin, di mana ya alamatnya? Ini banyak kali pinjaman online yang belum dinonasi, Bu.
1: Aku pun nggak tahu itu. Nggak kenal pun nggak kenal, nggak tahu.
2: Oh iya?
1: Iya.
2: Atau mungkin di sebelah ya?
1: Mungkin, Pak, mungkin. Kayaknya, dari kampung sebelah itu.
2: Oke lah, Bu. Makasih ya, Bu.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Nggak jelas nih, Wartati.
0: Gimana? Udah aman kan?
1: Gimana? Kok ngapain sih?
3: Iya, namanya banyak kebutuhan.
1: Terus kok minjam online gitu?
3: Iya, mau gimana lagi?
1: Jangan biasakan loh, itu bahaya. Dicari-cari kan kok kayak sekarang.

0: Jeng-jeng, lihat deh, anaknya kecil.
1: Iya ya, kecil, kurus,
0: pendek gitu. Kayaknya gak dikasih makan ya sama ibunya.
1: Aduh, bisa jadi sih ya.
2: Eh, kita ngegibah apa sih?
0: Eh, lihat tuh, anaknya kurus,
2: oh, itu kecil. Mungkin karena gak sering ngecek ke puskesmas tuh.
0: Loh, kenapa ke puskesmas?
1: Ya, emang kita penting?
2: Penting lah. Segala informasi tentang kesehatan, kita wajib harus pergi ke puskesmas untuk ngecek bagaimana pertumbuhan anak kita.

Nah, Bang Kakak balik lagi ya, Bang Kakak bersama Nova di sini. Tapi nggak berasa ya kan, ternyata udah jam 3. Tadi Nova ada kerjaan sedikit, makanya Bang Kakak Nova tinggalin bentar ya, Bang Kakak. Tapi ya, udah penghujung waktu nih, udah di jam 3. Jadi ya mungkin Nova harus pamit gitu dan undur diri dari ruang dengar Abang Kakak. Tapi Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap stay di Pro 4 Medan, karena setelah ini bakalan ada Najwa yang akan gantiin siaran pastinya, yang akan menemani Abang Kakak nanti di jam 3 hingga jam 8 malam gitu Abang Kakak. Nah Abang Kakak gak usah berlama-lama lagi ya kan, Nova pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: Lalu-lalu kawan FM Perempatan Medan, suara budaya Nusantara ya. Habang dan kakak Prada sore hari ini kembali pasti ada juga hadir menemani sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ini sudah ada perempuan kita, kita coba angkat dulu nih. Halo Prodangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Makin yahut karirin.
1: Assalamualaikum Kak Nazwa.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabarnya Kak?
0: Sehat, alhamdulillah karirin sehat.
1: Sehat.
0: Cuaca
1: di sana gimana Kak?
0: Ih, terik di sini.
1: Oh iya, di sini enggak mendung.
0: Kenapa?
1: Di sini mendung.
0: Oh, di sana mendung. Berarti udah mau hujan lah ya.
1: Iya sih. Iya. Udah berapa hari di sini enggak ada hujan?
0: Ih. Di sini

0: Rita, Rita.
1: Kalau ini dari P, cuma ada percuma sama pria idaman.
0: Oh ya, nggak ada yang lain.
1: Nggak ada yang lain.
0: Kalau gitu dari Vita Alfia aja deh.
1: Vita Alfia boleh.
0: Simalakama.
1: Simalakama, siap. Ya.
0: Ada kak?
1: Simalakama ada dong. Nanti aja puterin ya, karirin ya.
0: Oke, terima kasih kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ririn tadi ya, abang kakak yang request lagunya Simalakama. Ini sudah ada penelpon lagi ya, kita coba angkat dulu nih. Halo Pro Dangdut.
2: Makin yahut.
1: Makin yahut Cynthia.
2: Iya.
1: Gimana kabarnya?
2: Kabar baik, kabar Nazwa.
1: Sehat alhamdulillah.
2: Sehat ya.
1: Mau request lagu apa?
2: Sudah Pak, Ayu Ting Ting coba.
1: Ayu Ting Ting.
2: Judulnya ini, judulnya apa yang sudah-sudah coba.
1: Apa?
2: Judulnya yang sudah-sudah.
1: Yang sudah-sudah. Oh iya, yang sudah-sudah lah boleh.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada si Cynthia tadi ya. Oke, ini sudah ada penelpon lagi. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, makin nasi, makin yahut.
1: Makin yahut, Umi.
3: Iya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Najwa.
3: Oh, Najwa. Mantap suaranya kok cantik. Banget merdu-merdu mendayu-dayu gitu loh.
1: Ih, bisa aja Umi nih ya.
3: Iya loh, yang bagus cintaku.
1: Sehat, Umi.
3: Alhamdulillah, sehat. Najwa sehat.
1: Sehat, Alhamdulillah. Udah makan. Amin.
3: Oh udah, anak gua udah makan.
1: Sudah dong.
3: Pake apa yang benar?
1: Enggak, tadi yang simpel-simpel aja karena mager. Tadi aja masak telur dadar.
3: Oh enak, telur dadar, banyak cabenya ya kan?
1: Iya, pakai bawang juga.
3: Iya, bawang, saya lagi campur teri, enak banget.
1: Oh, teri pula ya.
3: Iya, jadi di nasi itu, anak gua.
1: Oh gitu.
3: Iya.
1: Oke lah, Umi mau request lagu apa, Mi?
3: Lagunya Ku Nanti Pintu Surga.
1: Ku Nanti?
3: Ya, Ku Nanti Pintu Surga.
1: Ku Nanti, siapa yang nyanyi, Mi?
3: Yang nyanyi, ah, kan lupa jadi nyantai. Siapa lah itu judulnya itu loh.
1: Bentar ya, Najwa cari dulu ya.
3: Ya.
1: Ku Nanti di Pintu Surga, mana nih? Bentar. Oke. Oke, Ku Nanti di Pintu Surga. Oh iya, oke boleh.
3: Ah, ada kan?
1: Ada.
3: Wah, terima kasih. Umi tunggu ya.
1: Oke.
3: Tapi sayangku, jaga kesehatan ya sayang ya.
1: Siap Umi.
3: Di sana hujan nggak? Nggak hujan?
1: Sini terik di sini Umi.
3: Iya, oh nggak ada hujan ya?
1: Belum hujan.
3: Kemudian sama lah kok kayak gitu di sini tuh dari kemarin-kemarin ya kan hardang banget ya kan.
1: Hardang, tapi di sini belakangan ini emang sering hujan, cuman kalau jam-jam segini belum. Kalau dari sore ke malam dia hujan.
3: Di sini enggak ada hujan loh, Mak Umi. Di pinggir ada hujan juga sebagian gitu ya kan.
1: Oh, tapi Umi Sumi enggak kena gitu ya.
3: Iya. Maunya hujan lah ini ya kan.
1: Iya, biar sedap.
3: biar dingin gitu ya kan.
1: Iya.
3: Ya udah, terima kasih lah waktunya ya sayang.
1: Sama-sama Umi.
3: Selamat tugas sampai tuntas.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Umi Sumi tadi ya. Ini sudah ada penelpon lagi ya Bang Kakak. Kita angkat dulu nih. Halo Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut.
1: Iya kurat nih. Gimana kabarnya Bu? Iya. Gak kedengeran nih. Boleh kecilin gak Bu Ratni? Nggak kedengeran nih karena radio Bu Ratni. Iya. Sehat Bu. Aduh, nggak kedengeran ya. Belum nih, kalau misalnya Najwa naikin feeder untuk telepon berdenging dia. Oke, halo.
4: Ah,
1: ini sudah sehat Bu Ratni. Tertawa terus pastinya ya. Bu Ratni mau request lagu apa?
4: Ini mau lagu Via Valen.
1: Via Valen, bentar aja cari. Apa judulnya? Apa judulnya Bu?
4: Sayang.
1: Sayang, boleh. Nanti aja putarin ya.
4: Terima kasih ya.

0: Sudah makan siang?
1: Sudah dong.
0: Sudah selalu.
1: Amin. Amin. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni tadi. Dan ini satu lagi Najwa angkat ya Bang Kakak. Sebelum nantinya Najwa puterin lagu request dari Fansia Pro 4 pastinya. Halo Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahoo.
1: Waalaikumsalam Bang Lumi.
2: Ya, apa kabar kan Najwa?
1: Sehat dong.
2: Sehat juga bagai panas juga kan Najwa pastinya.
1: Iya redeng ya.
2: Redeng sekali. Oh. Lagunya dari Danang Kak Najwa?
1: Dari Danang, bentar. Danang, apa judulnya?
2: Bunga Surgawi ya?
1: No way, adanya beda dari jiwa nih, dari huruf B.
2: bunga Surgawi gak ada?
1: Gak ada, ini lagu lainnya ada nih kalau Danang.
2: Apa dia tuh?
1: Ada dia, Jejak Cinta, Kena Tipu, terus di sana.
2: Ada dia aja, ada dia.
1: Dia?
2: Ada dia.
1: Iya, dia lah itu ya.
2: Ya lagi. Makasih Kak Najwa ya, saya Kak Najwa.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Lumi tadi ya Bang Kakak. Ini ada siapa lagi nih? Halo Pro Dangdut.
3: Makin
1: yahut siapa nih?
3: Dengan Mas Bambang.
1: Kecil kali suaranya.
3: Gimana?
1: Kecil kali suaranya.
3: Ini kan gak kecil loh.
1: Halo.
3: Halo.
1: Iya, Mas Bambang mau request lagu apa nih?
3: Ya?
1: Mau request lagu apa?
3: Oh, dari Tidak Semua Laki-Laki aja.
1: Tidak Semua Laki-Laki. Itu siapa yang nyanyi? Mau apa? Yang dari Hamdan ATT, terus ada Bas Sofi Sudirman sama Leo Waldi.
3: Terus kisah Sudirman aja.
1: Oke, boleh. Nanti aja puterin ya.
3: Terima kasih ya, Nadia.
1: Najwa.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah ya, Bang Kakak Najwa puter dulu. Tapi ini yang pertama kayaknya yang bisa Najwa puter yang ku nanti di pintu surga ini. Soalnya dia beda list kan. Jadi biar satu list dia ya. Selamat mendengarkan.

Lalu Men Komunitas FM Perempatan Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak di Medan sore hari ini ya, di Perdangdut makin asik makin yahut. Nah untuk Bang Kakak yang masih mau request lagu dangdut, pastinya sore hari ini masih bisa, karena nanti Najwa akan menemani sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat di Prodangdut untuk hari ini, edisi Senin 13 Juli 2026 ya. Oke, kalau misalnya ini belum ada telepon yang masuk, mungkin Najwa ke WhatsApp dulu nih ya. Ini udah ada requestan nih, dari siapa nih? Halo Prodangdut, makin asik makin yahut. Selamat sore Najwa, Ika di Krakatau mau request lagunya Elvi Sukaisi 7 Sumur. Oke boleh, nanti Najwa puterin ya Ika ya. Terus selanjutnya ini juga ada dari siapa nih? Prodangdut, makin asik makin yahut. Amira di Marelan hadir. Najwa gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah. Nah, apa nih? Amira mau request lagunya apa nih? Kok enggak ada spasi? Cici. Oh, Cici Paramida Bulan Merindu. Oke deh, boleh nanti diputerin ya. Terus ini ada requestan lagi dari siapa ini? Selamat sore Sultan di Budi Luhur, kawasan Budi Luhur, mau request lagunya Rido Roma, Sekuntum Mawar Merah. Oke deh, nanti Najwa puterin ya. Dan pastinya juga mau untuk tetap bersama aja di Perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: Abang kakak, saatnya azan sholat asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu Akbar.

Sahabat budaya, di antara dalil kedudukan sholat asyhar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat asyhar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat asyhar.

0: sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: makin asik, makin yahoo.
1: 88.5 FM Promoter Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Lanjut Pesnya Bang dan Kakak di Medan sore hari ini ya. Masih di Predangdut. Jadi untuk abang kakak yang masih mau request lagu, pastinya masih bisa. Karena nanti Najwa akan One Money Predangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Promoter FM, suara budaya Nusantara.

Abang dan Kakak Megizet Air Mata Cinta ya. Gimana Abang Kakak sore hari ini? Ini cuaca di Kota Medan tidak menentu, ada sebagian mendung, ada yang terik juga. Nah, di sini tuh tadi terik, cuman sekarang udah agak mendung dikit gitu ya. Kalau misalnya perkara mataharinya udah mulai terbenam ya, ini masih terlalu sore sih. Oke ya, jadi untuk Abang Kakak yang mungkin sedang melakukan perjalanan juga ya, balik dari kantor atau balik dari suatu tempat, semoga selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan dan hormati sesama pengguna jalan. Kira-kira malam hari ini ada mau kemana? Sebenarnya nggak kemana-mana sih ya, karena kan kita besok masih harus back to reality, alias masih kerja atau ya apalagi udah pada masuk sekolah nih. Mungkin mama-mama udah mulai hektik lagi ya. Oke deh, dan pastikan juga Bang Kakak di sore hari ini tetap bersama aja sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Lama-lama Propaganda Medan Suara Budaya Nusantara masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak. Dan ini sudah ada penelpon lagi ya. Kita coba angkat dulu nih. Halo Pro Dangdut.
1: Ih, makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut. Ada siapa di mana?
1: Ada Opa Rasha, Om.
0: Ada Opa Rasha. Gimana kabarnya hari ini, Opa?
1: Alhamdulillah. Sehat. Ya, sehat-sehatnya Opa-Opa lah.
0: Iya. Ya udah, Opa mau request lagu apa ini?
1: Lagu apa ya, Om? Itu adalah Om, lagu favorit kita, Om.
0: Najwa di sini, Opa.
1: Najwa ya?
0: Iya.
1: Oh, maaf ya. Najwa, kira-kira Anum.
0: Enggak, Opa mau lagu apa?
1: Lagu itu aja. Lagu favorit Opa.
0: Apa tuh? Coba. Apa ya? Siapa penyanyinya?
1: Deddy Iskandar.
0: Siapa?
1: Deddy Iskandar.
0: Deddy Iskandar.
1: Aku bukan pengemis cinta.
0: Itu judulnya, Pengemis Cinta.
1: Iyalah.
0: Bentar ya.
1: Coba tadi dulu.
0: Pengemis. Kenapa?
1: Ada. Nanti malam siapa, Nom?
0: Nanti malam Kak Hanum.
1: Oh, ini Najwa. Ih, kok.
0: Lupa, Opan, ya.
1: Antara Anum dan Najwa soalnya suaranya sama.
0: Ih, semua pun bilang suara sama. Sama Shirley sama, Kak Anum juga sama.
1: Ya kan? Banyak yang bilang sama kan?
0: Emang
1: iya loh, Najwa.
0: Iya,
1: okay, ya.
0: Oke.
1: Oke, apa tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Opa Rasha tadi ya, Bang Kakak. Dan untuk apa kakak yang masih mau bergabung masih bisa karena ini udah semakin di penghujung waktu ya. Kita cuma 8 menit lagi aja. Dan kalau misalnya udah gak ada yang request lagi, pastinya terima kasih dan ucapkan untuk apa kakak yang sudah mengikuti siaran Pro Dangdut di hari ini ya. Mulai tadi di pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Nantikan Pro Dangdut di setiap harinya hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

Amak permusin nami, ala rolo di sol na poso buluk siat kesaran, naeng manok tornin na nasida. Jadi dipanggilo nasida lagu, Allah ya do gemma. Baik kamu mamusin na yaman, tabo baik kamu asahi.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama, mari sama kita semua mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan selawat beriring salam tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI pada kajian Mutiara Sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore berbahagia ini kita hendak menerangkan adalah tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa takwa itu artinya adalah orang yang takut pada Allah. Artinya orang yang taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu akhlak yang sangat terpuji, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai sifat takwa itu digelar menjadi orang yang muttaqin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang bertakwa ini dia mempunyai ciri-ciri sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 dan 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatil ardhuha as-samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin alladziina yunfiquuna fis-sara'i wad-dharra wal qadimina al-ghayd wal 'afi'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya adalah, bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhan kamu, yang mana surga seluas langit dan bumi Allah siapkan untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Ialah orang-orang yang menafkahkan rezekinya baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, dan orang yang mampu menahan amarah dan selalu memaafkan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini bahwa Allah memberitahu kepada kita ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Yang pertama adalah ciri orang bertakwa itu, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, yaitu orang yang bersegera meminta ampunan kepada Tuhannya. Artinya orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang selalu banyak beristighfar kepada Allah. Orang-orang yang selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu merasa dirinya banyak salah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu berzikir, beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ini adalah sifat yang sangat terpuji, bahwa orang beriman itu adalah orang yang selalu memikirkan dirinya bahwa dia banyak salah. Dan ini adalah hal yang baik. Kenapa? Karena kita tak boleh menyatakan bahwa diri kita yang paling baik, paling bagus, paling taat. Karena kalau demikian ada pada diri kita, itulah awal munculnya kerusakan pada diri kita. Maka dari itu saudaraku, kita semuanya haruslah mempunyai sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Dengan kata lain, bahwa kita adalah selalu banyak meminta ampun pada Allah. merasa diri ini banyak salah pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga demikian kita merasakan bahwa Allah itu sangat bersama dengan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu banyak istighfar itu, orang-orang yang selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu, orang-orang yang selalu merasa banyak salah pada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sifat yang sangat baik, ya, bahwa dia merasakan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dirinya selalu banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang selalu minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala ini, ya, orang yang bertakwa ini, ya, Allah berikan apa kepada dia? Yaitu surga seluas langit dan bumi itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Dan yang berikutnya saudaraku, bahwa ciri orang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra, bahwa ciri orang yang bertakwa itu dia selalu menafkahkan dirinya baik dalam keadaan lapang atau susah. Artinya orang-orang yang bertakwa ini adalah orang yang suka memberi, suka kali dia mendermakan rezekinya kepada orang-orang yang tak mampu. Sehingga ketika dia diberikan Allah harta yang banyak, maka dia selalu memberikan hartanya itu kepada orang-orang yang tak mampu, bersedekah, berinfak, berwakaf dia. Sehingga tak ada lah harta-hartanya itu dia pendam. Dia selalu memberikan, dia selalu menafkahkan, bersedekah kepada orang-orang yang susah. Sehingga orang-orang yang diberikan Allah hartanya banyak, harta yang melimpah, dia selalu banyak bersedekah kepada orang-orang yang tak mampu. Iwat dorra, dan juga ketika dia diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berkurang, tapi tidak dia merasakan dirinya untuk berhenti bersedekah. Artinya walaupun dia diberikan Allah harta yang tak banyak, tapi dia terus bersedekah, ya, memberikan kepada orang-orang yang tak mampu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau orang yang kaya dia bisa banyak bersedekah, biasa. Tapi kalau ada orang yang tak mampu, yang dia rezekinya pun payah, dia rezekinya pun tak banyak, tapi bisa juga dia bersedekah memberikan pada orang yang tak mampu, ini hebat orangnya. Artinya apa? Dia juga bisa memberikan, ya, hartanya tak banyak kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah ciri orang yang bertakwa. Artinya dia sangat peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita semua menjadi orang-orang yang selalu banyak memberi. Karena kata Rasulullah bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Al-yadul ulia khairum min yadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Orang yang suka memberi itu adalah orang yang sangat disayangi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wal qadhimin al-ghayz, yaitu orang yang dapat menahan amarah. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang sabar dia, orang yang tak cepat emosi, orang yang tak cepat marah-marah, sehingga orang yang bertakwa itu mampu dia untuk menahan dirinya, menahan nafsunya, menahan amarahnya. Walaupun dia bisa marah, dia tak marah. Nah, ini adalah sifat orang yang bertakwa. Ya, tidak cepat marah, tidak suka marah-marah. Kadang ada orang ini suka marah saja dia. Ya, tak tahu apa-apa, marah saja. Nah, ini adalah sangat perlu dihindari, ya. Orang bertakwa itu orang yang dia bisa menahan amarahnya, dia bisa sabar, dan dia tak suka marah-marah, ya, sehingga dia mampu daripada menjaga dirinya itu. Dan yang keempat adalah wal'afi anin nas. Orang bertakwa itu ciri yang berikutnya adalah dia selalu memaafkan manusia. Artinya orang bertakwa ini yang keempat adalah orang yang suka memaafkan saudaranya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sangat banjur bagi kita, ya. Kita jadilah orang yang pemaaf. Ya, jadi walaupun orang banyak salah sama kita, banyak mengejek kita, banyak menyakiti hati kita, kita tetap memaafkannya, kita tetap membuka hati kita untuk memaafkan saudara kita itu. Ya, karena ini adalah ciri orang bertakwa, ya. Orang bertakwa itu tidak dia pendendam orangnya, ya. Nah, ini perlu kita lakukan pada diri kita, ya, sehingga orang yang suka memaafkan saudaranya itu Allah akan memaafkan dia. Orang yang suka memaafkan orang lain itu adalah orang yang sangat disayangi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, kita semuanya marilah sama-sama kita menjadi orang yang pemaaf, ya. Dan yang berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka kepada orang yang baik. Artinya ciri yang kelima, orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu berbuat baik. Ya, di mana saja dia berada selalu membahagiakan orang lain. Selalu dia berbuat baik, ya. Di pekerjaan dia baik, di masjid dia baik, di pasar dia baik, di mana saja dia baik. Sehingga orang senang kepada dia. Nah, ini adalah ciri orang yang bertakwa. Maka dari itu saudaraku, jadikanlah diri kita ini menjadi orang-orang yang selalu disenangi orang. Ya, selalu orang bahagia bersama dengan kita. Orang selalu merasa tenang dengan kita. Ya, ini adalah ciri orang yang bertakwa. Mudah-mudahan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya berharap, ya, bersungguh-sungguh bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa sejati. Artinya bukan saja kita biasa bercakap bertakwa saja, tapi kita bagaimana supaya dapat menjadikan diri kita orang-orang yang betul-betul bertakwa dengan ciri-ciri takwa tadi yang ada pada diri kita. Apa dia? Yang pertama, mari sama-sama kita banyak beristighfar kepada Allah, ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, jadikan diri kita ini orang-orang yang suka memberi, ya. Suka memberi kita, walaupun tak banyak, berikanlah. Sedikit pun Allah akan memberikan balasan yang terbaik, ya. Sehingga menjadi kebiasaanlah bagi diri kita, setiap harinya tuh kita ada memberi kepada orang-orang yang tak mampu. Dan yang berikutnya adalah orang bertakwa tuh suka dia menahan amarah. Jangan suka marah-marah emosi kita, ya. Kita bisa mencegah diri kita ini daripada sifat amarah tuh. Dan yang berikutnya adalah ciri orang bertakwa itu orang yang suka memaafkan orang lain. Ya. Tak usah kita dendam, tak usah kita tak maafkan. Kalau kita suka maafkan orang lain, salah kita pun nanti pada orang lain akan dimaafkan. Yang terakhir saudaraku, jadilah kita orang yang baik, ya, di mana saja berada. Mudah-mudahan apa kita sampaikan ini menjadi hal yang baik bagi kita. Dan kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, Rambu Solo adalah upacara pemakaman adat masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan. Upacara ini dianggap sangat penting karena masyarakat Toraja percaya bahwa orang yang meninggal harus dihormati sebelum menuju alam roh. Rambu Solo biasanya berlangsung selama beberapa hari dan dihadiri keluarga besar, tetangga, serta tamu dari berbagai daerah. Dalam acara ini, terdapat tarian adat, musik tradisional, dan penyembelihan kerbau yang melambangkan penghormatan kepada orang yang meninggal. Semakin tinggi status sosial seseorang, semakin besar pula upacara yang dilakukan. Jenazah bahkan bisa disimpan selama berbulan-bulan sebelum upacara dimulai. Tradisi ini menunjukkan kuatnya hubungan keluarga dan penghormatan terhadap leluhur dalam budaya Toraja. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Kabar berita Pro 4.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

104 FM, Suara Budaya Nusantara. FM Propatari Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang dan kakak masih bersama aja pastinya malam hari ini ya. Dan ini juga kita semakin di pengunjung waktu, karena nanti Najwa akan menemani sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat aja. Agak linglung ya, belum makan malam. Jadi abang kakak jangan lupa makan malam biar gak linglung juga nih kayak Najwa ya kan. Apalagi ini udah agak telat sih. Tapi untuk yang diet kayaknya ini udah kemaleman. Harusnya makan jam berapa Kak Anum? Oh, jam 6 ya, pejuang diet ya. Oke, abang kakak, ini satu lagu dari NDX aka Tresno Tekane Mati. Selamat mendengarkan.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Abang kakak, saatnya Zani Isya untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu Akbar.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: Album legenda dengan judul Asal Mula Nama Gunung Sibaya. Naskah ditulis Zakaria SS. Dimainkan oleh Ahmadi Syarif, Rani Hamidah, Zaka dan Rina. Teknik montase Suyanto Bustami dengan sutradara Zairina. Produksi RRI Medan. Dahulu kala, ada satu keluarga yang tinggal di kaki gunung. Mereka mendirikan rumah di tengah ladang. Mereka memiliki dua orang anak laki-laki. Ayah mereka sedang sakit parah dan mereka sudah membawanya berobat ke sana kemari. Tetapi ayahnya tidak sembuh juga. Ibu dan kedua anaknya merasa sangat sedih hingga pada suatu hari ayah mereka meninggal dunia.
1: Dek, jangan kam terlalu bersedih. Kam harus tegar.
2: Bagaimana aku gak bersedih, Bang? Anak mana yang mau berdiri di kaki sendiri? Padahal belum besarnya aku.
1: Lihatlah, Mama. Kalau kam tak bisa

0: Kasih senyum mu sikit itu, Mak. Keep smile. Keep smile.
1: Lalap kalian berantem. Lalap kalian beteka. Lelah Mama dengar kalian, Nak.
2: Ma, mana pula kami berantem?
1: Bohong kem sama Mama? Iya. Mau kem jadi anak durhaka, iya?
2: Ngeri kali Mama ini.
0: Udah, Mak. Mak, calm down. Keep smile. Keep smile.
1: Kalem, kalem katamu. Macam tahu aja kau isi perasaan aku. Aku udah capek, Bang. Ditinggal bapak kau sendirian.
0: Jadi Mama mau cemana?
2: Cari bapak baru.
1: Hih, yang bodoh anak-anakku. Hode, Bang. Kalaulah Mamamu ini mau ganti suami, udah dari dulu Mama ganti. Tapi cinta Mama sama bapakmu bukan seperti barang. Setelah rusak, langsung diganti. Hula kembage.
2: Gebetan baru aja, Mak.
1: Ya Tuhan.
2: Mak. Mak. Ma. Kok pingsan, Mak? Mak. Mama kenapa? Aduh. Kita bawa ke tabib, Bang.
0: Ih, Dek. Gak bernapas, Mama.
2: Hah? Mama.
3: Mama.
4: Setelah beberapa lama, harta mereka pun semakin menipis. Lalu abang berkata,
5: Dek, tak banyak lagi padi peninggalan mama sama bapak kita. Ayo kita garap lagi lah sawahnya, Dek.
2: Eh, kok sama ide kita?

0: padi, menyirami, dan menunggu untuk berbuah.
1: Macamnya padi kita udah siap panen ini. Udah waktunya kita untuk buat dangau, Dek. Untuk tempat padi-padi itu nanti, siapkan barang-barangnya untuk kita menggali.
2: Sebelah mana kita gali, Bang? Jangan pula gali lubang, tutup lubang.
1: Menurutku, lebih efektif kalau kita buat dangau di tempat Bapak dan Mama dulu buat dangau.
2: Aku tidak sepakat, Bang.
1: Loh, kenapa begitu?
2: Gini, Bang. Kita butuh pembaharuan dan pembahasan lebih mendetail agar tidak membuang waktu dan juga anggaran.
1: Rumus apa kamu pakai untuk meneliti ini?
2: Rumus luas persegi panjang.
1: Menarik. Aku terkejut melihat perkembanganmu. Tetapi yang akan hendak kita lakukan adalah mendirikan dangau, bukan penelitian.
2: Jangan salah sangka, Kambang. Dunia ini hanya panggung sandiwara. Deritanya tiada akhir. Biarkan hamba pergi dan berdiskusi dengan alam.
1: Salah makan, Kam. Kutanggapi lama-lama makin ngawur. Udah, Kam ambil cangkul, Kam. Kita gali sebelum gelap.
2: Ah, gak asik, Kambang. Terlalu serius.
1: Udah jangan banyak main-main, Kam, sana cepat.
2: Nah. Siapa yang mulai sekarang? Kamu kan, Bang?
1: Kamu gali di sebelah situ. Aku sebelah sini.
2: Kamu aja yang di sana. Aku di sini.
1: Udah. Tukar. Kamu di sini. Aku di situ.
0: Baru 3 kali mencangkul, terasa ada benda keras mengenai cangkul. Terdengar suara nyaring yang membuat dia heran.
1: Apalah ini keras sekali? Dek, sini dulu, Kam.
2: Hah? Kenapa, Bang? Kamu mau tukar tempat lagi? Ah, mana mau aku. Udah agak dalam kugali ini.
1: Bukan. Ini, tanah di tempat Abang. Kok keras ya?
2: Ah, masa?
1: Coba kamu bantu Abang dulu gali batunya.
2: Kan? Kau mau ngakali aku lagi kan, Bang?
1: Ih, anak ini. Entah sifat siapa yang diikutinya.
2: Iyalah. Nanti ku bantu.
1: Ih, besar ini. Jangan-jangan.
2: Hah? Bangunan, Bang?
1: Bukan.
2: Tulang dinosaurus?
1: Bukan. Gali lagi.
2: Loh? Bang, kok kuning?
1: Iya ya. Apa ini?
2: Coba kau bersihkan, Bang, sedikit tanah-tanah galiannya itu.
1: Wih, periuk ini, Dek. Kamu bantu angkat, cepat.
2: Bang. Apa ini emas? Bisa dibuka ini, Bang. Ada isi emasnya, Bang. Emas ini, Bang.
1: Punya siapa ini, Dek? Kalau betul ini mas, mas siapa yang ngubur di sini?
2: Ah, nggak tahu aku, Bang. Kata mama dan bapak sejak dulu, ladang kita ini punya nenek-neneknya, nenek kita. Pasti harta mereka banyak, Bang. Dikuburnya di sini. Karena selama ini, bapak dan mama kita nggak tahu ada mas di sini, Bang.
1: Berarti sekarang kita punya emas. Kayalah kita.
2: Kayalah kita, Bang.
1: Yes.
2: Kita jual lah. Enggak pernah kita susah lagi, Bang.
1: Kita kaya, Dek.
2: Yes. Kita kaya, Bang.
1: Tapi kan harus ditukar sama uang dulu, Dek. Punya emas pun kita sekarang ini, gak mungkin belanja barang-barang langsung.
2: Lah, berarti kita harus ke pasar dulu, Bang. Kita tukarkan dengan uang, gitunya?
1: Oke, berarti salah satu dari kita harus ke pasar. Dan yang satunya lagi menjaga ladang kita.
2: Oke, Bang. Nah, gini aja. Kamu jaga ladang, aku pergi ke pasar untuk menukar emas. Jadi kayak mana?
1: Besok, biar...

0: Karena aku kan lebih kuat dibanding Kam. Kam di sini ya. Melanjutkan dangau kita yang terhenti tadi.
1: Berangkatlah abang ke pasar untuk menukar emas tersebut. Namun, ia tidak langsung menemukan pembeli emas tersebut karena jumlahnya sangat banyak. Beberapa orang dijumpainya untuk bertanya. Akhirnya, ada yang memberi petunjuk untuk menjumpai seseorang yang kaya raya di sekitar pasar tersebut.
2: Selamat siang, Bu.
3: Siang?
2: Saya berniat menukarkan emas yang saya punya.
3: Sepertinya emas yang kau bawa banyak. Kalau boleh tahu, dari mana kau dapatkan emas-emas ini, anak muda?
2: Ya, benar. Emas ini sungguh banyak. Dan saya pun tak tahu berapa harganya. Maaf untuk sumber informasinya. Saya minta dihargai selayaknya.
3: Kapitalis juga Kam ya. Sudah membawa hal yang besar, masih ingin tambahan juga. Baiklah, tak perlu ku ketahui asal emas ini, dan akan ku beli sesuai dengan harga emas sekarang ya.
2: Makasih banyak ibu atas bantuannya.
3: Iyalah.
1: Setelah mendapatkan hasil seluruh uang hasil penjualan emasnya, abang membungkus uang itu dalam sarung yang ia bawa sebagai tempat pembekalan. Abang pulang menuju rumah di kampung, namun dalam perjalanan tiba-tiba muncul niat jahat dalam hatinya ingin meracuni adiknya agar uang hasil emas itu tidak perlu dibagi kepada adiknya.
2: Kalau uang ini dibagi dua, kecillah aku dapat dan gak jadilah aku orang kaya. Lebih bagus ku racuni aja diku biar uangnya tak perlu kubagi, ya kan?
1: Ternyata adiknya juga memikirkan hal yang sama dan ingin mendapatkan seluruh uang hasil menjual emas. Sebelum abangnya sampai di rumah, si adik memasang ranjau di sekeliling ladangnya.
4: Aduh! Tolong!
2: Kena Kam kan? Matilah situ.
4: Tega Kam sama abangmu ini ya? Abang kedungmu ini.
2: Bang, capek aku ngikuti perintah Kam terus. Aku pun mau hidup bahagia sendiri. Nggak diatur-atur. Nah, uang ini sekarang milikku. Dan kau, susullah mama bapak di sana. Sampaikan maafku karena belum cepat menyusul. Apa isi bungkusan ini, Bang? Wih, makanan rupanya. Hah, udahlah dapat uang, dapat makanan. Memang beruntung kali, ah.
1: Adik pun segera menyantap makanan yang sudah ditaruh racun. Tak lama kemudian, sang adik pun meninggal juga dan tak ada yang menolong karena mereka jauh dari perkampungan. Uang itu pun hancur dengan sia-sia di tempat itu. Kembali lagi, harta kekayaan kepada gunung di mana dia mendapatkan harta itu. Hanya gunung itu yang kaya, seperti namanya, yang menjadi asal-usul cerita rakyat kepada anak cucu.

Demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan album legenda asal mula nama Gunung Sibaya, produksi RRI Medan. Sampai jumpa di lain cerita.

Terima kasih Abang Nangka masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang dan Kakak di mana saja Anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 20 tadi sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan Hanum hadirkan di sepanjang malam hari ini. Tadi diawali dengan drama legenda asal mula nama Gunung Sibayak, dan kali ini akan dilanjutkan dengan obrolan budaya Nusantara khususnya untuk daerah Sumatera Utara, ya, obrolan Sumatera ya. Untuk hari Senin 13 Juli 2026, hari ini kita akan ngobrolin tentang Tabaksel dan pastinya dengan lagu-lagu Tabaksel ya. Dan buat abang dan kakak yang baru bergabung, selamat bergabung di Perempat Medan. Anda juga bisa mendengarkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa download di aplikasi RRI Digital. Untuk itu selamat bergabung dan selamat mendengarkan ya abang dan kakak. Kita dengarkan dulu lagu Tabaksel, selanjutnya ada Abang Doli dari Rika Sumalia.

Suara Budaya Nusantara itu tadi lagu Bue Bue. Ini biasanya lagunya dinyanyikan pada saat mau menidurkan anak ya. Dari ceritanya ini, dia punya anak perempuan tapi suaminya ini meninggalkan dirinya ya. Sedih sebenarnya ya, tapi gak apa-apa karena anakku ini udah dipinang orang gitu. Gitulah ceritanya ya. Ini sih Anum diceritain sama mama ya. Kalau Anum sendiri sih kalau ditanya gak tahu sih artinya ya. Kita akan dengarkan lagi lagu selanjutnya, pastinya lagu Tebaksel ya. Ada Malungun, tapi ini kayaknya Malungunnya versi baru. Coba kita dengarkan dulu bersama-sama. Untuk itu selamat mendengarkan.

Siapa sangka alunan seruling bambu yang merasuk kalbu ini merupakan pencetusan perasaan kerinduan hati seorang anak di perantauan ketika tidak dapat pulang ke kampung halamannya karena ketiadaan biaya. Untuk melepaskan kerinduan itu, dia cetuskan lewat nyanyian dengan kata onang-onang. Asal kata onang adalah inang yang artinya ibu. Syairnya pun tidak mempunyai teks yang pasti karena diciptakan secara spontan dan dalam bentuk pantun. Kini onang-onang menjadi kesenian tradisional dan nyanyian khas yang diiringi musik tertentu dari Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Balun-balun bidet ya, ini juga lagu dari Mandailing atau Tapanuli Selatan yang membawa pesan tentang keindahan alam, kerinduan dan nasihat ya. Banyak ya lagu-lagu yang enak-enak nih dari Mandailing atau Angkola juga ya. Karena agak-agak mirip nih bahasanya, cuman bedanya dari logatnya doang ya. Kalau Mandailing dia lebih mendayu-dayu, kalau dia Batak Angkola dia lebih tegas ya cara pengucapannya. Nanti kita akan dengarkan lagi nih lagu selanjutnya, lagu Saias Niroha yang diciptakan oleh Baharaini Lubis Odang S ya, tapi dinyanyikan oleh Amin Wahyudi Harahap. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada sapu tangan penghapus hilu, lagu Tapsel pastinya ya. Kalau misalnya kita dengarkan nih liriknya ya, sapu tangan penghapus hilu atau dalam bahasa Indonesianya ini sapu tangan penghapus air mata rindu, ini adalah sebuah lagu yang menggambarkan keteguhan hati dan kenangan manis antara dua kekasih. Dalam lagu ini, sang kekasih ini mencoba untuk menguatkan semangat pasangannya yang sedang mengalami kesedihan ya, karena ditinggal. Kalau dalam video klipnya, anu pernah nonton video klipnya nih, ini dia mengingat pasangannya akan janji-janji cinta yang pernah mereka lontarkan dengan kenangan indah ya, yang pernah mereka bagikan bersama. Dengan mengingat akan hal-hal itu, ini sang kekasih berharap dapat memberikan kekuatan dan ketenangan kepada pasangannya agar bisa bertahan dan melalui masa-masa sulit terhadap masa-masa sulit bersama-sama. Ya Allah, ya Allah, bacanya pun agak beribet nih ya, karena lagunya lagu sedih tapi dibalut dengan lagu musik yang enak gitu ya. Bukan sedih sih sebenarnya ya, ya gitulah. Gimana sih ceritanya? Iya, karena nengok video klipnya itu sih sebenarnya ya. Kita akan hadirkan lagi nih lagu Tapsel. Ini dia Angkola nih ya, Angkola Voice soalnya penyanyinya ya. Ada Kijom Kijom.

Ya, lagu ending the ending nih menjadi akhir dari pembicaraan kita atau obrolan kita mengenai lagu-lagu Sumatera Utara khususnya di Tabaksel ya. Setengah jam ke depan dari pukul 21.30 sampai pukul 22 ada jazz musik yang akan Anum hadirkan. Jadi pastikan abang dan kakak tetap di Pro4 Medan karena nanti tepat pukul 22 akan ada Sapa Malam Pro4. Pastikan abang dan kakak tetap di Pro4 RRI Medan.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Sapa Malam Pro 4.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro 4. Dengarkan Sapa Malam Pro 4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Amak pargual pargoci, paridaan na suksuk, parlopan na tawo. Takas no di wotohamu, roro hami di sor rombongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu majo lagu, posni uhurmai. Mose!

0: Amak pargual pargoci, paridahan na suksuk, parlopan na tawo. Takas do di wotohamu, roro hami di sor robongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu maju lagu, posni urmai. Mose!
1: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 22 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat ya. Anum bukanya cepet. Buat Abang dan Kakak yang mau bergabung boleh ya di 0618463115. Boleh request lagu, boleh menyapa-nyapa saudaranya. Ya boleh, boleh kalipun ya. Dan boleh juga dari WhatsApp di 0811616161 44248 ya Allah, kok hampir lupa ya. Anu baca dulu yang dari WhatsApp nih ya, karena udah dari tadi nih WhatsAppnya ya. Assalamualaikum, Hanu Mitoku Nauli lagu ya. Request Jolo Sarjana RRE, salam Tusude Dongan RRI Medan, spesial Hanum sekeluarga. Wassalam Horas, tanda tangan Bang Togar di Bukit Tinggi. Apa kabar Bang Togar? Mudah-mudahan sehat-sehat ya, alhamdulillah ya. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu Hanum buka di 0618463115. Halo.
2: Siapa malam perempat?
1: Siapa malam perempat? Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mana kawan cantik malam nih, Mendai kah?
1: Mendai.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana ya?
1: Iya. Ini apa kabarnya nih, Wak Ngah nih?
2: Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Ayah-ayah tampak.
1: Mau request lagu apa nih?
2: Lagu ini Laila Canggung.
1: Laila Canggung, lagunya Melayu ya?
2: Iya, orang Melayu, bukan lagu Melayu. Iyo. Nanti kita jadi orang Batak, lagu Batak. Nanti kita jadi orang Jawa, lagu Jawa. Okay. Tapi itulah, sesuai ke.
1: Apa tadi judulnya?
2: Laila Canggung.
1: Laila Canggung.
2: Laila Canggung. Jangan bulan yang nyanyi ya.
1: Tahu
2: umi pun tahu lah suruh nyanyi.
1: Oke deh, ini dia nanti anu puterin lagunya ya, Yit Bustami ya.
2: Iya, salamnya.
1: Salamnya dong.
2: Salamnya untuk anak panga yang cantik itu di Ring Road, Amel yang ayu di Maban Cynthia. Sek sayang.
1: Heeh.
2: Pak Rizal, Bang Jaja Buana, Mas Adi Genjer juga. Untuk Opa Rasa, saya tuh Opa Rasa, Pak Tanjung juga, Wira dilangkat ya. Saya Wira, Pak Abdullah, Bu Nur Hayati, untuknya Umi Sumi, Pak Bambang, Cantik Manis, Bu Wati di Samora, Mbak Putri Madu di Jermal, Mama Rizki, Simpang Lima sama Rizki, Nenek di sana, sehat-sehat. Untuknya Pan Ina di Tanggal Ibu, Pak Irfannya. Untuknya Pan Farida juga di Sambada sana, kayak di situ, Bu Ratna juga, Bu Ida dah lama tak dengar suara di SM, sehat-sehat di sana. Untuknya Mbak Regi-Regi di Helpe, di sini, Bunda Rasulia juga di Helpe, selamat malam. Untuknya siapa lagi itu, Arman Nasibuan, Bang Al, Jack juga, selamat malam, sehat-sehat.
1: Amin.
2: Untuknya tetangga ada Pak Anto, ada Bang Jono, selamat malam. Puan Inem di jalan sini juga udah lama tak ikut. Ya, di situ. Kota Meri, saya punya WhatsApp tadi. Di tepi-tepi Togar.
1: Togar itu di Bukit Tinggi.
2: Oh, Bukit Tinggi mana? Orang awak sana lah Bukit Tinggi.
1: Tapi dia pindah ke sana, orang Batak dia.
2: Oh, alat kita dia.
1: Alat kita, Batak.
2: Yes. Ya saya lagi sana. Puan cantik juga saya baju saya di keluarga ya.
1: Iya. Oke.
2: Alhamdulillah ke sukses ke depan kita berdoa Allah.
1: Amin.
2: Pak Ngabalik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi ya yang mau request lagu lagi di 0618463115. Itu tadi Pak Ngah request lagunya Laila Canggung dari Iyad Bustami ya. Buat Abang dan Kakak mau request lagu lagi masih anu buka di 0618463115. Halo.
3: Suara Budaya Nusantara.
1: Yuhu.
3: Apa kabar Najwa?
1: Najwa ya. Ih, Najwa ya. Apa kabar? Pak Zainal Tanjung, ha? Kan kok udah lama kali enggak masuk-masuk nih, ha?
3: Udah 7 tahun enggak ada.
1: Udah ada 7 tahun ya?
3: Iya.
1: Iya, anu aja masih kerja 1 tahun. Tiba-tiba sudah jadi 7 tahun kita ya tidak bertemu ya. Gimana kabarnya ini?
3: Kabarnya sehat walafiat. Bagaimana dengan anu?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, walaupun ya beginilah kadang-kadang kalau masuk malam kena hujan ya kan.
3: Oh iya, mudah-mudahan enggak hujan lah.
1: Ya, amin. Mau request lagu apa ini Pak Zainal Tanjung?
3: Lagu keroncong judulnya Kasih.
1: Kasih yang nyanyi?
3: Siapa ya, kalau ori-orinya itu di siapa? Ermi Kulit.
1: Tunggu ya, Kasih judulnya. Nah,
3: mungkin, ini iya. Kasih
1: keroncong
3: atau mungkin
1: kasih
3: atau Dewi Yul atau Hati Besendang menyanyikannya, terserah.
1: Keroncong Kasih ya, ini enggak ada.
3: Kalau originalnya itu originalnya Ermi Kulit.
1: Oh tunggu, ini kayaknya enggak ada di sebelah sini, berarti sebelahnya lagi coba ya. Keroncong judulnya Kasih.
3: Kasih.
1: Hetikus Endang Kasih ya?
3: Boleh.
1: Emang Hetikus Endang yang nyanyi?
3: Iya, biasanya dia yang nyanyi.
1: Oke, nanti anu puterin ya.
3: Kalau orinya di sini Ermi Kulit.
1: Adalah si Hetikus Endang aja lah ya.
3: Iya, aja lah.
1: Oke deh, Pak Zainal Tanjung nanti anu puterin ya.
3: Iya, salam-salamnya ya.
1: Iya.
3: Untuk Mas Aljo tadi, Istri Jaya Pratama, Pak Abdullah dengan Bu apa? Berhayati. Rijal Buana, Bu Cita Mora, Bang Wira, Wah Bang Taris, Nanti Manis, Bang Jack, Masa Di Jenjer, Bang Al, Pak Puan Ima, Pak Jiman, Mas Anto Senti, kemudian Bu Rani, Mama Rizki, Umi Sumi, Ira Kelumpang, Ira Tarijan, Bunda Eva, Mbak Centini, Farida Sembada, Pak Tusam, Pak Jumari, dan lain-lain.
1: Dan lain-lain, DLL ya.
3: DLL.
1: Disingkat DLL. Oke, nanti anu puterin lagunya ya, lagu keroncong judulnya Kasih, dari Hetikus Endang ya.
3: Hetikus Endang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi lah ya, yang mau request lagi dari telepon di 0618463115. Biar langsung cepat-cepat aja nih ya kan. Kalau misalnya nanti agak lama, ih si Anum ini lama kali bukanya gitu ya. Halo, selamat malam perempat.
4: Halo, selamat malam perempat.
1: Iya.
4: Assalamualaikum Mbak Hanum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ketemu lagi.
1: Baru aja dari sebelah. Kok udah sampai sini ya? Kok udah sampai sini ya?
4: Tadi kan aku bilang sampai ketemu di sana ya.
1: Iya, untung kan membuka. Kok enggak tadi kayak mana?
4: Iya. Oh, ada apa jalur.
1: Itulah sedih lah ya.
4: Aku mau request lagu.
1: Apa tuh?
4: Bang Nasution,
1: lagunya Karo?
4: Tafsel punya.
1: Lagu Tafsel punya?
4: Iya.
1: Kenapa hari ini gak yang Karo lah? Gitu.
4: Judulnya ngebit-ngebit aja.
1: Judulnya Bang Nasution?
4: Iya.
1: Gak ada Bang Huta Suhud?
4: Jangan.
1: Atau Bang Siregar?
4: Jangan, nanti belum dibikin.
1: Oh belum dibikin, makanya Jenny bikin dong.
4: Ntar, kalau aku yang bikin, hancur kayak persilatan.
1: Bang Nasution, yang nyanyi siapa nih?
4: Yang pasti bukan Kapar Ida Sembada.
1: Masa enggak sih?
4: Ya, dia kan taruhnya kan lagu DJ.
1: Ini jadi lagunya DJ juga enggak nih?
4: Remix.
1: Remix ya? Remix. Oke, lagu remix ada nih, remix.
4: Iya.
1: Oke, yang ini kan. Tunggu-tunggu, yang ini kan, yang ini kan, yang ini kan, yang ini kan. Tunggu ya.
4: Iya. Buah kentul di belah-belah. Emang betul. Kagak salah.
1: Mantap.
4: Salam aku ya.
1: Oke.
4: Buat Pak Jena Tanjung, Pak Bunga, Bu Ratmi, Pak Rida Sembada, ada Pak Abdullah Bu Nur, ada Opa Rasa, ada Pesan Kecinti, Mama Rizki, Wan Ina, ada Kak Susana Bro Ginti, ada juga buat siapa itu ya, oh Bang Wira, ada juga buat Bang Al, ada Pak Epa Pancur Batu, pokoknya buat semua-semuanya deh.
1: Oke deh, buat semua-semuanya lah ya.
4: Manung sama tugas ya.
1: Oke, Mbak Jenny.
4: Semangat.
1: Oke.
4: Hati-hati pulangnya ya.
1: Iya dong.
2: Yo.
1: Selalu diakhiri dengan waalaikum, dengan suara bariton ya. Request lagu Bang Nasution katanya ini Mbak Jenny-nya ya. Kita baca lagi yang dari WhatsApp. Ada siapa nih ya? Assalamualaikum, selamat malam Hanum, hadir Ibu Nomi Cipa Cina Padang dari kawasan Jalan Haji Muhammad Yamin atau Jalan Serdang. Request lagu Siti Rohana dari Renima featuring Dava. Oh, judulnya Siti Rohana ya, dari Reo ya, ya, nanti Anda mencari ya. Salamnya buat Uda Dr. Andes Ridwan, Bunda Dona Cinta, Ayah Iwan, Pak Ngah alias Wawak Tampan, Udayu Srijal Pratama, Opa Rasa, Pak Khairul Habib, Pak Zainal Tanjung, Kak Putri Madu, Mas Adi Genjer, Bang Jack Sandova ya, Koko Bowo, Eda Suzana Boruginting, Mas Sutris MC, buat Hanum selamat bertugas sampai tuntas. Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Nanti Anum cari ya nih lagunya ya. Mudah-mudahan ada ya. Langsung aja nih kita puterin lagu yang udah masuk. Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya Allah, sudah 5 ternyata ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Ada Amor Manalu, Sarjana Erek-Erek yang di request sama Bang Togar.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Kita baca dulu yang dari WhatsApp ya, karena udah datang tingtang-trung dari tadi ya. Langsung ada 3 yang dari WhatsApp nih. Yang pertama dari Pak Abdullah nih. Assalamualaikum Hanum, minta lagu Melayu judulnya Laksamana Mati Dibunuh dari Siti Nurhalijah. Salam-salamnya Mas Adi Genjer, Pak Anta Sentis, Yusri Jal Pratama, Opa Rasa, Pak Ijo, Pak Zainal Tanjung, Bang Jack, Arman Hasibuan, Koko Bowo, Wiras Tabat, Mama Rizky, Bu Ratmi, Farida Sembada, Puan Ina, Cantik Manis, Umi Sumi, dan Mbak Wati. Buat Anum, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Abdullah dan Bu Nurhayati ya. Terus ada Bu Siti Aisyah Ratni Martubung. Mid malam, sapa malam. Assalamualaikum Mbak Hanum. Sehat kan Bu Ratni? Mau request lagu Jangan Ditanya Kembali Pergi. Jangan Ditanya ini lagu siapa Bu? Kalau yang Hanum lihat ini lagu Melayu ya, dari Amigos Band ini ada. Coba kalau Ibu denger nih, ini betul gak nih yang Hanum bilang nih Jangan Ditanya lagunya Melayu ya? Salam-salamnya untuk Mama Rizky, Bu Epa, Bu Ira Tarigan, Bu Suzana, Bu Wati, Bu Farida Sembada, Puan Ina, Bu Putri Madu, Pak Zainal Tanjung, Pak Abdullah, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Mas Paris, Mas Wira, Koko Bowo, Umi Sumi, Cang Tini, Opa Rasa, Uda Yusrizar Pertama, Mas Al, terus Ayang Parido. Untuk semuanya lah ya, untuk Mbak Hanum cantik manis dan baik hati, sehat sekeluarga, lancar rezekinya. Makasih, dadah bye-bye Mbak Hanum. Ya, terima kasih Bu Ratni. Nanti kalau salah yang Hanum bilang tadi bilang ya. Terus ada Bu Farida Sembada, sapa malam Suara Budaya Nusantara, Hanum kembaran. Mau request lagunya Tormonitor Ketua ya. Soalnya salam-salamnya untuk semuanya aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi ya, yang dari telepon di 0618463115. Halo
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masa digenjir di Marenda.
0: Ini biasanya dibalik-balik, kok gak dibalik-balik ini. Adi genjer-genjer Adi, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah. Anum Mbak, sehat Anum Mbak.
0: Sehat, alhamdulillah. Mas Adi Genjer mau dengerin lagu apa ini malam ini?
1: Lagunya ini aja, Mas Gua Holong yang remik ya.
0: Oh, tapi yang remik ya, Mardua.
1: Iya, yang gigi-gigi supaya gak ngantuk.
0: Coba-coba ya, coba Anum cek. Kalau misalnya dianya Mardua Holong tapi bukan yang itu, cuman dia agak-agak, apa tuh namanya, ngeband-ngeband gitu, gimana?
1: Itu gak apa-apa, coba tes dulu.
0: Oke, okay, boleh.
1: Mbak.
0: Iya, bentar ya Genjer Adi. Tunggu ya, Anum cari tuh tadi, mana Mardua Holong. Karena Mardua Holong ada yang bentuknya band ini. Mardua Holong, Mardua Holong, Mardua Holong, yang ini nih versi yang ngebit-ngebit nih ya.
1: Holong dua kurasa.
0: Holong dua, yang ini nih nih nih.
1: Ah, itu betul.
0: Iya kan?
1: Sama di kaset-kaset itu.
0: Ini apa nih? Apa band-band anak muda ini?
1: Iya, Mas Adi kan bisa anak muda.
0: Iya dong.
1: Oke. Tahun 70-an. 71.
0: Gitu ya bilangnya ya. Oke.
1: Okay. Jalan-jalan dulu ya.
0: Jalan-jalanlah dulu.
1: Jalannya buat Pak Abdullah, Bu Nur, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Ada Bu Sinta juga di Johor ya. Semoga sehat selalu. Udah itu ada Pak Jenal Tanjung,
0: iya.
1: Ada Mas Paijo tadi ya.
0: Iya.
1: Udah itu buat Pak Wira. Pak Wira di Twinkie.
0: Iya.
1: Udah itu buat Mas Anto di Sintis. Bu Ratmi, sudah siap Bu Ratmi yo.
0: Iya.
1: Farida Anum Sembada. Udah itu.
0: Sembada Farida ya.
1: Iya, Sembada Farida Anum gitu.
0: Baru sama siapa lagi?
1: Ya, udah itu buat ini yang di Pantai Labu. Puan Ina di Pantai Labu
0: Ina
1: ya,
0: Puan.
1: Ina Puan Pantai Labu. sama Irfannya.
0: Iya.
1: Udah itu buat Sopo Mene ya.
0: Sopo Mene. Nah
1: ini Susana Buru Ginting, Buru Ginting Susana. Ada Jack Pak. Pak
0: Jack. Banyak ya.
1: Banyak. Ada Sumi-Sumi, ya cuman balik ya Sumi-Sumi.
0: Sumi-Umi.
1: Sumi-Umi. Rasa opak ya.
0: ini lucu kalau ini. Iya, rasa opa ya.
1: Iya, rasa opa. Udah itu buat Sopo Mene. Bogel Bang ya, Dan. Ada Bogel Bang kan.
0: Bogel Bang.
1: Dipercut. Udah buat semua-semua aja lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Anu Mbak ya, yeah. Semoga sehat selalu dan okay. Tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Okay, amin.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Mas Ganjar Adi ya, request lagu Mardua Holong tapi yang versi band katanya karena dia masih muda, jadi lagunya harus yang betul-betul gitu ya. Nih Bu Ratni nih minta dibacain nih. Iya Mas Adi Ganjar yang mentel katanya. Mentel ya. Mentel. Mentel enggak tuh ya. Sudah berapa lagu? 4. Udah 4 dulu ya. Nanti kita buka lagi lah ya teleponnya ya. Karena nanti kalau misalnya terlalu panjang langsung kena WA nih. Kenapa lagu aja dari tadi enggak ada ngomong katanya. Aduh hajab kita ya. Kita puterin dulu lagu yang pertama yang di request sama Pak Abdullah ya. Siti Nurhalijah dengan Laksamana Mati Dibunuh.

0: Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Anum baca dulu yang dari WhatsApp nih ya. Assalamualaikum Mbak Hanum, Bunda Eva Pancur Batu mau request lagu Yale Yale. Salam-salamnya buat Pak Abdullah, Bunda Susana Cantik Manis, Bu Radmi, Bu Iwati, Pak Jainal Tanjung, Bu Parida, Ira Tarigan. Semua-semuanya lah ya A sampai Z untuk Mbak Hanum yang gemoy. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Tolong diputarkan lagunya ya. Yale Yale, Yale Yale, lagu apa Yale Yale? Coba Anum cek dulu ya. Yale, yale. Yale, yale. Yale, yale ini lagu Jawa ya. Oke, coba Anum cek ya lagu Jawa kita. Yale, yale. Yale, yale, yale, yale. Gitu ya. Lagunya Vita Alfia ya. Oke, nanti Anum puterin ya. Kita buka lagi ya. Yang mau request lagu lagi boleh di 0618463115. Halo.
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Wira di Langkat.
0: Oh, Bang Wira, apa kabarnya Bang Wira?
1: Alhamdulillah, kedinginan.
0: Hujan ya?
1: Iya.
0: Oh, di sini kayaknya enggak hujan deh di sini.
1: Gantian mungkin.
0: Gantian karena semalam memang hujan ya di sini ya.
1: Ah, di sini tidak semalam.
0: Oh, iya iya iya. Bang Wira mau request lagu apa nih?
1: Lagu dari Padang Tambarendo.
0: Lagu Minang ya?
1: Iya, Minang.
0: Judulnya?
1: Tambarendo.
0: Tambah rindu.
1: Tambarendo.
0: Oh, Kutang Barendo. Oke nah. Deh, nanti Anum puterin ya. Sapa-sapanya dulu.
1: Salamnya buat Pak Jenderal Tanjung, Pak Abdullah, ada juga Pak Ijo,
0: iya.
1: Bang Jejer, Bang Bogel, ada juga Mas Bambang, ada Pak Jiman, ada Cantik Manis gitu loh. Nah, ada juga Nani di Peringkan. Ada semua-semua lah ya.
0: Iya, oke.

0: Talvia ya. Kita buka lagi ya yang mau request lagu lagi di 0618463115. Halo.
1: Halo budaya Nusantara.
0: Halo. Apa kabarnya ya, Pak Bambang?
1: Sehat dengan Pak Andi Sastrowijoyo, Pak Jiman lo, Pak Anum.
0: Suara, Pak Anum. Suaranya mirip ya.
1: Mirip ya, om kembarannya kok.
0: Pak Gimana apa kabarnya?
1: Kabar baik-baik aja Mbak Anum, luar dalam ini.
0: Oh, alhamdulillah sehat-sehat ya. Hujan di sana?
1: Yeah. Hujan Mbak Anum.
0: Deras.
1: Iya, yeah. Ini orang ganteng udah sampai sini Mbak Anum.
0: Oh iya, ngapain orang ganteng di sana?
1: Udah sampai sini dia, Rizal Pratama.
0: Oh, jauh kali ya dia mainnya ya?
1: Iya, yeah. Mainnya jauh kali dia ini, lasak kali. Rizal Pratama ini. Lagu Jawa Mbak Anum.
0: Boleh, lagu apa nih?
1: Eneng Rondo Mbak Anum dengar poma.
0: Tunggu ya. Nana Jawa, Jawa, Jawa. Judulnya?
1: Eneng Rondo dengar poma Mbak Anum.
0: Eneng Rombo.
1: Rondo.
0: Rondo.
1: Iya, dengar poma.
0: Tunggu ya. Sebelah mana ini? Sebelah kanan, sebelah kiri. Nah. Kita coba dulu ya, cari-cari dulu nih Anum ya.
1: Salam dulu aja ya.
0: Boleh.
1: Salamnya tadi buat Pak Wira ya.
0: Iya.
1: Buat cantik manis loh.
0: Itu loh.
1: Gitu loh. Sama udah Jabar Tama itu sekarang.
0: Iya.
1: Cantik manis. Orang ganteng Jabar Tama loh.
0: Halo.
1: Bunda Epo tadi WA ya, nggak ingat sama aku dia Mbak Anum. Makanya kawan main guli dulu lo waktu kecilnya.
0: Gitu ya.
1: Nggak ingat dia. Iya, buat rekanku ini lo Pak Ahmad Bagol ini lagi dengari Mas Bambang lo dengan Mbak Umi Sumi. Susana Buru Ginting lo, Putri Madu, Mama Rizky lo. Bu Rani, Pak Abdullah, Pak Jainal Tanjung, Mama Ejra, Buku Bowo, terus buat Bang Paris ya, Mas Paijo atau Pak Nga ya, terus Bu Farida Sembada, buat Sentia, Sentini, Pak Latif, buat Puan Nina lah, buat semua-semua Mbak Anum. Buat Mbak Anum sehat selalu ya, okay. Keluarga.
0: Iya, ini yang nyanyi
1: ada.
0: Si Dorondo.
1: Eneng Rondo dengar omaku, oh. Siapa lagu nyanyi itu?
0: Oh, Eneng Rondo. Eneng enggak Eneng gitu. Eneng yang artinya ada ya?
1: Ada ya, ada Rondo.
0: Kan Eneng Rondo rumah. Itu Eneng artinya ada kan?
1: Ya betul, tahu Mbak Anum.
0: Dikit-dikit tahu. Cuman Eneng Rondo. Eneng Rondo kayak mana?
1: Nangarep Oma. Iya.
0: Tunggu ya.
1: Ada.
0: Ini judulnya enggak tahu ini berarti nih.
1: Coba Mbak Anum putarkan dua dulu.
0: Rondo ngarep Oma, Mus Mulyadi.
1: Nah,
0: yang mana? Putarkan. Yang versi yang mana? Mus Mulyadi ya?
1: Mus Mulyadi aja lah.
0: Ini coba-coba ya, dengarkan dulu nih, dengarkan.
1: Yoi.
0: Yang ini kah? Itu?
1: Boleh.
0: Boleh, atau mau yang lain?
1: Yang lain mana juga?
0: Versi yang lama berarti ya.
1: Iya.
2: Aku namane carane mlaku saya digawe-gawe.
1: Itu aja.
0: Oke deh, ini berarti yang versi asli.
1: Betul. Tahu aja Mbak Anum ini.
0: Iya. Ya dikit-dikit tahu lah. Kalau dibilang omah tahu, omah itu artinya rumah, ya kan?
1: Awal antara nengok dari basko Mbak Anum. Orangnya caem.
0: Kayak ini. Kayak dukun ya nengoknya dari baskom ya.
1: Iyalah, termasuk juga.
0: Apa?
1: Enggak, Pak Anu maunya kalem, ya kan?
0: Pendiam ya.
1: Ah, pendiam.
0: Kalau percaya.
1: Jangan Pak Wira. Wira, nanti kita ke RRI Pak Wira. Jalan Gatot Subroto dekat Gang Banceng Pak Wira.
0: Jumpa sama Anu.
1: Itu kita nanti. Dengan

0: Jumpa Pak Anum, Mbak Anum ya.
1: Okay.
0: Orang ganteng ini sih bisa miss call aja Mbak Wira.
1: Iya, selalu miss call dia.
0: Iya.
1: Suruh lah nelpon, kan ada ada pulsanya ya kan.
0: Kalau nggak ada pulsa biar dikirim ya kan.
1: Iya ya kan. Oke deh, nanti Anum puterin ya.
0: Ya selalu Mbak Anum ya.
1: Oke Pak Giman.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja nih puterin lagunya biar sempat semua diputerin. Nanti kalau misalnya ada waktu lagi, Anum buka lagi teleponnya ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Kita dengarkan dulu lagu Jawa Yale Yale ya, dari Vita Alfia. Betul nih kan Bunda Epa. Mudah-mudahan betul ya. Mudah-mudahan gak salah ya. Janganlah sampai salah.

0: Rondo ngarep omah yang di request sama Pak Giman ya. Buat abang dan kakak yang mau request lagu lagi anu buka di 0618463115. Halo.
1: Halo, selamat malam Bu Empat.
0: Iya.
1: Sikasu memberi buah semangka.
0: Cakep.
1: Memberi buah semangka di Pajak Palapa.
0: Mm-hmm.
1: Assalamualaikum duhai Puan Hanum dan cantik Jelita.
0: Mm-hmm.
1: Ketemu lagi dengan Tok Ganteng Udara Segel Pratama.
0: Mantap sekali. Sudah lama sekali kita tidak bertemu di udara. Iya, ya.
1: Rindu kali, putar kali masuk dia tadi pun.
0: Ih, masa sih? Padahal dari tadi dibuka saja.
1: Iya, tapi dengan keadaan yang begitu merdunya hati tuh terasa senang sekali.
0: Iya dong, harus seperti itu kalau mendengarkan suara Hanum.
1: Iya dong.
0: Mm-hmm. Mau request lagu apa ini?
1: Lagu Minang.
0: Lagu Minang yang mana? Kudo Basi?
1: No, Kudo Basi udah ada sekali.
0: Udah sering puterin ya.
1: Judulnya Cilako Jalan Basimpang.
0: Cilako.
1: Iya.
0: Celaka berarti.
1: Iya.
0: Cilako Jalan Bacinto.
1: Enggak, Jalan Basimpang.
0: Tunggu ya, Cilako
1: Jalan Basimpang.
0: Jalan Basimpang. Yang mana? Yang remix?
1: Oh, jelas dong.
0: Jelas dong. Hmm. Oke, Cilako.
1: Ada kan?
0: Yang nyanyi siapa nih? Ayu Amanda.
1: Ya.
0: Oke deh, nanti anu puterin ya.
1: Oke, betul-betul sekali. Assalamualaikum dulu buat Pak Jiman tadi. Terima kasih banyak, Dr. Bowo. Pak Abdullah, Pak Jena Tanjung, Mama Rasa, Mama Tuti, Armana Sibuan, atau sebuah Tapung Gole, Raja Buana, Bang Atur Kentis, Mas Paijo, Bang Boger, terus WhatsApp lagi, Bu Nomi Kita, terus Bu Ratni, Bu Wati udah naik belum ya?
0: Bu Wati nggak ada naik.
1: Oh, Bu Sana Ginting nggak ada juga?
0: Bu Sana Ginting nggak ada, Bunda Epa ya, yang ada.
1: Ya Mbak Epa di Batu-Batu, Putih Madu, Cantik Manis sudah naik?
0: Cantik Manis belum ada naik.
1: Oh, belum banyak, belum lagi nih malam ini ya.
0: Iya, hari ini yang naiknya banyak dari WhatsApp ini.
1: Oh iya, enggak apa-apa lah itu. Seperti ingin dengar suara Hanum pun ada kasih senang di hati.
0: Iyalah.
1: Terus buat Mama Rizky, baru jadi Sembada, buat Umi Sumi, buat Sintini, buat Pak Ujad, buat si Toko Bowo, kami peringkat dan semua-semuanya.
0: Semua-semuanya.
1: Dan mudah-mudahan selamat tugas. Tuan Kasman membeli tas rasi.
0: Cakep.
1: Bisa sini ke ladang bambu.
0: Mm-hmm.
1: Cukup sekian dan terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi udah Yus Rizal Pratama ya. Yang selalu memberikan pantun. Iya. Yang selalu mental kalau mental ya. Terima kalau misalnya kita lihat nih dari lagunya kayaknya ini bakal udah Yus Rizal Pratama nih yang terakhir nelfon. Tapi kita lihat dulu dari WhatsApp. Sepertinya ada yang dari WhatsApp nih. Coba baca dulu ya. Ada Mama Rizky di Simpang Limun ya. Assalamualaikum Kak Hanum, warga Simpang Limun hadir ya. Mama Rizky, Kak puterin lagunya Dola Dola ya. Makasih. Oke, langsung nanti anu puterin. Dan ini jadi requestan terakhir. Mama Rizky menjadi requestan terakhir kita ya hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena jangan kemana-mana ya, pasti mau tidur lah ya kan. Aku nanung puterin nanti lagunya. Terima kasih buat abang dan kakak yang sudah bergabung hari ini. Ada banyak, oh banyak sekali. Ada Bang Togar, ada Wak Ngah, ada Pak Zainal Tanjung, ada Jenny Mas Jack ya, Nomi Cipa, Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati ya kan, Bu Ratmi, Bu Parida Sembada, Adi Genjer, Bunda Epa, Bang Wirag, Pak Giman, Yus Rizal Pratama, terus yang terakhir tadi Mama Rizky. Terima kasih untuk atensinya hari ini dan yang sudah bergabung dari Pro 4 dari pagi sampai malam hari ini. Terima kasih atas kesetiaannya. Besok masih ada lagi nanti Pro 4-nya ya. Kita puterin dulu lagu yang sudah masuk ya. tadi lagu apa tadi? Ya, Cilako Jalan Basimpang Remix ya judulnya.

Alangan kakak sahabat budaya, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz dan Pro4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa, dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi Sobat Budaya, dimana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 4 Medan, kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz, edisi Selasa, 14 Juli 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

Abang dan Kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu Islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.
1: Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Sahabat Budaya, saya ingat bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mendengarkan kajian Mutiara Pagi. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Sama menyempurnakan adab itu sendiri. Berakhlak yang baik dan menghiasinya sekaligus menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan sesungguhnya di antara akhlak yang buruk, tercela serta tidak selayaknya ada pada diri seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah adalah suka mencela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahish walal badi." Seorang mukmin bukanlah seorang yang suka mencela, suka melaknat, suka berbuat keji, bahkan suka berkata kotor. Inilah pendengar yang dirahmati Allah. Di antara nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat lisan. Dengan nikmat lisan tersebut, kita pandai berbicara, kita pandai menjelaskan isi hati kita, ya, Masya Allah. Maka dengan sebab lisan pula, kita bisa mengucapkan kata-kata baik, ya, yang mengantarkan kepada jannahnya Allah. Dengan lisan pula bisa digunakan untuk berbuat dosa dengan ucapan-ucapan yang buruk yang menghantarkan manusia tadi menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Maka pendengar yang dirahmati, lisan bak pedang bermata dua yang kalau digunakan untuk kebaikan maka Allah akan ridha. Untuk membaca Al-Quran, berzikir, amar ma'ruf, yang ini semua dituntut oleh seorang mukmin untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat lisan. Namun jika digunakan untuk berbuat maksiat, ya, ini adalah mengundang murkanya Allah. Ia digunakan untuk berdoa kepada selain Allah, ya, demikian juga berdusta, menjadi saksi palsu, mencaci, memaki, menghibah, namimah, ya, mencela dan sebagainya. Maka lisan bisa jadi faktor mengangkat derajat, demikian juga lisan bisa mencelakakan pada pemiliknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sesungguhnya ada seorang hamba yang dengan satu kalimat ia termasuk mendapatkan keridhaan Allah dan tidak dianggap penting. Dengan sebab itu, ternyata ia naik derajatnya di sisi Allah. Yang ini menunjukkan bahwa siapapun kita ketika mengucapkan satu kalimat, tapi kalimatnya itu baik dan kita itu tanpa disengaja, ternyata Allah ridho dan dengan sebab ucapan kecil itu, ia diangkat derajatnya. Maka kaidah ini juga sebaliknya, ya, dengan sebab satu kalimat yang ia mendatangkan murka Allah dan ia tidak menganggap ini adalah kalimat yang penting di mata Allah, atau maksudnya mendatangkan murka Allah, tapi justru ia akan dihinakan oleh Allah. Maka pendengar yang dirahmati Allah, orang-orang yang suka melaknat, mencela, semuanya adalah yang dilakukan oleh lisan, adalah orang-orang yang suka merendahkan kehormatan orang lain, mungkin dengan cara menghibah, dengan cara mengadu domba, menghina, ya, atau menjelek-jelekannya. Dan adapun orang yang melaan adalah orang yang banyak melaknat, ya, entah dengan terang-terangan atau dengan kata-kata yang menjerumuskan kepadanya, seperti mendoakan orang yang mendapatkan murka Allah, marah sebentar langsung, semoga Allah menjadikanmu begini-begini, waliyadzubillah, ya. Mudah sekali dia melaknat, ya, atau mungkin dia mengatakan mudah-mudahan kau masuk neraka dan sebagainya, ya. Maka seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, bukanlah orang yang suka melaknat. Seorang mukmin yang sempurna wajib baginya, ya, untuk senantiasa menjaga lisan, karena lisan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan 4. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, ya, yang mengajarkan Al-Qur'an, yang menciptakan manusia dan apa yang mengutarakan apa yang tergores dalam hati atau yang mengajarkan ia pandai berbicara. Inilah tanda dari kekuasaan Allah Tabaraka wa Taala. Maka pendengar yang dirahmati Allah, Allah mengancam di dalam surat Al-Humazah, yaitu orang-orang yang suka mengumpat. Allah berfirman di ayat yang pertama, "Likulli humazatil lumazah." Celakalah bagi tiap-tiap pengumpat, demikian juga pencela. Apa yang disebut dengan humazah? Yaitu mereka yang menjatuhkan martabat orang lain, mungkin dengan isyarat mata, ya, mungkin dengan mimik wajah, mungkin dengan jari tangan menunjukkan jari tengahnya, atau jari ibu jari yang terbalik, ya, atau mungkin dengan kepalanya. Orang yang dicela di sini adalah bisa jadi ia di hadapannya, bisa jadi ia di belakangnya. Adapun yang disebut dengan mencela, pencela atau lumaja adalah mereka yang mengejek, mereka memfitnah, mengolok-olok, ya, menjelekkan orang lain secara terang-terangan maupun di depan maupun di belakang dengan lisan, ya, maupun dengan perbuatan kalau di zaman sekarang, yaitu di zaman sosial media, ya, dengan tulisan, ya, merendahkan orang lain dengan tulisan, terang-terangan, sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Maka inilah Allah, bahayanya orang-orang yang mencela, mengumpat, tadi Allah katakan di dalam surat Al-Humazah ayat pertama, yaitu kalimatnya wail. Wail dalam ayat itu sebagai kalimat celaka. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan yang namanya wail adalah merupakan tempat sebuah lembah, ya, di dalam neraka. Lembah ini menunjukkan bahwa neraka itu saja sudah tekung, ibaratnya masih ada satu lembah lagi yang ke bawah, itulah yang namanya wail, di mana wail itu tempatnya. Wail itu adalah isinya adalah cairan, ya, dari orang-orang yang diazab di dalam neraka, wal'iyadu billah. Maka pendengar yang dirahmati Allah, mari kita camkan baik-baik, janganlah kita menjadi seorang pencela, ya, ataupun pengumpat, ataupun suka melaknat, ataupun ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita, ataukah hibah ataupun namimah, ya. Di sini Allah Tabaraka wa Taala tentunya melaknat tadi menunjukkan kebencian ataupun larangan keras, dan biasanya orang yang mencela itu memiliki sifat kikir. Nah, ini dalam bahasan bahwa orang-orang yang mencela itu biasanya orang memiliki sifat kikir. Ya, ia gemar sekali mengumpulkan harta, menghitung-hitung. Kalau dalam surat Al-Humazah tadi, ya, ada lanjutannya, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mala wa'addada. Mereka senantiasa mengumpulkan harta lalu menghitung-hitung, ya, kurang berapa, nambah berapa, tinggal berapa, ya. Maka orang yang mencela pengumpat ini akan muncul padanya sifat kikir, ya, gemar mengumpulkan, menghitung-hitung. Karena apa? Karena dia mengira bahwa hartanya itu yang akan membuatnya mulia, mengekalkannya di dunia. Maka kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Taala dari sifat-sifat yang buruk, ya, sifat-sifat yang tercela tersebut. Dan orang yang suka mencela, orang-orang yang suka mengumpat tersebut adalah orang di antara adalah suka mengadu domba. Pernahkah pendengar yang dirahmati Allah, kita mendengar kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melewati sebuah makam bersama sahabatnya, ya, yaitu Abdullah bin Umar. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berhenti sejenak di makam tersebut, lalu beliau mengambil pelepah kurma. Setelah mengambil pelepah kurma, dibelahlah pelepah kurma yang masih hijau itu di atas kedua makam tersebut. Lalu Ibnu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini?" Ya, sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah." Lalu Abdullah mengatakan, apakah dengan sebab dosa besar? Ini adalah dosa kecil, tetapi di hadapan Allah ini sangat besar. Ya, penghuni, dua penghuni kubur ini, yang pertama adalah dia Ia buang air kecil, ia tidak dibersihkan atau bersuci ya dengan sempurna. Lalu yang kedua adalah seorang yang pencela, ya, pengumpat atau orang yang suka mengadu domba. Waliyadubillah. Dan pelepah kurma ini Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa semoga dengan pelepah kurma ini yang masih hijau, azab penghuni kubur ini berhenti sejenak sampai pelepah kurma itu mengering. Berapa lama coba pendengar yang dirahmati Allah? Daun yang hijau akan mengering, ya, dan selama itu pula penghuni kubur akan dihentikan azabnya karena melakukan perbuatan dosa, yaitu tadi mencela, mengumpat, mengadu domba dan sebagainya. Kurang lebih 3 atau 4 hari lah. Ya, lumayan 3 atau 4 hari bisa istirahat adab kubur. Waliyadubillah, pendengar yang dirahmati Allah, inilah balasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika seseorang dengan lisannya ia bermudah-mudah, ya, untuk mencela, melaknat, mengumpat ataupun ya melakukan maksiat atau perbuatan yang dilakukan oleh lisan. Dan pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sebaik-baik hamba adalah apabila mereka dilihat maka Allah yang diingat. Maksudnya ketika dia melihat orang tersebut dia akan ingat Allah. Ya, menunjukkan bahwa orang tersebut banyak sekali mengingatkan tentang kebaikan, orang tersebut senantiasa mengajak kepada kebaikan, ya. Itulah sebaik-baik hamba. Adapun seburuk-buruk hamba Allah adalah orang-orang yang suka mengadu domba, ya, senantiasa membawa lisannya ke sana kemari, ya, tetapi bukan untuk kemaslahatan, tetapi untuk sebuah ucapan yang membuat kerusakan. Maka hukum pencela tadi ini, ya, dia akan dibenci, ya, oleh manusia, demikian juga Allah, hidupnya tidak akan barokah. Adapun di akhirat, ya, dia diancam akan dimasukkan dalam khutamah. Adapun di alam barzah, yaitu masih di alam kubur, ya, ia akan mendapatkan siksa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tadi diceritakan dalam hadis tersebut. Maka pendengar yang dirahmati Allah, betapa banyak kaum muslimin yang ia mampu menjalankan perintah Allah dengan baik, menjalankan sunnah-sunnah Nabi dengan baik. Ia berpuasa, ia menjaga sholat-sholat nafilah, ia berpuasa sunnah, ia tinggalkan zina, ia tinggalkan khamar, bahkan ia melakukan amalan-amalan soleh. Namun mereka tidak mampu menghindarkan dirinya dari lisan tadi, ya, yaitu menghibah, mencela, mengumpat dan sebagainya. Ya, mereka bisa melakukan amalan tadi, ya, kepada Allah, tetapi kepada manusia, subhanallah. Maka inilah akhlak yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tekankan untuk senantiasa diperbarui adalah dengan akhlakul karimah melalui lisan. Padahal orang tersebut mereka tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa dan tercela, tetapi mereka tidak bisa meninggalkan, ya, dari dosa lisan walaupun dia sudah melaksanakan tadi, ya, berpuasa sunnah, salat-salat sunnah, menjauhi zina, khamar dan sebagainya. Itulah pendengar yang dirahmati Allah. Semoga kita semuanya terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh lisan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah tentunya telah menyampaikan dan juga berbagi informasi mukadimah, ya, dari kajian Mutiara pagi hari ini. Dan tentunya kami persilakan untuk pendengar setiap Pro 1 yang ingin berbagi tanggapan dan juga pertanyaan langsung dari WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Kita sudah dapat tentunya satu pertanyaan dari hamba Allah ini, Ustazah, ya. Ustazah, bagaimana kehidupan di zaman sekarang yang semuanya serba digital, semuanya serba media online begitu. Banyak orang yang akhirnya tanpa sadar mencela banyak orang walaupun hanya lewat satu status begitu, Ustazah. Ini bagaimana, Ustazah? Walaupun tidak pada tujuan orangnya begitu, ya, Ustazah, ya.
1: Alhamdulillah. Baik, hamba Allah yang dirahmati Allah, bagaimana di zaman sekarang, ya, yang zaman sekarang itu sosial media ya, sungguh luar biasa, masya Allah. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu, beliau mengatakan inna min yadai as-sa'ah zuhrul qalam. Di antara tanda-tanda datangnya kiamat adalah tersebarnya berita yang sangat dahsyat ya, luar biasa, tersebarnya berita yang sangat cepat. Maka ini adalah fitnah. Orang ketika diberi nikmat oleh Allah dengan adanya tadi ya sosial media, ini merupakan fitnah, adalah ujian tadi ya. Apakah kita akan terjerumus ke dalam sosial media tersebut melalui berbagai akun di dalamnya ya? Apakah Facebook, apakah Instagram atau yang lainnya, ada TikTok, ada apa ya? Maka bagi orang-orang yang mereka berilmu, ya, mereka akan bisa memanfaatkan kemajuan teknologi itu dengan baik. Makanya yang namanya syariat Islam itu berlaku seumur hidup kita ya, masya Allah, tidak akan pernah dikatakan oh ajaran Islam itu kuno dan sebagainya. Ajaran Islam itu update terus hingga akhir hayat. Itulah ajaran yang rahmatan lil alamin untuk semesta alam ini sampai datangnya hari kiamat. Maka seorang yang kita akan ketemu dengan kemajuan zaman dan teknologi, tetap yang namanya ditekankan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah ya, untuk terus belajar tentang agama Islam, mengenal Allah, mengenal nabinya. Insyaallah, mau secanggih apapun kemajuan teknologi, mau di tangan ia adalah orang yang baik ya, di tangan orang-orang yang baik, maka sosial media pun akan memberikan keberkahan ya. Tetapi di tangan orang-orang yang tidak beriman, di tangan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, maka dia akan banyak sekali menjerumuskan. Maka intinya adalah mau kita senantiasa ya, walaupun kita sudah tahu seperti sekarang ini, harus kita keimanan kita kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi hambanya. Satu ayat yang Allah sebutkan dalam surat Qaf ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah sesuatu yang keluar dari lisan kita, dari tangan kita, mata kita, ya. Karena sekarang lisan itu diwakili oleh jempol. Tidaklah yang keluar dari lisan kita melainkan Allah telah mengutus, ya, yaitu malaikat raqib dan atid adalah malaikat yang senantiasa mengawasi lagi mencatat. Maka kalau kita, orang-orang yang beriman, tahu bahwasanya ada malaikat yang terus mengawasi kita, mau kita sendirian, mau di tempat yang sunyi, mau di kamar, dikunci dalam gelap malam, ya, tetap akan ada rasa takut kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu hamba Allah, barakallahu fiik.
2: Baik, selanjutnya ada Mbak Suci di Setiabudi. Pertanyaannya Ustazah, jika yang kita katakan memang benar, apakah itu tetap termasuk mencela Ustazah? Kemudian ini yang membedakan antara mencela, mengkritik, dan memberi nasihat ini apa Ustazah? Begitu, boleh dipersilakan Ustazah.
1: Mbak Suci di Setiabudi, barakallahu fiik. Baik, yang disebut dengan hibah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ikroka akhoka bima yakroh. Hibah itu adalah engkau menyebut-nyebut sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu, ya, menyebut sesuatu. Lalu sahabat bertanya, bagaimana jika yang disebutkan itu benar? Maka engkau telah menghibah, dan itulah yang namanya hibah. Jika yang disebutkan tidak benar, maka ia telah dusta dan ia telah berbuat fitnah. Jadi yang dimaksud dengan hibah adalah mengatakan yang sebenarnya ada pada dirinya, yang ketika disebut ia tidak suka. Contoh pada hal yang mungkin ya ada benar-benar padanya itu adalah si pincang ya, itu loh anak orang yang telmi dan sebagainya ya. Nah, ini ada saya bacakan sebuah kisah ya, ini dari kisahnya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sofia. Sofia itu adalah satu-satunya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang badannya itu kecil mungil begitu ya. Maka suatu ketika Aisyah itu lagi bercerita dengan Rasul, ya, Rasulullah mengatakan bla bla bla bla tentang Sofia. Maka Aisyah itu mengatakan, "Oh, Sofia yang pendek itu, masya Allah. benar Sofiah itu pendek, ya. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat yang seandainya dicampur dengan air laut, maka air laut itu akan tercemar. Subhanallah, ya. Ini ucapan yang benar tentang Sofiah, yaitu pendek. Tetapi kalau Sofiah tadi mendengar ucapan tersebut, pasti ia tidak suka, ya. Mungkin tidak marah, ya, tapi ia tidak suka. Jadi inilah ghibah, ya, begitu Mbak Suci. Kemudian bagaimana dengan tadi, ya, dosa-dosa mencela, mengumpat dan sebagainya, ya, di zaman sekarang ini. Memang kita dituntut, ya. Manusia itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Seluruh anak Adam itu selalu punya salah, punya dosa, ya. Wa khairul khata'ina tawabun. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa, berbuat salah, adalah orang yang ia bersegera bertaubat. Kalau kita sudah terlanjur banyak sekali mengumpat, mencela, memfitnah dan sebagainya, maka kita bertaubat kepada Allah, ya. Kemudian segeralah sebelum kita berucap, ya, untuk kita berpikir terlebih dahulu, ya, sebelum berucap supaya tidak salah, ya. Karena tadi, ya, ucapan akan dicatat, dan ghibah itu baik secara langsung, ya, atau tidak langsung, itu sejatinya kita sedang mentransfer pahala kita untuk diri mereka, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik, ya, musyawarah, kritik, boleh mengkritik, ya. Makanya dikritik mungkin dengan surat, mungkin dengan mengatakan, menghadap, tetapi bukan dengan mencela di belakang. Begitu Mbak Suci.
2: Baik, selanjutnya Ustazah dari Pak Ahmad di Jalan Pancing. Ustazah, apakah dosa mencela bisa diampuni hanya dengan bertaubat kepada Allah, atau harus meminta maaf kepada orang yang dicela, Ustazah? Begitu.
1: Baik, barakallah Pak Ahmad. Dosa orang-orang pencela dan hak adami, ya, karena ada yang dicela, ya. Subhanallah, betapa mudahnya kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa. Bahkan dosa yang paling besar, jika kita menyekutukan Allah, gampang kita hanya mohon ampun dengan bertaubat. Tapi kalau hubungannya dengan manusia, masya Allah, ya, memang ini adalah hal yang sungguh luar biasa. Kita pernah mendengar satu hadis tentang siapakah orang-orang yang bangkrut, ya. Orang-orang yang bangkrut, ya, adalah orang yang kembali kepada Allah dengan pahala-pahala yang begitu banyak. Pahala sholat, pahala puasa, ya, pahala sedekah dan sebagainya. Tetapi ketika ia akan masuk surga, banyak orang-orang yang menagih. Karena dulu ketika di dunia, orang tersebut dengan lisannya ia banyak mencela, menghibah, namimah dan sebagainya. Lalu orang-orang tersebut ia akan meminta haknya. Hari di mana tidak ada manfaatnya dinar, dirham, tidak ada tawar-menawar, maka yang ada adalah amal. Maka orang tersebut, dia memberikan pahala sholatnya untuk orang yang dicela tadi, memberikan pahala puasa, memberikan pahala sedekahnya untuk orang-orang yang dipolimi ketika di dunia, ya. Dosa dari pencela itu cukup taubat? Tidak, ya, harus meminta ampun kepada orang yang dicela. Andikan orang yang dicela itu adalah jauh, hanya adalah menceritakan keburukan di satu tempat, ceritakanlah kebaikan. Ceritakanlah kebaikan orang tersebut di majelis yang dulu ia cerita tentang keburukan, ya. Cerita kebaikannya bukan cerita dusta, tetapi apa yang kau tahu tentang dirinya, ya. Lalu bagaimana di zaman sekarang, ya, subhanallah, ya, banyak mencela pemimpin atau yang orang lain, ya. Maka doakan kepada mereka jadi orang yang bangkrut. Ya Allah, ampuni fulan, ya Allah, yang aku cela, ya Allah, maafkanlah aku, ya. Atau mungkin ampuni dosa-dosanya, masukkan ia ke dalam jannah misalkan, ya. Maka ini bisa menutup. Begitu Pak Ahmad, wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, satu pertanyaan kembali Ustazah dari Bu Asla di Laudendang. Apakah mencela makanan itu termasuk orang yang tidak beradab, Ustazah? Gitu.
3: Masya Allah.
1: Barakallah Ibu Asla, bagus sekali pertanyaannya dan ini sering sekali terjadi ya. Mencela makanan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ya, subhanallah. Inilah indahnya Islam. Perkara-perkara sepele yang kita kadang-kadang menganggapnya biasa, ada perhitungan di mata Allah tabaraka wa taala. Jadi kita tidak boleh mencela makanan ya. Alaihi wasallam pernah disuguhi sebuah makanan ya. Makanan ini adalah dob ya. Dob ini seperti apa tuh ya? Sadal padang pasir begitulah ya. Ini dimasak oleh orang-orang di Syam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak suka dengan makanan tersebut. Beliau itu tidak mencela makanan. Beliau hanya mengatakan ini makanan ini enak ini Rasulullah. Beliau hanya mengatakan, "Maaf, makanan ini di tempat saya tidak ada." Ya. Ini penolakan tetapi penolakan yang halus ya, menunjukkan bahwa aku tidak pernah makan hal yang seperti ini karena di tempat saya tidak ada. Bayangkan di zaman sekarang, subhanallah, banyak mencela makanan, belum ditawarin dia sudah, apa tuh su makanan itu? Dia mengambil banyak. Begitu mengambil banyak, masakannya gak enak, terlalu asin lah, pedas lah sebagainya. Lalu makanan itu dibiarkan, ya mubazir. Waliyatubillah. Jadi Ibu Asla, betul ya bahwa saya mencela makanan di sini juga termasuk perbuatan bahwa mudahnya lisan untuk mencela, hatta itu sebuah makanan yang tidak berkenan. Bagaimana dengan mencela manusia ya? Maka orang tersebut bisa jadi dia mencela siapa saja ya, sampai makanan yang tidak berdosa saja ia cela. Begitu Ibu Asla, wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, alhamdulillah. Untuk itu kita karena sudah di penghujung waktu, kita akan dengarkan kesimpulan singkat dari Ustazah, kemudian doa penutup untuk mengakhiri pertemuan kita di kajian Mutiara pagi hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Ustazah untuk ilmu yang bermanfaat yang telah Ustazah bagikan. Semoga menjadi amalan jariah bagi Ustazah di kemudian hari ya. Baik, langsung kami persilakan Ustazah.
1: Baik, pendengar yang dirahmati Allah, betapa dahsyatnya sebuah bahaya daripada lisan ya, yang lisan itu adalah sebuah speaker dari orang. Maka perhatikanlah hati kita masing-masing, karena hati adalah raja sementara lisan adalah bala tentara. Semoga kita semuanya terhindar dari hati-hati yang buruk ya, yang akan memerintahkan kepada bala tentaranya untuk berbuat buruk, dan kita senantiasa yang memerintahkan bala tentaranya untuk senantiasa melaksanakan kebaikan. Semoga kita semuanya dirahmati Allah tabaraka wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada, telah kita ikuti kajian Mutiara pagi hari ini bersama dengan Ustazah Azza Istifa dengan topik kajian tidak suka mencela. Tentunya semoga apa yang telah disampaikan dan juga dibagikan oleh Ustazah ini menjadi bekal bagi kita kaum muslim dan muslimat ya. Dan pendengar, selanjutnya akan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan berita daerah pagi produksi Radio Republik Indonesia Medan.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM RRI Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi Bang Kakak, semoga sehat hari ini ya. Ya, hari Senin semalam dan sekarang hari Selasa. Tapi kayaknya hari Selasa juga masih banyak kerjaan. Jadi kita harus semangat supaya kerjaannya itu selesai semuanya. Nah, Bang Kakak Marwan akan menemani sampai nanti jam 10 ya, dengan lagu-lagu yang enak dan juga acara-acara yang menarik tentunya. Nah, ngomongin acara, di jam 6 ini kita ada informasi seputar Sumatera Utara. Dan sebelum Maron memberikan informasi seputar Sumatera Utara yang pertama, kita putar dulu sebuah lagu dari Sumatera Utara juga tentunya. Kali ini dari Yosua Oliver berjudul Sinamot ya. Lagu-lagu ini adalah lagu Batak yang menceritakan tentang mahalnya mas kawin atau mahar di masyarakat Batak Toba. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Minen.

Masih di Perempat Medan tentunya Bang Kakak, ada informasi seputar Sumatera Utara yang pertama kita nih ya, ini tentang kelangkaan BBM ya. Jadi Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Utara bagian utara ya, ya maksudnya Sumatera Utara begitu, mengoptimalkan penyaluran bahan bakar minyak di Sumatera Utara guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Jadi mereka ini sebenarnya lagi berusaha juga nih ya Bang Kakak. Bahkan katanya ya, kata Area Manager Communication Relations and CSR CSR dari Pertamina Sumatera Utara, yaitu Pak Fahrogi Andriani Sumampo, dia mengatakan bahwa sampai sekarang itu Pertamina telah menambah 15 unit mobil tangki gitu ya, untuk menambah pasokan gitu. Tapi memang semalam Maron lewat juga banyak yang antri-antri gitu ya, di apa ya namanya, galon kita bilangnya, SPBU begitu. Semoga Bang Kakak juga nggak ngantri ya semalam. Tapi memang itu semalam, kalau hari ini Marlon kurang tahu ya. Nanti kita doakan aja semoga nanti udah banyak BBM-nya, jadi nggak perlu ngantri lagi kalau misalnya mau ngisi. Kalau Pertamina yang Marlon isi tadi sih, Pertamax itu ada gitu ya, cuma Pertalite-nya itu yang agak langka gitu. Jadi semoga nanti Pertalite-nya udah ada Bang Kakak. Dan katanya juga ini terus mengupayakan begitu ya Pertamina. Dan kalau misalnya di sisi masyarakat, kalau misalnya Bang Kakak memerlukan informasi, katanya silakan hubungi Pertamina Call Center 135 gitu. Jadi ya kita tunggu aja bagaimana kelanjutannya. Semoga nantinya tidak langka lagi BBM yang kita perlukan Bang Kakak. Dan sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kakak. Kali ini dari Suryanto Siregar berjudul BTW OTW, tentang tebolak baliknya zaman sekarang, yang mana anak muda itu suka sama yang tua, yang tua suka sama yang muda itu. Jangan kemana-mana, tetap biar ada di Perempat Medan. Here we go.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Lemak Manis dari Roslan Maduna Bengkak ya, tentunya lagu Melayu. Dan kita ke informasi lainnya dari Sumatera ya. Kok jadi celat-celat nih awak nih. Dan ini masih berhubungan dengan BBM Bang Kakak, tapi yang digunakan oleh kereta api. Jadi PT Kereta Api Indonesia untuk Divisi Regional 1 Sumatera Utara secara resmi mengalihkan seluruh operasional sarana perkereta apiannya dari bahan bakar yang tadinya itu adalah biodiesel B40 gitu ya, menjadi biosolar B50 sekarang sejak 5 Juli yang lalu ya, berarti udah 9 hari lah begitu. Dan manajer humas Divisi Regional 1 Sumatera Utara yaitu Anwar Yuli Prastio, dia mengatakan bahwa langkah strategis itu merupakan komitmen nyata perusahaan dalam mendukung program Langit Biru gitu ya. Program Langit Biru itu maksudnya supaya polusi berkurang begitu, sekaligus juga untuk menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dan selama periode implementasi dari tanggal 5 yang lalu sampai dengan tanggal 10 Juli ya, dihitung-hitung katanya itu udah tercatat untuk yang Sumatera Utara ya, udah tercatat penggunaan biosolar B50 itu telah mencapai 97.580 liter. Ternyata banyak kali ya kan yang dipakai oleh kereta api itu. Malah nggak nyangka. Itu 5 hari loh itu. Dari 6 hari lah ya. 5 Juli sampai dengan 10 Juli. 97.580 liter, hampir 100.000 liter. Waduh, ternyata banyak kali ya kan dipakai kereta api. Tapi ya makanya kalau misalnya ada kereta api, pakai aja langsung, maksudnya banyak-banyakin orangnya gitu ya, supaya tidak sayang gitu bahan bakarnya gitu. Dan hasil evaluasi menunjukkan bahwa transisi perubahan dari BBM B40 ke B50 ini katanya berjalan lancar ya, tanpa gangguan untuk pelayanan publik. Dan katanya ini juga merupakan wujud kepatuhan Kereta Api Indonesia kepada keputusan Menteri SDM ya, yang udah ada peraturannya pengakak memang untuk mengalihkan begitu ya. Jadi peralihan campuran 50% minyak sawit dan juga 50% solar gitu. Jadi tadinya itu nggak ada campuran minyak sawitnya tuh. Tapi gara-gara ya supaya kita mengurangi ketergantungan kepada minyak-minyak fosil ya, ditambahlah dengan campuran sawit gitu. Jadi walaupun sawit itu kadang-kadang kita banyak yang nentang gitu ya, kenapa kok dijadikan lahan sawit? Tapi ya sebenarnya berguna sih sawitnya gitu. Cuma sekarang regulasinya atau penertiban sawitnya itu harus benar gitu ya, ditanamnya itu memang di kawasan yang jangan sampai mempengaruhi daerah aliran lah gitu, supaya tidak banjir begitu. Dan katanya ini juga terbukti menurunkan tingkat kepekatan asap Abang Kakak, sisa pembakaran begitu ya, mencapai 10,5%. Jadi polusi itu agak-agak berkurang begitu. Jadi ini mereduksi emisi karbon dioksida atau CO2 sebesar 4,8 juta ton begitu ya katanya, dibandingkan dengan B40 begitu. Nah, jadi sangat-sangat berguna untuk udara dan juga untuk perkantongan. Kenapa perkantongan? Ya karena kita kan jadinya tidak tergantung kepada BBM fosil gitu ya, yang tentunya kalau sekarang itu udah makin mahal gitu ya, apalagi dengan keadaan ya geopolitik yang sekarang itu BBM makin mahal Abang Kakak. Dan sekarang Abang Kakak, kita putar lagu selanjutnya, kali ini dari Karo ya, dari Siska Jorang berjudul Sayang Ke Aku, yang artinya sayang sekali aku. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kusimbang Longgun dari Bang Roy Purba, Bang Kakak, berjudul Opung Gaul ya. Opung zaman now. Kenapa Opung zaman now? Ya Opung zaman now canggih-canggih ya, gaul-gaul. Nah Bang Kakak, dari informasi seputar per-BBM-an, kita sekarang ke informasi pramuka ya. Jadi Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution, beliau ini memberangkatkan 19 pramuka tingkat penggalang untuk mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas 2026 di Bumi Perkemahan di Geraha Wisata Cibubur, Jakarta pada 13 hingga 20 Agustus mendatang gitu. Nah, ini tingkat penggalang ini emangnya usia berapa sih gitu ya. Jadi penggalang itu usia 11 sampai 15 tahun ya Bang Kakak. Pokoknya di pramuka itu ada 4 tingkatan ya. Yaitu pertama tingkatan siaga, siaga itu dari 7 sampai 10 tahun, terus penggalang tadi yang diberangkatkan itu usia 11 sampai 15 tahun. Lalu di atasnya ada tingkatan penegak ya, itu usia 16 sampai 20 tahun. Lalu di atasnya lagi ada pandega. Pandega ini 21 sampai 25 tahun gitu ya untuk yang dewasa. Nah, jadi mereka ini diberangkatkan setelah sebelumnya itu telah melakukan Jambore Sumatera Utara atau Jamdasu di Bumi Perkemahan Sibolangit begitu. Jadi kenapa kok langsung Pak Gubernur yang memberangkatkan? Ya karena ini juga merupakan bentuk apresiasi dari Pak Gubernur ya atas dedikasi dari petugas upacara juga, baik dari pembukaan sampai dengan penutupan Jamdasu yang sebelumnya sudah dilaksanakan di 13 nggak tahu ya, ini nggak ada tanggalnya ya. Tanggalnya tidak disebutkan kapan Jamdasunya. Oh ini tanggal 8 sampai 12 Juli ternyata ya, salah baca nih Marlon. Di Sibolangit, perkemahan Sibolangit Deli Serdang begitu. Dan katanya di Jamdasu waktu itu diikuti sampai 5.575 peserta Bang Kakak ya. Jadi banyak kali ya. Ternyata pramuka masih sebanyak ini ya. Kirain pramuka udah agak berkurang gitu kan, ternyata masih banyak juga nih yang antusias mengikuti pramuka. Nah, 5.575 peserta di Jamdasu tadi itu adalah terdiri dari 3.650 penggalang ya, terus juga 250 pembina, lalu ada 50 pimpinan kontingen, 265 panitia penyelenggara, 50 peserta pendukung, dan dihadiri juga undangan pelaku usaha UMKM dan juga ribuan pengunjung gitu. Jadi banyak sekali ya Bang Kakak, dan ternyata masih meriah juga begitu ya. Ya kita bersyukur ya, dan juga kita bangga kalau misalnya anak-anak sekarang juga masih semangat mengikuti pramuka begitu. Kirain sudah pada letai-letai ya. Enggak ternyata. Dan semoga nanti juga yang dikirim untuk mengikuti Jambore Nasional itu juga lancar begitu ya, enggak ada kendala apa-apa, dan juga mampu membanggakan Sumatera Utara. Nah Bang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu selanjutnya nih ya, dari The Boys Trio berjudul Izin Follow. Ini lagu Batak tentang seseorang yang masih keganjenan untuk follow orang lain begitu, padahal sudah punya pasangan. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Balon Balon Bide, sebuah lagu dari Tapanuli Selatan apa kakak ya, tentang jalan-jalan atau bertamasya. Dan kita ke informasi lainnya seputar Sumatera Utara bang kakak. Jadi ada sebanyak 15 tim yang berlaga untuk memperebutkan piala bupati dan juga wakil bupati Serdang Bedagai atau Sergei U-20, bukan ke ya, U-23 lah gitu. Kalau ke-23 kesannya ada ke-24-nya gitu ya. Jadi U-23 itu maksudnya under 23, itu untuk usia-usia muda ya, dengan rata-rata di bawah 23 tahun, rata-rata. Jadi kadang-kadang ada yang satu nyelip di atas 23 tahun gak masalah, yang penting rata-rata dari timnya adalah di bawah 23 tahun. Jadi ke-15 tim tersebut itu dibagi menjadi 4 grup. Tapi bingung juga ya, 15 dibagi 4 kan gak pas sebenarnya ya. Kalau 16 tadi bagi 4 pas gitu. Jadi hasil drawing pada hari Senin yang lalu tanggal 13 ya, semalam gitu, dipimpin oleh panitia pelaksana yaitu Darmawan, dan dibagi menjadi 4 grup lah akhirnya. Jadi di grup A itu terdapat PS Sukajadi, AR Ryan FC, PS Bahilang Putra gitu ya. Grup B-nya ada PS 902 Sri Paduka Gocha, lalu ada PSTS, ada Kalem Putra FC dan juga PS Perpapi. Nah, grup C-nya ada Gamak FC, ada Martabing FC, ada Sejati Jaya FC dan juga PS Adolina. Nah, ini kayaknya perwakilan dari apa nih ya, sawit gitu, pabrik sawit. Sedangkan katanya kalau di grup D ada TMN, terus juga ada PSBR Tanah Bersih dan juga ada Barca FC dan juga Garuda Matapau. Matapau nih kok tahu nih. Dan nanti katanya ini akan bergulir begitu ya nanti, dan pada hari Selasa tanggal 21 Juli katanya akan dilaksanakan serangkaian pembukaan seremonial gitu. Jadi ini baru drawingnya aja gitu. Jadi ditentukanlah ada 4 grup. Nah, sedangkan untuk pelaksanaannya nanti katanya di 21 Juli nanti mulai gitu ya. Ini menarik nih kalau misalnya ada piala-piala bupati gitu kan. Jadi nggak cuma piala presiden gitu. Nanti mungkin ada piala gubernur juga gitu ya, yang dari sini mungkin akan memperebutkan piala gubernur. Nah, nanti kalau misalnya menang piala gubernur, bisa jadi nanti memperebutkan piala presiden. Ya, harapannya begitu ya kan. Cuma biasanya sih tidak berkesinambungan kayak gitu gitu. Nah, Bang Kakak, sekarang kita lanjutkan dengan sebuah lagu kali ini dari Pak Pak ya, dari Alop Angkat dengan judul Mike Mo Aku. Dan nanti juga jam 7 kita akan kembali dengan informasi seputar Sumatera Utara, dengan informasi seputar hari ini dalam sejarah. Jadi informasi Sumatera Utaranya sampai di sini dulu Bang Kakak. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.